0: lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Asdod.
1: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
0: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan dan perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan suatu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
1: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
2: Bilik khusus eksekusi bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita mau berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya sempat diinjak juga dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
1: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai lawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari Enews. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
4: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Park Inson di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
5: Sumber daya manusia di Indonesia khususnya Jawa Timur dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
4: Sementara itu, Profesor Parkinson menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
6: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, kreatif industri dan lain sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
4: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifa menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
3: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui rokok elektrik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
7: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
8: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari 3 bagian, pod, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
7: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
9: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
7: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
3: Menjelang puncak musim haji Armusna, jemaah Kloter 61 Jombang, Jawa Timur mengikuti kegiatan ngabur bersajadah. Berikut Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, jemaah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing ibadah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah Armusna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
11: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah Kloter 61 ini dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati Maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
10: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
12: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jemaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bagi dia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
10: Jemaah Kloter 61 dijadwalkan akan diberangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati Maktab 80. Hingga saat ini sebanyak 380 jemaah dari Kloter 61 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Anu Kusuma melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali memicu kekhawatiran pelaku pasar. Pemerintah dan otoritas pasar modal berupaya menjaga optimisme investor dengan menekankan kuatnya fundamental ekonomi nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
13: Laporan khusus. memang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita...
14: Indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
13: Saya yakin kita lihat lagi terutama saham-saham BUMN kita performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor teknikal, persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya, insya Allah kita akan bukannya itu fundamentalnya bagus gitu. Kan bisa dilihat, tapi persepsi yang di market ya semuanya kan juga sedang tertekan. Jadi yang penting secara menengah ke depannya, long run-nya itu akan baik.
14: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat Bursa Asia menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti underinvoicing yang kerap terjadi.
15: Ada ketidakpastian, saya takut jual dulu. Nanti kalau mereka nanti mengerti dampaknya seperti apa, harusnya akan naik. Nanti underinvoicing kan akan tutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasanya di uang jadi oleh pemilik, karena perusahaan yang luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
14: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan Otoritas Pasar Modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi, serta strategi memperluas partisipasi investor, baik global ataupun domestik. Dasko optimis, berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
16: Dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini, semua yang dilakukan atau kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil.
14: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi. Tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah, sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini.
17: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
18: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir, apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat, dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih.

0: Ya, dan pemirsa RRI Net. Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. Ambruknya indeks ini otomatis membakar kapitalisasi pasar hingga Rp1.190 triliun dan menyisakan kapitalisasi pasar di angka Rp10.635 triliun. Badai di pasar saham ini tidak datang tiba-tiba. Melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.300 per dolar Amerika Serikat menjadi pemicu utama runtuhnya sentimen investor. Logikanya sederhana. Saat rupiah melemah, investor asing akan berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-benderang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat, reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham adalah bisnis yang mengelola kepercayaan dan psikologi. Sedikit saja ada ruang ketidakpastian, dampaknya bisa fatal, memicu aksi jual massal dalam hitungan detik. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah dan otoritas keuangan untuk satu suara dan konsisten dalam berkomunikasi. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi meredam gejolak finansial global. Pasar modal hanya butuh dua hal, kepastian dan kepercayaan. Tanpa kedua jangkar tersebut, badai di pasar saham akan terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Sekian editorial RRI. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan kemajuan signifikan telah dicapai dalam penyusunan kerangka kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa pungutan transit melalui perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, Presiden Donald Trump menegaskan tujuan akhir kesepakatan tersebut adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Dari dunia olahraga, Arsenal menutup musim Premier League 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park melalui gol Gabriel Jesus dan Noni Madueke. Kemenangan tersebut mengukuhkan Arsenal sebagai juara Liga Inggris dengan raihan 85 poin, sedangkan Crystal Palace finish di peringkat ke-15 dengan 45 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

2026 menghadirkan sejarah baru. Beberapa negara akhirnya berhasil lolos untuk pertama kalinya ke ajang sepak bola terbesar di dunia. Uzbekistan menjadi salah satu negara debutan setelah penantian panjang di kualifikasi Asia. Jordania juga sukses mencetak sejarah dengan tampil perdana di Piala Dunia 2026. Curaçao ikut menjadi kejutan besar dari kawasan Karibia dengan keberhasilan mereka menembus turnamen dunia. Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang tim besar, tetapi juga tentang mimpi negara-negara baru

Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Prosatu Riri Batam, karena informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abu Yatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Pendengar, pemerintah kota Pemkot Tanjung Pinang di Provinsi Kepulauan Riau mengajukan permohonan ke Kementerian Sosial agar mengupayakan reaktivasi status 2.900 peserta program, yaitu JKN yang sebelumnya dinonaktifkan. Nah, proses pengajuan reaktivasi terus dilakukan melalui verifikasi dan validasi data agar bantuan diberikan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, di mana pendengar, pemerintah Kota Tanjung Pinang telah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan Cabang Tanjung Pinang untuk mengupayakan reaktivasi 2.900 peserta JKN. Nah, pemerintah kota juga memeriksa kembali data peserta program JKN yang dinonaktifkan, terutama statusnya pekerja bukan penerima upah, serta menyiapkan langkah-langkah untuk membantu mereka mengakses pelayanan kesehatan. Nah, mudah-mudahan pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan cakupan program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan di Kota Tanjung Pinang. Nah, di mana diketahui pendengar, Kepala BPJS Kesehatan Tanjung Pinang, Nara Grace, menyampaikan bahwa penonaktifan dan pengaktifan kembali status peserta program JKN penerima bantuan iuran jaminan kesehatan berada dalam kewenangan pemerintah pusat. Penonaktifan reaktivasi status penerima bantuan iuran jaminan kesehatan biasanya terjadi karena perubahan data kependudukan dan peningkatan status ekonomi, perpindahan domisili ataupun ketidaksesuaian data dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Ya, pengaktifan status penerima bantuan jaminan kesehatan harus dilakukan berdasarkan data yang akurat serta penilaian secara cermat dan objektif untuk memastikan bahwa bersangkutan memang layak penerima bantuan daripada pemerintah. Ada miliknya GAC dengan Gali dan Ratna.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Baik, berikan terima kasih kembali masih di Prosatu Riri Batam karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Piatama 2 Batam Center Kepulauan Riau Indonesia. Pendengar, satu informasi kembali untuk Anda di pagi hari ini, di mana pemerintah kota Pemkot Tanjung Pinang Kepulauan Riau menjual bahan pangan murah melalui operasi pasar dalam rangka menyambut perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, yaitu guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Nah, disampaikan langkah ini strategi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pokok khususnya menjelang hari raya besar keagamaan yang biasanya diikuti peningkatan permintaan dari masyarakat. Nah, disampaikan seperti tentunya minyak yang agak langka karena stok tidak terlalu banyak, namun ya juga tentunya untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Nah, sementara itu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disdagin Tanjung Pinang Riani menyampaikan operasi pasar kali ini menyediakan sejumlah komoditas pokok dengan harga di bawah pasaran sehingga memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ya, mudah-mudahan dengan berbagai kegiatan operasi pasar diharapkan dapat menjaga stabilitas harga, menekan inflasi daerah serta meringankan beban masyarakat menjelang Hari Idul Adha 1447 Hijriah.

0: beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Sesaat lagi, kita ikuti Lintas Informasi.
3: Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan Lintas Informasi untuk pagi hari ini. Lintas informasi yang pertama, pendengar, tumpukan sampah di kawasan Botania 1 Batam Center hingga Minggu 24 Mei malam belum juga diangkut. Kondisi ini membuat sampah semakin meluber ke badan jalan dan menimbulkan bau tidak sedap yang mengganggu warga maupun pelaku usaha di sekitar lokasi. Informasi selanjutnya, ke pengurusan baru Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Karimun resmi mulai langkah baru di bawah kepemimpinan Ruki, yaitu pengurus baru diharapkan mampu membawa olahraga voli Karimun berkembang hingga melahirkan atlet berprestasi di tingkat nasional. Lintas informasi yang terakhir, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polresta Buleleng menindak 61 sepeda motor dalam operasi cipta kondisi yang digelar pada Sabtu malam. Kendaraan tersebut ditindak karena menggunakan knalpot brong serta tidak lengkapi dengan dokumen kendaraan. Demikian Lintas Informasi kali ini, update terus informasi Anda melalui Persatu RRI Batam, karena informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita dengarkan yaitu untuk program Batam Menyapa di pagi hari ini, strategi bertahan menghadapi ekonomi 2026 bersama pemilik usaha Unizu Zuharni dan juga Founder Akademi Melayu Dermawan Ilyas Karta bersama presenter Meta Pajar Walinda. Tetap di Prosatu RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.
2: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Prosatu RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Batam Menyapa.
1: Saudara pendengar, terima kasih masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Batam. Dan pagi hari ini kembali lagi bersama saya Meta Fajar Walinda dalam Batam Menyapa kita pada pagi hari ini, edisi Senin 25 Mei 2026. Dan untuk pagi hari ini, tema kita adalah strategi ya. Strategi bertahan menghadapi ekonomi 2026. Dan di studio kita sudah ada ini, ada dua narasumber kita. Yang pertama adalah Bang Ilyas Karta, founder Akademi Melayu Dermawan, dan Kak Zuhan ini, salah satu pemilik usaha Unizu ya. Selamat pagi Kakak dan Abang.
2: Pagi. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Silakan Abang dulu nih Bang, disapa dulu pendengar kita. Sudah sepertinya sudah beberapa lama Abang tidak kesini.
2: Mungkin sudah 5 bulan ya. Berapa bulan lalu ya?
1: Kalau enggak salah. Kayaknya pulang sebelum ke itu mengirim bantuan ke agama seperti itu.
2: Oh iya iya iya iya. Tahun lalu.
1: Iya betul. Silakan Uni disapa dulu pendengar kita pada pagi hari ini.
3: Halo, selamat pagi semuanya. Saya Unizu.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar radio RRI Pro 1 Batam 105.1 FM.
1: Betul. Nah, kita langsung saja nih, Bang. 2026 ini kan pergolakan ekonomi ini. Bagaimana nih, Bang? Situasi terkini nih sebagai pengusaha dan pemilik usaha kecil dan menengah gitu.
2: Ya, situasi terkini kalau kami yang para pengusaha kecil ya, yang biasa dibilang pelaku UMKM gitu, lumayan terdampak. Jadi kalau kita kategorikan sekarang ini di bulan berapa ini sekarang?
1: Sekarang bulan 5.
2: Bulan 5 ini masih belum rugi, tapi untung sudah menipis. Karena ada beberapa bahan yang bahan pokok, bahan-bahan untuk packaging itu naik harganya gitu.
1: Oh, kalau Abang bidang usahanya di bidang apa nih, Bang?
2: Kalau saya sendiri, saya ada mempunyai bisnis fabrikasi. Itu kalau fabrikasi itu membuat struktur atau part untuk keperluan oil and gas di kawasan industri lah, itu bisa dibilang menengah ke atas. Nah, saya juga punya usaha yang menengah ke bawah nih, punya pabrik roti, buat roti gitu. Nah, itu sekarang ini kita bingung gimana cara nih supaya bisa tetap survive gitu. Ya, berbagai cara dengan strategi yang out of the box harus dilakukan. Harga plastik gara-gara minyak naik, sekarang udah naik. Biasa plastik itu satu isi 100 plastik untuk bungkus roti itu, biasa satu pack itu isi 100 sekitar 9 sampai 11 ribu. Sekarang 21 ribu.
1: Nah, hampir 100%
2: bahkan lipat. Gitu.
1: Nah, kalau Kak Zuhani ini Kak, situasinya gimana nih di usaha Kakak saat ini?
3: Kalau saat ini saya sih stabil sih, cuman harganya saya up aja 15%. Biasanya kan kayak botol, saya kan minuman ya. Minuman itu biasanya satu pack itu isi 50 harganya 90.000. Sekarang 120.
1: Naik
3: jadi 30%. Jadi ya sak, up aja lah sedikit.
1: Nah, selama 2026 ini gimana Kak?
3: Mulai situasinya itu setelah habis lebaran. Pas habis lebaran tuh lah, kalau biasanya masih oke-oke lah, cuma naik sedikit oke lah, gak apa-apa. Tapi ini benar-benar kan semuanya kayak bahan baku juga naik, bukan plastik aja yang naik, semua bahan baku naik gitu.
1: Nah, sekarang itu gimana nih Bang, persentase keuntungannya saat ini saat harga sudah naik sama sebelum harga naik itu gimana itu?
2: Kalau yang di saya dan beberapa diskusi, beberapa teman-teman UMKM ada juga nelfon saya cari solusi gitu, gimana nih Pak, gimana itu gitu kan. Yang tadinya mungkin mereka ada setting profit di 40-50%, malah ada juga yang profitnya 30-40%. Sekarang otomatis sudah berkurang gitu. Bisa di angka, kalau kayak Nizu kan beliau bergerak di bidang minuman dan kuantitinya masih belum begitu banyak ya. Bisalah mungkin menaikkan harga. Nah, efek dari menaikkan harga itu, satu adalah daya beli pasti berkurang. itu efeknya gitu.
3: Iya.
2: Bagaimana kondisi sekarang yang harus kita lakukan, ya berbagai macam treatment atau cara harus kita buat. Dan memang ternyata dari apa yang saya dengar dan saya alami, kondisinya sekarang belum kolaps lah, belum bisa dibilang rugi atau tutup gitu kan, tapi keuntungan sudah menipis. Pertanyaan kita, kalau ini tidak berubah, sampai kapan ini bisa bertahan gitu? Kan kalau keuntungan sudah menipis kan udah menuju ke kebangkrutan ya. Gitu. Nggak nyambung ya, tadi apa pertanyaannya? Jadi panjang lebar.
1: Sebenarnya itu nyambung-nyambung saja gitu. Persentasenya gitu. Persentase, biasanya ya, kan 40-50%. Kalau saat ini itu udah bisa dikejarnya berapa? Seperti itu.
2: Sekarang ini dapat 30 atau 20% sudah hebat, sudah bagus.

0: lah. Yang belanja itu kan anak-anak. Jadi anak-anak itu kan minta uangnya sama orang tuanya. Jadi enggak mau harganya naik kayak mau harganya turun kayak tetap dia beli gitu. Itu aja sih.
1: Untungnya konsumennya, target konsumennya ya.
0: Ini gitu ya.
2: Segmen pasarnya jelas
1: kan. Iya. Nah, kalau untuk Abang nih, perubahan ekonomi yang paling terasa dampaknya beberapa bulan terakhir nih, Pak.
2: Sama karena tadi
1: sebenarnya. Abang kan punya dua usaha nih, yang kecil menengah sama menengah atas nih.
2: Benar, habis lebaran kemarin itu memang udah mulai nampak terasa. Dari apa? Apalagi pas habis lebaran itu momennya pas kita habis-habisan lah kalau orang yang punya usaha ya. Ada 40 karyawan. Jadi di bulan lebaran itu kan double tuh, bonus, gaji, THR, pom gitu kan.
1: Yeah.
2: Habis lebaran itu cash flow sudah mulai agak goyang. Nah, harus pandai-pandai lagi mana supaya bisa tetap bertahan gitu. Nanti kalau nggak terbayar gaji orang bisa demo gitu. Terasanya semenjak habis lebaran itu.
1: Oh, berarti bonusnya lebaran ya, Bang, bukan akhir tahun dikeluarkan.
2: Itu tergantung.
1: Iya, tergantung kebijakan.
2: Kita bom di lebaran.
1: Berarti terlalu berat ya, Bang, kalau untuk ya. Itu. Nah, kalau perubahan daya beli untuk usaha kecil Abang sendiri gimana?
2: Kalau saya kebetulan sekarang saya kan roti. Mm-hmm. Nah, roti saya ini dikelola oleh istri ya. Beberapa tempat di warung-warung sudah ada beberapa langganan dan juga kita juga supply ke beberapa dapur MBG gitu. Nah, untuk jadi kita jangan bicara ke MBG-nya lah, karena MBG kan jelas by order kan.
1: Iya.
2: Dan harganya pun sudah disepakati ke warung-warung gitu. Terkadang yang tadinya saya titip 50 roti dalam waktu seminggu habis, sekarang sisa 10-15 gitu. Selalu ada sisa sekarang. Jadi misiasatinya saya daripada nanti sisanya ini kan menjamur gak bisa dimakan lagi.
1: Iya,
2: kan
1: betul.
2: Dan orang warung pun gak mau bayar kan, kita ambil lagi. Cara satu misiasatinya adalah mengurangi. Dalam seminggu itu kita titip 20 dulu, pantau 30. Jadi memang kita harus ekstra bagaimana supaya cash flow kita itu tidak bermasalah. Jadi caranya itu adalah kita produksi hari ini untuk dijual besok gitu loh. Terus ada beberapa orang misalnya yang punya produk yang cepat basi misalnya, itu dia harus mensiasati dengan cara sistem PO. Oh, iya. Kalau bisa plus DP lah gitu.
1: Oh iya.
2: Nah, itu salah satu strategi yang bisa kita lakukan untuk produk-produk yang FMB lah ya, yang produk-produk yang mempunyai jangka waktu yang tidak lama gitu. Jadi dampaknya itu memang terasa, yang tadinya 50 seminggu habis sekarang sisa 20-30 biji aja habis gitu.
1: Oh, jadi untuk alternatif pengurangan jumlah produksi gak dipakai, Bang?
2: Gimana?
1: Kan biasanya kan 50
2: ya.
1: Laku semua. Sekarang ya. Kan sisa tinggal 30. Jadi apa bikinnya sekarang 30 aja gitu, pengurangan jumlah produksi gitu.
2: Pengurangan jumlah produksi karena kita lihat trennya di warung ini misalnya udah 2 minggu selalu bersisa nih. Dan rotinya gak bisa dipakai, pasti dibuang.
1: Iya, betul.
2: Nah, oh ternyata di warung ini sudah mulai turun daya belinya nih. Kita taruh dulu lah 30. Kita lihat dalam minggu depan 30 ini habis apa tidak gitu. Kalau sudah habis misalnya kita naikkan dulu lah 35. Yang penting kita bagaimana supaya tidak ada yang basi, tidak ada yang terbuang. Karena dari 50 itu dengan 10 basi tinggal 40 itu kan sudah sangat menipis keuntungan kita.
1: Iya, 25% hitungannya.
2: Nah, jadi harus kita jangan harus dipelajari segmennya di setiap warung itu. Mungkin di daerah pasar habis, kita bisa tambah di situ mungkin.
1: Oh ya. Berarti jadi secara harus, keseluruhan tidak terlalu banyak mengurangi jumlah produksi.
2: Tidak terlalu banyak untuk sekarang ini. Makanya tadi saya bilang kondisi sekarang belum rugi nih, masih udah menipis untung aja gitu.
1: Kalau di Zoo gimana nih, Kak? Jumlah produksi masih tetap atau dikurangi sedikit?
0: Masih stabil.
1: Masih stabil. Nah,
2: luar biasa.
0: Nah, sekarang soalnya kita kan jangka panjang minuman itu kan lama. Kalau saya bikin taruh di freezer, jangkanya kan bisa sebulan.
2: Betul.
1: Oh, bisa satu bulan. Jadi lebih jangka waktunya lebih banyak lah, yeah. Daripada lebih panjang
0: daripada roti kan harus habis.
2: Harus habis.
1: Nah, kenaikan harga bahan baku atau biaya operasional nih, dampaknya signifikan atau tidak nih? Ke Kak Uni dulu ya.
0: Iya. Iya sih. Masih.
2: Signifikan apa tidak?
0: Signifikan.
1: Selain

0: Botol tadi Kak,
1: Iya
0: tadi
1: kan
0: kan
1: bahan bakunya kayak bubuk kan, saya dari bubuk, susu, gula. Itu harganya oke-oke. Minggilan naik berapa persen lah gitu. Cuma botol yang kelihatan kali.
0: Botol tak, tapi kalau untuk bubuk itu range harganya jauh nggak Kak?
1: Enggak, paling 5.000 aja 1 kilo itu penambahannya cuman.
0: Oh, tapi kan Kakak produksinya butuh banyak gitu ya. Kan.
1: Paling kalau saya untuk 1 bulan itu ada sekitar 10 kilo. Berarti cuma 50.000.
0: Iya. Gitu. Yang gula sekarang berapa ya Kak? Gula.
1: Gula sekarang 16,5.
0: Dari sebelumnya?
1: Beda-beda itu sih. Kadang sempat ada 20.000 kemarin kan, sempat juga turun. Nah, itu.
0: Tapi Kakaknya punya
1: stok.
0: Banyak stok.
1: Iya, ada stok. Iya, kita memang harus kita ituin sama stok aja. Kita akalin kan.
2: Nanti begitu stok habis baru kerasa.
1: Iya, baru kerasa. Iya
0: benar. Iya kan?
1: Iya, karena pas habis pas lebaran itu kan saya banyak stok.
0: Iya.
1: Nah, masih oke lah dipakai habis lebaran. Habis itu baru terasa kali. Sekarang ya udahlah.
0: Nah, kalau untuk Pak Ilyas nih, strategi yang paling efektif saat ini nih untuk yang usaha kecil lah.
2: Ya, ada beberapa kemarin saya baru sharing juga dengan teman-teman UMKM ya. Strategi sekarang yang harus kita lakukan adalah pertama, para pelaku UMKM yang kecil ini harus berjamaah, harus berkolaborasi dan harus berorganisasi lah istilahnya. Satu itu. Kedua, jadi orang-orang yang senasib itu harus berkumpul. Bagaimana supaya nasib ini bisa ditanggulangi gitu.
0: Ya, betul.
2: Nah, salah satu strateginya misalnya, contohnya aja misalnya ya. Kemarin saya ada kasih arahan ke beberapa teman-teman. Contoh misalnya kita ambil satu produk, keripik ubi misalnya. Kemarin itu saya pernah ngumpulin dari Akademi Mudermawan itu pengrajin keripik ubi sekitar 20 orang. Nah, mereka ini sekarang kan masing-masing.
0: Betul.
2: Mereka beli ubi kepuluhan satu orang ini sekitar 200 kilo selama satu minggu kebutuhannya untuk produksi gitu kan. Ketika dia beli 200 kilo ubi ini, harganya tinggi karena hanya beli 200 kilo sekali seminggu. Ketika kita kumpulkan 20 orang, 200 kilo dikali 20 berapa ton? Seminggu kebutuhannya sekian ton. Jadi berkolaborasi, kumpulkan kebutuhan seminggu dalam seminggu itu untuk 20 pelaku usaha ini, kita langsung beli ke sumber dengan quantity lebih banyak, ton-tonan gitu, otomatis kan harga lebih murah. Betul tak?
0: Betul.
2: Nah, ketika kita berkolaborasi beli sekaligus banyak, tinggal kita bagi-bagi aja nih, pasti agak lebih murah. Itu satu. Kedua, bagaimana cara memangkas biaya produksi. Kembali lagi tadi, pengrajin ubi misalnya. Sebenarnya dengan kondisi sekarang ini, kalau kita mau berpikir off the box, tercipta satu peluang bisnis baru sebenarnya. Misalnya saya nih, saya kumpulkan 20 orang ini, saya yang supply ubi ke mereka. Saya beli sekali 5 ton, saya kumpulkan 20 orang, kebutuhannya selama seminggu dari 20 orang ini 5 ton misalnya. Terus saya yang potong. Saya potong ubinya, nanti mereka kalau mau produksi, mau goreng, tinggal pesan ke saya yang sudah terpotong gitu. Akhirnya mereka tidak beli ubi, tidak ngupas, tidak motong. Dan saya sudah buat simulasi dulu bagaimana supaya ubi ini kan kalau udah kupas dalam waktu berapa menit kan langsung menghitam.
0: Betul.
2: Nah, kita bisa buat ubi frozen. Jadi waktu itu saya coba sama Bu Malina di Akademi Budamawan, kita buat study. Ubi itu kita potong langsung masuk dalam air, habis itu masukkan dalam plastik, langsung di freezer. Dan itu gak hitam dan bagus hasilnya. Nah, ketika nanti kita sudah mengumpulkan 20 orang ini, mereka itu sudah terpangkas beberapa
0: proses
2: sehingga biaya produksinya juga berkurang. Dan mereka, Pak, saya butuh hari ini produksi 50 kilo nih ubi, jadi kita jual yang sudah dipotong, mereka tinggal goreng, packing gitu. Nah, salah satu strateginya itu ya adalah berkolaborasi seperti itu. Sisi positifnya, terciptalah satu bisnis baru. Siapa si pensupply ubi ini? Dia dapat bisnis, siang 20 orang terbantu gitu.
0: Bahan waktu dan mengurangi proses ya.
2: Mengurangi proses. Jadi caranya bukan mengurangi kualitas, bukan mengurangi jumlah, tetapi mensiasati bagaimana supaya bahan baku ini bisa dibeli dengan bahan yang lebih murah gitu, dengan cara berkolaborasi tadi gitu. Nah, itu baru ubi, belum yang lain. Yang lain banyak lagi, kayak yang pengrajin PMP yang menggunakan bahan ikan-ikanan, ikan giling. Tinggal kita kumpulkan, kita buat satu tim, ada 10 orang pengrajin atau pelaku UMKM yang membutuhkan bahan baku ikan giling misalnya, kan kita tinggal mengambil di partai besar, kita jual ke mereka, pasti mereka mendapatkan harga lebih murah gitu, lebih kompetitif, sehingga nilai keuntungannya itu karena HPP-nya tetap stabil, tentu keuntungannya tetap stabil juga gitu. Tapi kalau HPP naik kan keuntungan berkurang.
0: Betul.
2: Jadi salah satu strateginya itu, saya ajak mereka berkumpul bersama-sama gitu.
0: Untuk saat ini nih, Akademi Melayu Drama sudah sampai angkatan berapa bang kemarin?
2: 14 sekarang.
0: 14. Masih 14 ya, makanya terakhir abang kesini masih bahas
2: 13.
0: Oh 13. Sekarang udah 14. Tadi 14 angkatan itu,
1: Unisa 12.
0: Oh 12.
2: Senior.
0: Nah dari 14 angkatan ini bang, berapa sih bang yang sudah dibina gitu UMKM-nya?
2: Dari angkatan 14 ini. Oh, sampai angkatan 14 ini, kita mulai 2018 ya. Kalau saya data itu sudah 1000 lebih di Kota Batam saja, mungkin 1100-1200 gitulah yang udah pernah ikut ya, terdaftar gitu. Yang tetap berinteraksi aktif mungkin sekitar 50%-nya lah. Karena waktu kemarin lebaran kita buat halal bihalal, itu mau hampir 300-400 orang yang hadir di Golden Brown waktu itu.
0: Berarti 30% lah ya, Bang.
2: 30% ya yang hadir ya, yang aktif itu ada sekitar 50%. Masih tetap kontak-kontak gitu.
0: Nah, Kak Unizu nih, ini bergelut di dunia UMKM sudah berapa lama nih, Kak?
1: Baru 1 tahun. Itu karena saya ikut di AMD inilah. Sebelumnya saya kan enggak ada produk. Jadi saya ikut ke AMD, alhamdulillah di pertemuan ke-8 muncullah
2: ide-idenya.
1: Langsung ada produk minuman. Makanya terima kasihlah sama AMD nih, benar-benar
2: banyak pengusaha,
1: banyak loh, banyak itunya, saya banyak link, dapat pelatihan di mana-mana gitu, banyak teman, banyak jaringan, pokoknya benar-benar AMD ini.
2: Sekarang jadi binaan BI juga ya?
1: Belum
2: ya. Dinas koperasi.
1: Oh iya, koperasi, dinas koperasi
0: kota.
1: Ya.
0: Nah, kalau sebanyak apa sih bang yang peserta nih, yang kayak Kak Unizu ini loh, jadi belum ada ide, ikut pelatihan dulu, baru nanti punya ide dan punya usaha gitu.
2: Itu ada 30%-nya.
0: Nah,
2: karena kita mengumumkan ke masyarakat umum itu, Yayasan Akademi Melayu Dermawan ini memberikan pelatihan mentoring kepada para pelaku UMKM di Kota Batam yang sudah mempunyai produk dan yang belum punya produk. Karena di situ ada satu modul kita yang belum punya produk ini adalah inspirasi bisnis. Bagaimana kita buka mindset mereka supaya berbisnis. Terus kita arahkan mereka dulu menjadi reseller, karena banyak teman-teman yang udah punya produk nih.
0: Betul.
2: Nah, karena mereka juga melihat teman-teman punya produk, ingin punya produk kayak Unizu, akhirnya ciptakan produk sendiri. Diurus legalitasnya, hampa semua, sehingga bisa masuk kemana-mana gitu.
0: Nah, Kakak untuk bertahan selama 1 tahun ini, kiat-kiatnya apa saja nih, Kak?
1: Kiat-kiatnya pokoknya cari inspirasi aja lah Kak, dimana-mana gitu. Terus pokoknya nyari-nyari di Google gimana nih gini gitu. Tapi saya benar-benar sama AMD aja sih, AMD itu benar-benar mentoring. Makasih ya Pak Ilyas, Bu Marlina.
0: Nah untuk marketingnya sendiri Kakak gimana Kak?
1: Saya sendiri marketingnya, saya jalan kemana-mana, saya gak malu. Biasanya kan saya agak pemalu dulu Mbak, sekarang malu-maluin kayaknya. Saya bawa tuh bok-bok es tuh kemana-mana, di mana aja pasti ada saya. Makanya orang-orang pada, itu Unizu tuh, karena di mana-mana saya potentengan, ada aja yang saya itu, nggak malu saya.
2: Pergi kondangan aja buat jualan.
1: Iya, semuanya saya bawa gitu.
0: Nah menurut Kakak sendiri tuh event-event di Batam ini sudah banyak atau belum Kak?
1: Banyak sekali. Saya suka bazar, apalagi dari dinas UMKM koperasi itu kan seringkali ngadain bazar tuh. Acara-acara saya pasti ikut gitu.
0: Nah untuk abang nih bang, seberapa penting sih bang penggunaan media sosial, marketplace atau digital marketing bagi UMKM saat ini?
2: Oh, apalagi sekarang di era digital gini, itu sangat penting. Makanya kami di Akademi Dermawan itu ada beberapa modul khusus mengupas atau memberikan pemahaman kepada para pelaku UMKM bagaimana pentingnya digital. Kita berikan pelatihan mereka itu copywriting, bagaimana cara menulis atau memberitahukan, mengumumkan di media sosial masing-masing agar orang tertarik gitu, terkait dengan produknya. Terus cara foto produk, mereka kita ajarin gimana sih supaya foto produknya bisa menarik bagi orang gitu. Karena melakukan usaha dengan adanya kemajuan teknologi sekarang itu kan bisa membuat kita lebih mendapatkan keuntungan yang lebih dan bisa mengurangi harga juga. Kenapa? Kalau menggunakan platform digital ini kan kita tak perlu sewa tempat, kita bisa lakukan di rumah gitu, bisa jual secara online gitu. Nah itu sangat sangat berpengaruh. Cuma dengan kondisi sekarang dolar, efek dari melemahnya rupiah dan tingginya harga BBM ini, walaupun mereka sudah bergerak di dunia digital untuk menjual produknya, tetap ada impact kepada usahanya. Nah salah satu misalnya yang GoFood misalnya, kan banyak tuh warung-warung binaan kita rata-rata itu pasti ada kerjasama dengan platform GoFood kayak Gojek, Shopee dan lain-lain gitu. Nah sekarang sangat terasa sama mereka, keuntungannya jauh menipis. Kenapa? Karena bagi hasil atau presentasi yang diambil oleh platform ini kan sangat besar, sampai 10% kalau salah ya. 10%
1: 20%.
2: Nah, di sini mungkin mungkin pagi inilah kita menghimbau supaya pemerintah bisa intervensi. Gimana supaya platform-platform digital ini mengurangi persentase untuk para pelaku UMKM ini untuk jangan 20% lah gitu. Karena mereka tidak mungkin mengurangin bobot produk, tidak mungkin mengurangi kualitas. Harga tetap segitu gitu. Nah, biar tetap bisa sama-sama berjalan nih. Nah, mungkin kalau kita ini misalnya saya pelaku nih, saya punya produk ada di GoFood gitu. Saya sendiri untuk menyampaikan ini kepada mereka kan tidak akan mungkin didengar. Betul. Jadi harapan kita gimana supaya pemerintah dengan kondisi sekarang ini memberikan intervensi kepada pemilik platform-platform digital itu agar ramahlah terhadap pelaku UMKM. Janganlah terlalu memakan darah gitu. Mereka dapat 20% enggak buat apa-apa, hanya menyiapkan itu gitu. Memang mereka menyiapkan fasilitas gitu. Cuma dengan kondisi sekarang kan bisa kita cari solusinya bagaimana supaya sama-sama mendapatkan solusi dari permasalahan ini gitu. Nah, yang bisa melakukan itu ya bapak-bapak kita yang duduk di kursi pemerintah itu, anggota-anggota dewan gitu.
0: Tapi kalau untuk platform seperti itu juga tidak ramah untuk yang kalau masaknya cuma satu porsi, jadinya kan
2: betul.
0: Harganya jadi dua kali lipat.
1: Betul. Terus kalau di ongkosnya juga,
0: ongkirnya. Betul. Jadi kalau kita beli langsung satu porsi anggaplah 20.000, tapi kan kalau di platform sudah jadi 25.
1: Iya, jauh.
0: Ah, belum lagi nanti ongkirnya tuh hampir 20.000 juga.
1: Ada lagi uang penanganannya lagi.
0: Ah, itu ya.
1: Uang penanganan gitu.
2: Ada juga uang penanganan.
1: Iya,
0: ada.
1: Uang penanganan juga.
0: Sama kayak kita belanja online sekarang uang penanganan 1.000.
1: Iya.
0: Uang ya, jadi semakin banyak itu loh, Pak.
2: Iya.
0: Tambahan-tambahan biayanya seperti itu. Nah, untuk Pak Ilyas ini nih, apakah pelaku UMKM binaan Bapak ini sudah cukup siap nih, Pak, menghadapi perubahan tren dan digitalisasi?
2: Oh, pasti. Kenapa saya bilang pasti mereka siap menghadapi tren itu? Karena kita berkomunitas. Jadi ada masing-masing grup itu, setiap angkatan itu masing-masing ada grup. Terus saya buat grup WA lagi, grup keluarga besar. Jadi semua angkatan ada di situ. Jadi segala informasi terkait dengan bahan baku di sini lebih murah loh. Itu sekarang mereka saling berkomunikasi gitu. Makanya tadi awal saya bilang tadi, salah satu strategi untuk tetap bertahan itu adalah mari kita berjamaah. Sesama pelaku usaha kecil kita harus saling terbuka informasi. Misalnya si A dapat tepung di sini harganya sekian, si B sekian, si C sekian. Oh, si C kok bisa dapat lebih murah? Di mana dia dapat? Nah, semacam informasi-informasi seperti itu gitu.
1: Kita share-share ya, Pak.
2: Sharing-sharing. Satu itu, kedua bisa saling jual produk. Misalnya yang tinggal di Bengkong, dia punya produk bagus. Terus binaan kita yang ada di Batu Haji tertarik dengan produk ini, dia bisa jadi reseller gitu. Nah, itulah salah satu keuntungan kita berjamaah atau berkomunitas itu. Karena bisnis itu memang harus berkomunitas, enggak bisa sendiri.
0: Oh, bisa bertukar produk sendiri.
2: Bisa sharing-sharing jadi reseller gitu. Cross model selling namanya. Antara Bengkong dengan Batu Haji. Barang Batu Haji kita bawa ke Bengkong Batu Haji gitu.
0: Terus untuk 6 bulan terakhir, apakah perubahan perilaku konsumen ada yang mencolok seperti itu? Dengan situasi ekonomi yang semakin sulit saat ini.
2: Iya. Kalau 6 bulan terakhir ya, mungkin beberapa bulan terakhir aja kalau saya lihat dari cerita dari pengalaman saya tadi supply roti ke pasar-pasar, ke warung-warung, itu dua bulan terakhir ini nampak sekali perubahannya gitu dengan sisa roti, sehingga saya harus mengurangi produksi di toko ini, di warung ini saya harus kurangin, mungkin di warung ini tidak lah karena masih ramai gitu. Dampaknya ada, memang daya beli sekarang ini daripada orang beli roti istilahnya kan ya, atau betul. Beli minuman kekinian, mending di rumah lah minum,
1: bikin sendiri
2: gitu. Masih mikir ke situ orang kan kalau sudah terdampak gitu, sangat nampak pengaruhnya. Kalau kita tidak mengalami atau tidak melakukan hal itu, mungkin kita melihat biasa-biasa aja gitu. Oh kok kayak kemarin kita diskusi kan, kafe kok masih rame gitu kan.
0: Iya betul.
2: Nah tolak ukur untuk masalah perekonomian kan gak bisa kita lihat dari ramainya orang berkunjung ke kafe atau tidak. Siapa tahu dulu dia beli kopi tarik atau kopi susu, sekarang beli HPA aja, air putih hangat gitu.
1: Kayak saya pake, pak,
2: itu pun pakai sendok.
1: Sering minum HPH.
2: Karena sudah nampak perubahan itu misalnya gitu.
0: Oh yang kemarin ya, lipstick efek itu ya?
2: Lipstick efek itu ya. Terkadang apa namanya, kalau kita melihat dari satu sisi itu tanpa mendalami, ya gak benar juga.
0: Mereka tetap mencari kemewahan tapi dengan budget yang lebih sedikit.
2: Lebih sedikit. Yang kena siapa? Yang punya kafenya. Ini anak ini 3 jam duduk di sini kan, pakai wifi, pakai itu. Pesannya cuma air putih hangat. Lama-lama kan bangkrut juga dia.
0: Iya, satu. Nah, kalau untuk saat ini, Pak, dukungan seperti apa sih yang paling dibutuhkan UMKM saat ini dari pemerintah, komunitas maupun lembaga pembina gitu?
2: Ya, dari pemerintah seperti yang telah sampaikan harus ada intervensi-intervensi kan, sekarang bisa dibilang 80% mungkin ya, mungkin 70-80% pelaku UMKM FMB yang ada di Batam ini kan hanya melakukan kerjasama dengan platform-platform digital. Nah intervensi itu bagaimana cara mengurangi persentase untuk platform itu. Kedua, bagaimana supaya bisa mendapatkan bahan baku yang lebih murah. Yang bisa mengintervensi itu hanya pemerintah. Tetapi kalau itu belum bisa dilakukan, saya harap ada lembaga-lembaga atau aktivis-aktivis UMKM ini lebih sering berkumpul dan membuat ide-ide baru. Kalau kita hanya menghujat, hanya mengeluh, solusinya kan gak ada.
0: Betul.
2: Capek sendiri kita. Bagus kita kumpul aja, udah. Ini udah terjadi seperti ini nih. Negara kita sudah rupiah kita sudah lemah nih. Efeknya kesini-kesini. Apa yang kita lakukan ini gitu. Sering-sering aja kita silaturahim. Banyak komunitas saya lihat di Batam ini yang di dalamnya ada banyak pelaku UMKM. Seharusnya memang namanya komunitas ya, organisasi harus memberi dampak memang kepada anggotanya khususnya atau pada pelaku UMKM umumnya gitu. Harus ada ide-ide out of the box, ide-ide gila antara kita sesama pelaku UMKM untuk bisa apa? Bisa mengatasi situasi ini gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Gak bisa kita sendiri. Bisnis itu harus kita bicarakan, harus kita diskusikan gitu.
0: Kalau Unizu nih, Kak, bantuan seperti apa sih Kak? Dari dukungan seperti apa nih yang saat ini Kakak butuhkan nih dalam menjalankan bisnis ini?
1: Oke. Dukungan. Kayaknya itu ya, Pak.
0: Oh. Bantuan promosi.
1: Promosi, iya. Promosi. Kurangnya promosi sih emang saya.
0: Masih perlu ditingkatkan
1: iya,
0: gitu ya Kak.
1: Karena saya agak gaptek.
0: Tapi kenapa udah punya anak sekarang? Udah. Biasanya kan anaknya lebih cepet itu.
1: Iya emang iya sih. Cuma anaknya enggak lah, mami aja lah. Gitu.
0: Belum terpanggil hatinya.
1: Iya, karena dia masih dia kelas 7 juga, masih kecil.
2: Untuk gitu. Modal gimana modal?
1: Kalau modal, alhamdulillah ada lah.
0: Cukup lah.
1: Kalau cuma buat nah, berapa ini kan?
2: Satu sisi dari usaha itu adalah bagaimana mengurangi biaya produksi, pemasaran, dan juga nggak bisa dipungkiri permodalan. Nah, salah satu hal yang bagus dari pemerintah sekarang itu yang bisa dimanfaatkan itu adalah KUR. KUR itu memang betul-betul ringan kan, kredit usaha ringan itu. Di bawah 1 juta nggak pakai jaminan gitu. Nah, dari Akademi Muda Mawan sendiri sudah kerjasama dengan beberapa bank untuk menyalurkan modal usaha ini kepada para pelaku UMKM. Jadi bank itu yang penting bagi dia adalah usahanya jelas, pembukuannya jelas. Kalau di Akademi Muda Mawan kan mereka sudah dilatih tuh mengenai pembukuan gitu. Jadi banyak kita terbantu di situ. Cuma ada juga permasalahan sekarang yang tanda kutip yang bank yang nakal. Para pelaku UMKM ini pinjam misalnya KUR 20 juta tetap diminta angunan.
1: ada jaminannya.
2: Masih banyak. Iya. Sementara Pak Menteri Keuangan Pak Purbaya sudah bilang kan, jika ada seperti itu laporkan, gimana cara kita melaporkan ke dia? Dia menteri, nggak akan nyampe.
0: Tapi untuk tingkat kota sendiri nggak ada wadahnya gitu loh Pak, untuk melaporkan hal seperti itu.
2: Oh, kami ini kan emak-emak ini kan pelaku UMKM, begitu dia ngajukan misalnya pinjaman 20-30 juta diminta anggunan, kalau nggak ada anggunan nggak bisa. Gitu kan. Ya sekelas emak-emak itu hanya bisa apa? Dia hanya diam aja.
0: Jadinya tidak jadi mengajukan.
2: Tidak jadi mengajukan. Akhirnya usahanya yang tadinya dibutuhkan suntikan dana, bukan berarti dia tidak ada usaha. Usahanya sudah berjalan dengan ikutnya pelatihan, mentoring dan lain-lain. Akhirnya dia punya segmen pasar lebih luas. Terus otomatis produksi akan meningkat. Nah jika ketika produksi meningkat, dia butuh suntikan modal. Nah sekarang pasarnya sudah jelas gitu, dia butuh suntikan modal 20 juta aja. 20 juta ini bisa meningkatkan kapasitas produksinya menjadi 100%. Nah akhirnya itu tidak terjadi. Kenapa? Karena program KUR yang disampaikan pemerintah itu tidak bisa menyentuh usaha dia gitu. Kenapa? Karena ada beberapa bank yang meminta anggunan juga, padahal aturannya adalah 100, di bawah 100 juta itu nggak boleh, nggak ada anggunan gitu. Coba Mbak Meta cek, rata-rata bank pasti meminta anggunan.
0: Tapi nanti dari Pemko ada inisiatif lain atau gimana? Apa belum ada sampai sekarang solusinya?
1: Ada.
2: Dari Pemko waktu itu kalau nggak salah
1: yang 20 juta.
2: Yang 20 juta tanpa anggunan di Bank Riau ya?
1: BTN.
2: Oh, nggak jadi Bank Riau. Sama
1: BTN terus bunganya 0%.
2: Oh. Itu sudah bisa.
1: Cuman kendalanya nggak boleh BI checking juga. Kendala emak-emak ini kan BI checking itu.
2: Pinjol 2 juta, lupa bayar kan?
0: Heeh. Pinjol ya.
2: Itulah.
1: Jadi harus bersih emang namanya di situ bisa. Iya. Oh, ya. Kendalanya situ di BI checkingnya itu.
0: Nah, Abang sebagai pembina nih, kesalahan yang paling sering dilakukan pelaku usaha ketika menghadapi kondisi ekonomi yang tidak stabil ini apa, Bang?
2: Gak konsisten. Gak konsisten, terus pasrah apa adanya gitu.
1: Iya.
2: Jadi tidak ada keinginan dia untuk bagaimana supaya keluar dari kondisi ini. Minimal dia itu berdiskusi dengan orang lain. Banyak memang pelaku usaha itu pasrah apa adanya. Udahlah jual aja semua. Ini udah berapa orang nih yang mau jual-jual ini?
1: Alat-alatnya
2: untuk pulang kampung habis. Di kampung aja lah. Gak sanggup lagi gitu. Jadi sebenarnya kan masalah itu bukan untuk dipikirkan gitu. Masalah itu untuk kita eksekusi supaya kita keluar dari masalah itu. Kalau hanya dipikirkan di kepala, stres sendiri, akhirnya apa? Solusi gak ada. Waktu terbuang, kepala pusing, ujung-ujungnya pulang kampung lah gitu. Nggak konsisten dan tidak mau rubah mindset dan tidak mau menjalin silaturahim komunikasi dengan yang lain. Sehingga permasalahan dia hanya dia yang tahu sama Tuhan. Dan dia tidak tahu solusinya gitu. Coba kalau dia diskusi kayak Unizu, telepon, Pak ini gimana gini-gini, kita ngobrol. Wah, dapat di situ solusinya, seperti itu. Kuncinya usaha itu satu aja, konsisten aja sebenarnya.
0: Konsisten.
2: Istiqomah.
0: Nah, situasi ekonomi saat ini nih, Bang. Peluang usaha atau sektor apa sih, Bang, yang menurut Abang tuh masih memiliki prospek bagus gitu, untuk dimulai?
2: Kuliner masih bagus. Melihat bazar-bazar menjamur di Batam itu bagus sebenarnya. Kuliner itu bagus. Terus apa lagi ya? Yang paling bagus saya lihat sekarang ini cuman belum banyak yang menyentuh ya. Itu adalah bisnis digital itu sendiri. Misalnya contohnya gini, saya ada bercita-cita membuat sebuah agensi, tapi ini untuk gen Z lah ya, buat agensi di mana agensi ini adalah usaha yang memiliki jasa untuk membantu para pelaku UMKM kayak Unizu gini, mak-mak ini yang katanya gaptek, membantu supaya produk mereka bisa mendapat pangsa pasar lebih luas melalui platform digital. Contohnya dia mengambil 10 orang pelaku UMKM nih, dia bantu buatkan medianya, dia posting setiap hari 10 media itu, nanti mungkin sekali sebulan mungkin pelaku UMKM ini bayar ke dia 500 ribu lah.
0: Oh gitu.
2: 500 ribu misalnya 10 orang sudah berapa juta dia penghasilkan itu. Jadi kita bisnis yang berpeluang itulah bisnis yang membantu kesusahan orang lain gitu. Jadi siapa pelaku UKM nih? Kita kumpulkan ada ribuan di Batam ini. Kalau kita bisa mengambil membuat sebuah program atau bisnis untuk bisa menaikkan produk mereka melalui platform digital, itu kan suatu bisnis juga, itu peluang juga yang saya lihat bagus sekarang ini karena banyak yang membutuhkan.
0: Terus peluang itu juga tidak harus lulus kuliah dulu, waktu masih sekolah dan kuliah masih bisa dikerjakan berarti,
2: masih bisa. Paling satu hari dia butuh waktu 1 jam 2 jam aja untuk memposting. Di awalnya aja dia mungkin set up kan, yeah. Satu hari 1 jam dia nggak bisa deposting 20 akun. Nanti si pelaku UMKM ini tugasnya hanya menerima pesanan aja.
0: Betul.
2: Karena produknya sudah melayang di udara kan, gitu. Itu peluang bisnis juga. Selain dari makanan minuman gitu ya, itu peluang bisnis juga.
0: Nah, terakhir nih, bagaimana nih harapan dan prediksi terhadap UMKM kedepannya ini? Dari Unizu dulu nih. Nanti yang ditutup sama Pak Ilyas.
3: Harapannya.
2: Harapan apa nih? Pelaku UMKM.
0: Iya. Kedepannya.
2: Kedepannya harapannya Uni apa?
3: Harapannya saya sih pinginnya Unizu nih memang langsung
2: biasa ya. Mama kalau bicara harapan air matanya keluar.
3: Ya pengennya sih Unizu terkenal ya di Batam ya. Terus kemarin saya bawa juga ke Lagoy, oke, tapi sendiri kan ya. Kalau kemarin saya ditawarin juga sama itu bisa masuk ke daerah sana, cuman kan minuman ini kan susah kan bawanya kan. Terus iya kalau ada freezer, jangka perjalanan menuju luar daerah itu kan memakan waktu kak. Kita harus set boxnya itu harus memang benar-benar ada gitu. Harapannya sih saya pingin Unizu ini memang ada di swalayan-swalayan kota Batam, SNL, kayak seperti SNL, Toteles, dan lain-lain. Dan sekarang Unizu juga ada di Politeknik Batam, di koperasinya ya. Jadi kalau teman-teman pingin mencoba Unizu, minumannya ada di Poltek.
0: Ada gak kak motivasi nih buat ibu-ibu lain yang ingin memulai usaha gitu? Oh
3: iya. Motivasinya, saya boleh buat himbauan buat masuk AMD gak sih? Iya kan? Buat ibu-ibu yang cuman mageran di rumah gitu kan, marilah kita ikut di pelatihan mentoring AMD, Akademi Melayu Dermawan. Adanya tuh di perumahan Mediterranean Batam Center. Pokoknya kalau udah masuk situ, jangan harap lah dapur tuh nggak ngepul gitu kan, pasti lah omsetnya lumayan. Alhamdulillah, saya terima kasih ya sama Pak Ilya, sama Bu Marlina, dan sama itu dinas koperasi UMKM
0: Kota Batam
3: sama Plut. Nah saya terima kasih karena dari dinas-dinas itulah saya jadi dikenal sama orang Batam. Makasih Bu.
0: Nah Bang, silahkan Bang. Penutupannya gimana ini?
2: Ya, untuk para pelaku UMKM termasuk saya sendiri juga, intinya dengan kondisi apapun situasi negara kita sekarang ini, jangan panik. Kita cari solusinya, karena segala permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya gitu. Jangan panik, jangan merasa sendiri. Mari kita bergabung atau berkomunitas atau berkumpul bersama orang-orang yang sesatu profesi dengan kita, yang satu sikal dengan kita. Terus kalau usaha itu ya harus konsisten gitu, istiqomah. Ketika ada permasalahan, kita harus diskusikan dengan orang lain agar tidak kita sendiri yang memecahkan masalah itu gitu.
0: Betul.
2: Mungkin itu.
0: Baik, terima kasih ya Bang dan Kakak sudah hadir di studio kita pada pagi ini. Mungkin nanti di kesempatan lain kita akan bertemu kembali kita.
2: Insya Allah, kita siap.
0: Dan saudara pendengar, demikian Batam Menyapa kita pada pagi hari ini. Dan saya akan kembali lagi esok hari di jam yang sama. Dan saya Meta Fajar Wulinda bersama rekan saya Jerry mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih Anda baru saja mengikuti Dialog Batam Menyapa hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, rusak banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajjah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji, karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.
1: Notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktikkannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktikkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat, harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.
1: Baik, mendengar kembali di Prosatu Riri Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Mulia Utama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Mendengar, selanjutnya kita dengarkan program Halo RRI di Prosatu Riri Batam, karena informasi dan inspirasi.
2: Halo RRI. Halo RRI. Sesaat lagi Anda ikuti program Halo RRI hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Baik, mendengar kembali di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi. Kembali kita di program Halo RRI. Seperti biasa, Anda bisa menyampaikan berbagai keluhan permasalahan yang Anda rasakan, tentunya harus Anda sampaikan. Silakan di line telepon kami di 0778463351 ataupun melalui WA di 0811 778105.

sudah hampir beberapa hari tidak diangkut dan menimbulkan bau yang tidak sedap yang mengganggu warga maupun pelaku usaha di sekitar. Mohon diangkat kembali sampahnya agar tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Baik, terima kasih. Itulah perharapan terkait tentang tumpukan sampah yang belum diangkut agar kondisi lingkungan kembali bersih dan aktivitas masyarakat juga tidak terganggu. Nah, untuk Anda silakan di 463351 ataupun di 08 11 778 1051.

0: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
1: Baik mereka, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi di Halo RRI Pendengar. Satlantas Polresta Barela menemukan di unit truk trailer yang tidak dilengkapi lampu rem saat menggelar patroli malam di sejumlah jalan protokol Kota Batam. Nah, kondisi ini dinilai membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas. Patroli difokuskan pada ruas jalan yang kerap dilintasi kendaraan besar, khususnya truk trailer yang beroperasi pada malam hari. Nah, dalam kegiatan, petugas melakukan pengawasan terhadap kelengkapan teknis kendaraan guna memastikan seluruh armada memenuhi standar keselamatan berlalu lintas. Ya, selamat sekali lagi untuk Satlantas Polresta Barelang yang berhasil mengamankan dua unit truk trailer yang tidak dilengkapi lampu rem, karena ini sangat berbahaya untuk pengendara lain. Dan untuk Anda juga silakan di 463351 atau di 0811 778 1051. Ada Pak Iwan di Bengkong, selamat pagi, mohon perhatiannya juga di lantas untuk merazia ataupun berpatroli di seputaran daerah Bengkong karena jam operasional truk ini tidak ada waktunya. Jadi mohon, ini sangat mengganggu sekali, terutama kami pengguna kendaraan roda 2 ya, karena truk melaju dengan kencang. Baik, terima kasih untuk informasi laporan Anda di pagi hari ini di program Halo RRI.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Indonesia. Ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah Ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele, kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka, penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Baik, pendengar, terima kasih. Itu dia ubur-ubur ikan lele, ingin tentunya mempunyai prestasi harus bekerja le. Dan pendengar, sebagai informasi terakhir terkait tentang minat masyarakat memanfaatkan layanan penyembelihan hewan kurban di OPTD Rumah Potong Hewan Kota Batam meningkat pada Idul Adha 1447 Hijriah. Nah, bahkan kota layanan yang dibuka selama 4 hari penuh sejak hari Idul Adha hingga hari Tasyrik telah habis dipesan. Disampaikan Kepala OPTD RPH Kota Batam Leni Hermayanti menyampaikan seluruh jadwal layanan penyembelihan hewan kurban pada 27 hingga 30 Mei sudah penuh sejak beberapa waktu lalu. Di mana tingginya minat masyarakat tidak terlepas dari fasilitas modern dan jaminan produk asuh aman, sehat dan utuh dan halal yang diberikan RPH Kota Batam. Seluruh kurban yang masuk akan menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum dan sesudah penyembelihan oleh dokter hewan pemerintah. Nah, pendengar, terima kasih sekali lagi atas partisipasi Anda, dan selanjutnya kita akan hadirkan dialog kita di pagi hari ini terkait tentang topik yang menarik kita angkat di Prosatu RRI Batam, yaitu pengaruh utama gender saatnya perempuan berdaya dan juga maju bersama presenter Ariel. Tetap di Prosatu RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.

0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Ayo maju.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: kembali di Tuna Semua Koma Satu Air Batam dari Norengan yang terdalam mengawali perjumpaan kita di pagi ini bersama Ariel Arkaldia di program pengurusatamaan gender. Dan tema kita pada pagi ini adalah saat perempuan berdaya dan maju. Alhamdulillah di studio sudah hadir narasumber kita yang luar biasa yang akan memberikan inspirasi yang luar biasa pagi ini bersama Pro 1 RRI Batam. Ada Kak Mary Hasan sebagai Wakil Bendahara Umum Eksternal Perwara Indonesia Pengusaha, dan juga ada Kak Ayura. Langsung saya kita sapa ya, Humas Perwara Indonesia dan juga Entrepreneur. Selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Luar biasa, kakak-kakak kita yang cantik luar biasa pagi ini akan memberikan inspirasi kita. Dan tema kita adalah saatnya perempuan berdaya dan juga maju. Ke Kak Mary dulu, selamat pagi Kak, sehat ya?
2: Selamat pagi, alhamdulillah sehat walafiat.
0: Luar biasa, pagi cerah dan juga suasananya mendukung. Dan tema kita juga saatnya perempuan berdaya dan maju. Ke Kak Mary dulu nih, inti dari perempuan berdaya dan maju itu apa menurut Kak Mary?
2: Oke, menurut saya, sebelum saya menyapa dulu deh,
0: Boleh, silakan.
2: Pendengar Radio RRI Pro 1 Kota Batam. Oke, perkenalkan nama saya Mary Hasan. Tadi sudah disampaikan oleh presenter, saya adalah salah satu wakil bendahara umum dari Perwara Indonesia, seorang entrepreneur juga, dan juga seorang istri tentunya. Tadi pertanyaannya apa sih yang menurut Kak Mary
0: pemberdayaan perempuan berdaya dan maju ini?
2: Perempuan yang berdaya dan maju adalah perempuan yang mandiri tentunya ya. Dari segi financial mungkin bisa berdiri di kaki sendiri. Gitu menurut saya, tidak merepotkan orang lain. Mandiri secara emosional juga, secara finansial juga sih. Itu sih menurut saya ya.
0: Jadi itu dia tema kita adalah perempuan berdaya dan juga maju. Kalau menurut Kak Ayura?
4: Kenalan dulu kali ya.
0: Boleh silakan.
4: Saya Ayura, saya sebagai di bidang humas di Perwara Indonesia, juga memiliki beberapa usaha juga terkait UMKM. Jadi untuk seberapa berdaya tadi ya? Bagaimana seorang agak serak ya saya. Bagaimana seorang wanita itu bisa memaksimalkan potensinya? Sehingga bisa membantu perekonomian. Jadi itu tadi sih, mandiri, bisa berpijak di kaki sendiri gitu ya. Saya sepakat, setuju sangat seperti itu. Tapi lebih ke poin untuk memaksimalkan potensi diri.
0: Siap. Jadi memang pada intinya berdikari ya, dan berdikari. Untuk mengulik itu mungkin kita harus tahu potensi kita, bakat kita, talenta kita mungkin. Jadi untuk menumbuhkan ataupun menemukan itu, apa sih yang harus kita usahakan untuk perempuan-perempuan seperti Kak Mary dan juga Kak Ayura?
4: Kalau saya sih lebih ke upskill ya. Terus mengikuti ragam-ragam pelatihan, menemukan dulu nih apa hal yang bikin kita nyaman. Yang ibaratnya kalau kerja itu hobi yang jadi cuan. Jadi jalannya kan enjoy ya. Jadi kayak gak beban gitu, gak yang capek ngeluh. Tapi lebih ke itu tadi, karena hobi, alhamdulillah nih dapat cuan dari sini, jadi jalannya happy gitu.
0: Kak Mary?
2: Kalau saya pribadi sih untuk menyiasati hal tersebut ya, wanita itu harus berilmu ya. Gitu. Berilmunya itu tidak hanya dari sisi akademis. Gitu. Tidak semestinya ilmu itu didapat dari bangku pendidikan, tetapi ilmu itu bisa kita dapat dari pergaulan gitu. Misalnya nih, saat ini saya bertemu nih sama rekan saya Ayura, mungkin ada sesuatu yang bisa saya pelajari atau ilmu apa yang bisa saya dapatkan dari Ayura. Begitu juga saya ketemu sama abang presenter kita yang luar biasa hari ini, mungkin ada ilmu yang bisa saya dapat. Jadi jangan pernah berpikir berilmu itu harus di di bangku sekolah atau di bangku akademis gitu. Jadi perempuan itu bisa memanfaatkan segala situasi gitu. Dalam hal negatif sekalipun pastinya ada ilmu yang bisa kita dapat, ada hikmah yang bisa kita membuat diri kita menjadi lebih baik, lebih better, dan mungkin bisa lebih mandiri dari sebelumnya gitu. Pak, ya kata kuncinya wanita itu harus berilmu. Berilmu tidak mesti harus di jenjang pendidikan, tapi dari lingkungan dan pergaulan
0: ya. Siap. Kalau bicara tentang tantangan ini, Kak, tantangan yang paling sering dihadapi oleh perempuan-perempuan yang pada zaman berkembang ini.
2: Tantangannya adalah ya tentunya masih banyak stigma orang berpikir bahwa perempuan itu memiliki keterbatasan. Itu kita tidak menutup sebelah mata. Setiap manusia tidak ada yang sempurna. Begitu juga lelaki ya, gitu. Tetapi wanita itu diberikan kelebihan gitu daripada lelaki secara emosional, secara mental. Perempuan itu saya rasa menurut saya lebih kuat dari lelaki. Kita bisa lihat single parents perempuan gitu. Bisa apa ya, memberikan pendidikan, kehidupan yang layak tanpa memiliki suami gitu. Bisa tidak ada pendamping gitu. Itu adalah salah satu contoh. Kita lihat bagaimana sekarang pemimpin-pemimpin perempuan yang yang berkualitas, kita lihat menjadi contoh dan suri teladan bagi kita gitu, wanita-wanita hebat di Indonesia khususnya di Kota Batam. Kita lihat sekarang wakil wali kota kita Ibu Li Claudia luar biasa sekali gitu, sudah menunjukkan bagaimana perempuan itu bisa berkontribusi luar biasa gitu.
0: Siap.
2: Seperti itu. Itu sih.
0: Tambahin.
4: Nambahin ya. Kalau aku sih sebenarnya nggak ada alasan ya, tantangan-tantangan, maksudnya penghalang ya, nggak ada alasan.
0: Betul,
4: asal
0: betul.
4: Kita melek aja nih, melek peluang.
0: Betul.
4: Melek peluang yang ada. Kalau misalnya gini nih, media sosial kita pakai tuh banyak kan yang update-update. Nah kita ikutin aja tuh yang update, karena biasanya yang update-update ini, yang booming ini, itu peluangnya lebih
0: betul.
4: Lebih apa ya,
0: lebih besar
4: walaupun musiman ya. Nah, walaupun bisa lagi trending topik yang ini, kita jalanin ini musiman, tapi kan kita bisa ngikutin yang musiman lagi bukan kalau kita ngikutin yang trending topik seperti itu, asal melek aja.
0: Nggak terlalu ketinggalan ya.
4: Jangan mau
0: informasi ya, Kak.
4: Betul. Asal mau aja nerima tantangan. Ada tantangan sedikit, ambil gas. Jangan kayak aku enggak bisa, jangan pernah bilang enggak bisa. Coba aja dulu.
0: Coba dulu baru
4: bilang bisa atau enggak bisa.
0: Baru nanti kita tahu sejauh mana
4: kemampuan kita, kekuatan kita sampai mana.
0: Kalau untuk membangun rasa percaya diri pada diri perempuan-perempuan kita nih, ada tip-tip ataupun hal-hal apa yang harus dilakukan untuk mereka untuk menambahkan percaya diri, khususnya untuk generasi muda ya, generasi muda perempuan ini.
4: Yes, kalau aku pribadi ini duluan ya, Kak Mary ya.
0: Duluan, kumpain aja.
4: Saya berburu banget ini.
2: Kalau tadi kita nambahin aja
4: ya. Apa tadi?
0: Membangun kepercayaan diri. Terus positif thinking ya, generasi muda perempuan ya.
4: Kalau suara habis ya, kejar tayang terus soal suaranya. Kalau aku sih lebih ke sugesti dulu.
0: Sugesti
4: dulu, bangun tidur tuh sugestiin diri dulu. Pokoknya dari awal pagi itu udah yang kamu bersinar, kamu berhasil, kamu pokoknya kamu segalanya lah.
0: Positif.
4: Jadi positifin diri dulu, karena kalau kita udah pagi-pagi udah negatif banget bawaannya ya, kayak marah-marah aja, kayak aduh bete ini segala macam, itu kayaknya hari itu
0: jadi
4: berat ya,
0: jadi
4: menjalaninya ya, berat. Jadi kalau aku sih tipsnya, mulailah hari dengan sesuatu yang mensugesti diri agar lebih baik. Pokoknya
2: soal
4: kamu bisa
2: thinking ya.
4: Positive thinking aja, bisa kok. Misalnya kayak ada nih hambatan, kayaknya berat deh ngelakuin ini. Kadang kan kita ada putus asa dikit ya, kayak ada bisa nggak ya kira-kira. Orang itu aja ngamanatin sama gue, ya kan?
0: Betul.
4: Berarti gue bisa dong. Orang aja percaya, masa lu nggak percaya sama diri lu sendiri? Gitu sih simpelnya. Kadang ada sih masa dropnya, tapi balik lagi kayak gitu lagi. Orang aja bisa ngamanatin sama lu, kenapa nggak dicoba?
0: Orang aja percaya sama kita ya,
4: betul.
0: Bahasanya gitu.
4: Orang aja percaya lo sama kita, kenapa kita nggak percaya sama kemampuan diri kita? Gitu.
0: Oh, itu salah satu tips sugesti yang luar biasa.
4: Ya, harus mensugesti.
0: Oke, siap. Dari Kak Mary.
2: Kalau dari aku sih, manusia itu kan diciptakan sama ya semuanya. Kita punya dua tangan, kita punya dua mata, kita punya satu hidung, semua sama kok gitu. Kekurangannya apa gitu? Kita kita sama seperti mereka. Jadi jangan pernah ngerasa kita itu rendah diri gitu. Iya. Jangan ngerasa rendah diri, karena setiap apa yang orang lakukan kita pasti bisa. Itu hanya di otak kita itu mau atau enggaknya aja, yakin atau enggaknya, males atau enggak gitu. Jadi perempuan jangan males gitu loh, jangan pernah berpikir bahwa ya udah deh gue nanti cari suami kaya aja lah, hidup enak, jalur pintas ya. Karena hidup tidak seindah itu, Ferus.
0: Betul,
2: ya,
0: betul.
2: Seindah itu gitu, hidup itu hidup itu hanya dongeng belaka ya, dongeng Cinderella gitu.
0: Tidak kita seperti harus, di Indonesia selain langsung kaya biasanya.
4: Iya, atau cerita-cerita CEO.
2: Semua itu kita butuh proses ya. Betul, kita butuh proses ya. Kita semuanya butuh proses. Jadi perempuan juga harus bisa bersiap-siap. Jadi makanya kepercayaan diri itu sangat perlu ya, jadi dibutuhkan banget, oleh perempuan. Karena apa? Kita tidak akan tahu apa yang terjadi besok gitu.
4: Betul.
2: Bahkan kita tidak akan tahu apa yang terjadi 5 menit kemudian gitu. Jadi kita harus siap-siap mengisi diri gitu, mengisi diri dengan apapun itu gitu, dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan percaya diri. Pokoknya dari segala sisi itu isi aja kita gitu. Jangan pernah ngerasa kita sudah gitu. Jadi selalu jadikan diri kamu itu adalah gelas kosong yang perlu terus diisi. Gitu.
4: Jangan pernah puas deh.
2: Jangan pernah puas dengan apa yang sudah kita achieve ya hari ini gitu. Karena gitu, masih banyak yang perlu kita pelajari di dunia. Selagi kita masih hidup, ilmu itu
0: belajar
2: terus, jangan pernah berhenti. Begitu juga saya gitu. Saya kalau mungkin teman-teman yang kenal saya, kenapa Kak Mary Hasan itu selalu besok sekolah lagi ini karena apa? Karena saya ngerasa diri saya belum ada apa-apanya.
0: Benar,
2: teruslah berilmu, teruslah belajar, jangan pernah ngerasa kita itu selalu on the top gitu. Karena di atas langit masih ada langit, di atas orang berilmu, kita merasa berilmu, di atas kita masih ada lagi orang yang berilmu. Jadi kosongkan semuanya.
0: Siap, luar biasa. Kamer ya San, jadi tidak ada kata menyerah, tidak ada kata terlambat.
4: Betul.
0: Untuk terus belajar.
4: Betul,
0: belajar. Betul. Luar biasa.
2: Jangan pernah berpikir jadi ibu rumah tangga berarti that's it, selesai. Tidak ya, gitu. Jadi salah satunya adalah memiliki suami yang suportif,
0: ya,
2: yang mendukung. Itu adalah rezeki ya, dan anugerah yang luar biasa yang perlu kita syukuri sebagai istri.
0: Luar biasa gitu. Kembali. Jadi kunci utamanya adalah mengenali kemampuan, kemudian juga terus belajar dan terus mencoba, tidak takut ya dengan kegagalan ya,
4: jangan takut dengan kegagalan.
0: Mungkin ada sedikit share lah pengalaman kepada pendengar kita yang mungkin pengalaman dari Kak Mary dan Kak Ayura, silakan.
2: Oke, ini dari aku dulu aja ya sekarang.
0: Boleh. Mumpung lagi masih membara.
2: Apa ya? Kalau share ya itu tadi saya bilang untuk sharing itu adalah terus terang usia saya sudah tidak muda lagi gitu ya. Sudah tidak muda, tetapi saya memiliki semangat jiwa muda yang terus menggelora gitu. Bagi saya itu, makanya saya bilang setelah saya

0: terkesannya kalau orang bilang ngapain sih buang-buang uang, buang-buang waktu. Uang itu bisa dicari, tapi ilmu yang ada di kepala ini nggak akan bisa terbuang gitu. Jadi untuk generasi muda khususnya perempuan gitu, jangan pernah bermalas-malasan, jangan pernah udah ya gitu. Karena apa? Persaingan di masa depan itu lebih kompetitif dari hari ini gitu. Ketika kita ketinggalan akan sulit untuk mengejar gitu loh, apalagi perempuan gitu. Jadi perempuan itu jangan pernah berpikir mencari jalan singkat, jalan yang paling cepat untuk jadi kaya, karena tidak ada kesuksesan itu dijalankan dengan secara instan gitu. Perlu proses. Selagi masih muda, selagi masih punya waktu, kejar terus gitu. Kejar terus sampai kamu sudah tidak ada lagi di bumi ini, tinggalkan legacy gitu. Tinggalkan legacy, jadilah perempuan yang bermanfaat untuk orang lain. Itu sih. Demikian dari saya.
1: Jadi terharu. Kayu dah silakan. Kau berkaca-kaca kayu.
0: Jangan terharu melihat saya. Itulah yang
2: kalau saya lebih ke apa ya? Yang bisa yang saya lakukan ya.
1: Oke, siap.
2: Yang saya gali inspirasi dari diri saya, yang inspirasi yang bisa saya ini ya, bisa saya bagikan. Karena saya pendidikan notabene-nya saya guru.
1: Oh, oke.
2: Guru dulunya. Dulunya guru dan saya meminati bidang seni. Kebetulan saya guru seni budaya.
1: Seni budaya.
2: Walaupun sudah tidak menjadi guru, saya menggali potensi nih di bidang seni. Jadi ada beberapa hal ini semuanya kayaknya cakupannya dunia seni.
1: Dunia seni.
2: Saya di seni bicara gitu, di MC gitu kan. Terus di bidang seni musik, seni suara, saya tetap nyanyi walaupun tidak on air tapi ya saya juga penyanyi gitu. Jadi kalau ada panggilan-panggilan nyanyi ya nyanyi, kadang kalau nggak ada juga di media sosial gitu kan. Saya mengembangkan potensi di situ. Terus saya juga mempunyai usaha. Usaha UMKM di bidang seni, yaitu penyewaan baju adat. Karena saya ya tadi berbudaya. Itu yang saya kembangkan. Pokoknya saya tuh karena menggali potensi, baru satu potensi nih di bidang seni, saya gali abis-abisan dulu nih sampai nanti puas. Walaupun gak ada puasnya ya, gali terus di bidang seni. Nah itu baru di bidang seni. Pokoknya saya temuin dulu nih apa yang bikin saya nyaman, gak beban kerjainnya. Salah satunya tadi di bidang ini. Ya mungkin kalau misalnya kayak Kak Mary ya, wah kalau Kak Mary ini segudang aktivitasnya yang kayak dari sini bisa ke sini nih. Tapi kalau saya sih lebih ke yang kayak, kalau Kak Mary kan dari bidang seni lari ke bidang kuliner ya sekarang Kak Mary ya. Cooking, baking, pokoknya dia semua lah ya, dari dunia perhotelan, pokoknya semua dia coba. Bener sih kata beliau, dia coba semua kan sampai batas mana. Kalau saya masih fokus di bidang seni nih, mungkin suatu saat saya juga akan menggali itu. Karena itu tadi kata Kak Mary, kita duduk ngobrol nih, ternyata teman kita nih bukan berarti apa ya, teman kita ternyata lebih dari kita kan. Nah mungkin itu jadi inspirasi nih kayak Kak Mary tadi. Oh iya ya, kalau aku kan baru di bidang seni aja nih yang mengolah nih. Besok-besok mungkin aku mau di bidang lain ya, bidang hukum kali ya. Pokoknya digali aja ya. Betul.
1: Jadi memang faktor lingkungan dan teman ini
2: faktor
1: sangat berpengaruh.
2: Benar. Jadi kita berteman dengan siapa itu memang sih berteman tuh gak boleh pilih-pilih ya. Gak boleh pilih-pilih. Kita harus memperbanyak relasi, memperbanyak teman, karena banyak teman banyak rezeki, sepakat?
1: Benar.
2: Tapi juga kita harus memilih misalnya yang visioner gitu. Bukan yang ngajak ngabisin duit aja nih, yuk nongkrong yuk gitu kan. Tapi kalau nongkrong ada isi, itu enak.
1: Betul. Gitu. Jadi memang kembali kalau kita bicara tentang faktor teman, lingkungan. Ini ada satu pertanyaan dari pendengar kita, apakah di bidang pendidikan atau ini akan sangat menunjang nih, Kak Mary?
0: Bidang pendidikan
1: Untuk pemberdayaan perempuan ini.
0: Oh iya, sangat menunjang lah ya tentunya ya bidang pendidikan ya. Karena kan kalau misalnya perempuan berilmu ya pastinya akan mampu untuk mendidik generasi-generasi muda gitu, generasi-generasi penerus bangsa gitu. Pendidikan ya sangat-sangat potensial dan sangat-sangat dibutuhkan gitu loh. Ya itu tadi saya bilang bahwa perempuan itu memang harus berilmu ya, karena apa? Karena biasanya laki-laki yang mencari nafkah gitu loh kan, di luar. Nah perempuan ini biasanya adalah misalnya petugas domestik rumah tangga gitu. Dialah yang mendidik anak, dialah yang mengatur manajemen.

0: dan ke rumah tangga dan lain-lainnya. Nah, ketika si jenderal domestik ini tidak berilmu, tidak punya pendidikan yang cukup gitu, bagaimana dia bisa menciptakan generasi muda, ya, generasi penerus bangsa yang bertalenta dan apa ya, berpotensi tinggi gitu. Jadi pendidikan, seperti saya bilang tadi, saya katakan bahwa jangan salah tafsir bahwa pendidikan itu tidak mesti perempuan itu harus menjadi sarjana S1, S2, S3 ya, gitu kan. Banyak juga ibu-ibu rumah tangga yang mungkin title-nya tidak ke sana, tidak di posisi itu. Jangan pernah berkecil hati gitu, bahwa ibu-ibu rumah tangga yang tidak punya title S1, S2, S3 itu mungkin bahkan ilmunya atau ininya lebih mumpuni dari yang punya pendidikan title S3.
1: Tapi cuman bidangnya, tetapi prakteknya.
0: Jadi justru ibu-ibu rumah tangga itu justru knowledge-nya itu lebih banyak daripada perempuan-perempuan yang mungkin title-nya hanya di paper gitu. Jadi ya itu, jangan pernah berkecil hati. Pendidikan knowledge, ilmu itu bukan berdasarkan dari kertas ya, bukan hanya berdasarkan paper, tapi apa, jam terbang, pengalaman hidup, ya, itu bisa di share gitu. Jadi jadilah perempuan yang berilmu. Sekali lagi saya katakan, ilmu tidak hanya dari secari kertas saja gitu. Seperti itu, pendidikan itu sangat perlu.
1: Betul. Karena mereka walaupun tidak secara tertulis, cuman karena pengalaman harian, bagaimana dia memanajemen keluarganya. Ini tidak semua orang bisa ya, Kak Melia.
0: Betul sekali. Jadi ya, setiap perempuan itu punya skillnya masing-masing ya, gitu. Mungkin yang mungkin saya jagonya di sini, Ayu mungkin jagonya di sini, ininya di sini. Jadi jangan pernah menganggap rendah orang lain karena mungkin dia tidak memiliki kertas tersebut gitu. Jadi orang yang mungkin tidak memiliki kertas rebut yang ini mungkin ilmunya lebih jauh dibanding kita. Gitu.
1: Kadang-kadang mereka lebih sukses memandu anak-anaknya ke jenjang yang
0: betul. Kita bisa lihat kok gitu kan, lingkungan itu bisa menjadi pelajaran untuk kita gitu, bahwa tidak semuanya kesuksesan itu diukur dari secari kertas itu.
1: Tambahan Kak Ayura.
2: Sama nih, biar nggak salah paham. Kadang ada yang bilang nih, temen gue gini, temen aku nih, waktu sekolah nakal, nggak lulus sekolah, gitu kan. Sekarang mak, gitu kan, tajir gini, memang rezekinya ya.
1: Iya,
2: tapi jangan sampai nih pendengarnya
1: mindsetnya.
2: Karena pendidikan tuh bisa dari teman, bisa dari luar, bisa dari pelatihan-pelatihan. Jangan sampai seperti itu. Jadi kayak sayang aja nih, banyak nih teman-teman yang sebenarnya potensinya bagus, tapi namanya di Indonesia ya, nggak dibilang di Indonesia aja, mungkin di negara-negara lain juga seperti itu. Kita tuh juga butuh yang namanya ijazah. Jangan sampai mendengar ya mikirnya, ya udahlah, aku banyakin ilmu di ini, tapi nggak, ini kalau aku bilang pendidikan itu wajib ya, pondasi banget. Hal yang bisa membebaskan kita dari kemiskinan itu pertama pendidikan. Karena ya kalau kita nih punya kemampuan berbicara, okay lah ya. Bisa jadi marketing nih. Menjual produk, knowledge-nya bagus, cara penyampaian bagus. Tapi ketika kita melamar nih di perusahaan, kita cuman maaf nih ya, tidak meluluskan SMA misalnya.
1: Iya.
2: Apa bisa?
1: Betul.
2: Jadi itu sebenarnya jangan sampai salah kaprah nih. Walaupun ini basicnya, pendidikan basic harus tetap kamu jalani.
1: Iya.
2: Nah, kalau di luar itu tambahan pelatihan-pelatihan, ilmu-ilmu yang entrepreneur itu ya. Tapi kalau ibarat nanti jadi salah kaprah, pendidikan itu di luar dari yang wajibnya tadi, nggak apa-apa lah kalau nggak sampai itu, jangan. Karena banyak nih teman-teman yang seangkatan aku yang memang sih ada yang sukses tanpa pendidikan, ada. Tapi yang menyesal karena tidak meluluskan itu banyak. Sayang ijazah, kenapa nggak aku aduh kenapa nakal ya saat
1: apalagi
2: itu?
1: Ke depan tantangan lebih ini, yes, globalisasi betul. Lebih ini ya.
2: Kita aja yang gini nih, misal kayak saya nih sekarang dengan pendidikan yang saya enyam sekarang berharap nih ya anak saya jauh lebih tinggi pendidikan dari saya. Iya, pengennya kita anak lebih dari kita, padahal ibarat kita udah strata nih ya. Kalau bisa anak nih dokter lah gitu kan. Kalau bisa harapan kita.
1: Karena memang tantangannya ke depan
2: Tantangannya ke depan itu beda. Dan memang bukan Indonesia aja, balik lagi pendidikan itu pokok ya, kunci ya untuk memberantas kemiskinan itu dari situ dulu. Karena dengan pendidikan kita melek, melek gitu.
1: Oke, luar biasa. Jadi inspirasi untuk kawan-kawan kita, untuk pendengar kita di pagi ini, inspirasi dari Kakak Mary, Kakak Ayura, dan ada lagi pertanyaan, bagaimana sih perempuan itu dapat menyeimbangkan antara karir dan keluarga nih? Ini Kak Mary nih. Ini tip, tapi mudah-mudahan ini juga jadi acuan untuk teman-teman kita yang di rumah ya. Bagaimana mereka menyeimbangkan antara karir dengan keluarga. Ini agak-agak sedikit rumit juga ini Kak Mary, kalau tidak imbang ya. Monggo silakan Kak Mary.
0: Oke. Oke, jadi ini kan kita membahas tentang kesetaraan gender ya. Perempuan itu sekarang itu sudah bebas untuk mengeksplor apa yang ada di diri mereka sudah karena sudah setara lah dengan lelaki gitu. Tetapi jangan sampai kebablasan bahwa perempuan juga harus memahami kodratnya gitu. Kodrat sebagai istri, kodrat juga sebagai ibu gitu. Jadi itu tadi perempuan itu alhamdulillahnya kita dianugerahkan kekuatan yang mungkin saya rasa lebih dari laki-laki gitu. Kita bisa multitasking gitu. Kita bisa jadi pengusaha, kita bisa jadi ibu rumah tangga, kita bisa jadi macam-macam. Kita bisa kemana-mana. Kita itu perempuan tuh fleksibel gitu. Tapi itu tadi jangan lupa gitu, jangan lupa untuk kembali lagi ke kodrat kita sebagai istri dan juga sebagai ibu gitu. Jangan pula kita mengambil alih tanggung jawab suami gitu karena sudah merasa gue itu adalah wanita mandiri ya. Ini kan emansipasi wanita sekarang gini-gini udah kan kesetaraan. Akhirnya kita lupa bahwa
1: agak kebablasan
0: ya, dan bahwa kita lupa bahwa kita masing-masing itu sudah punya kodrat lelaki ada di memiliki, perempuan juga memiliki kodratnya. Jadi semuanya harus seimbang. Dan satu lagi adalah untuk menyeimbangkan itu semua adalah kerjasama tim yang baik terhadap pasangan gitu. Nah, pasangan juga harus bisa mensupport ketika istrinya ingin berkarir, ketika istrinya ingin melakukan hal-hal yang sekiranya menjadi hobi atau apa ya, melakukan hal-hal yang bisa menjadi inspirasi untuk orang lain. Ya, lelaki juga harus bisa mensupport, suami juga harus bisa mensupport. Karena tanpa dukungan dari suami gitu loh, ya nggak ada gunanya itu pasti kesetaraan gender itu gitu. Jadi ketika kita mendapatkan itu tadi saya bilang, mendapatkan pasangan yang tepat gitu, mendapatkan suami yang suportif, itu adalah rezeki yang luar biasa gitu. Manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya, jangan sampai kita melupakan kodrat gitu. Jangan sampai kita kebablasan. Semuanya harus bisa seimbang dan balance sehingga rumah tangga aman, hobi kita aman, keinginan-keinginan kita, usaha kita semuanya aman. Jadi jangan lupa gitu, jangan lupa bahwa ketika kita mandiri di rumah masih ada imam yang harus kita hormati.
1: Itu sih. Jadi tidak keluar dari kitahnya ya.
2: Betul. Okay, siap. Kalau saya menambahkan saja, boleh. Karena udah kayaknya udah koneknya dapet banget ya. Selain izin suami, kita harus butuh suami yang sportif ya. Kalau saya sih lebih ke soal pembagian waktu dan juga komunikasi.
1: Komunikasi.
2: Nah, segala sesuatu tuh harus dikomunikasikan. Karena dalam pernikahan ini tim.
1: Iya.
2: Jadi kayak hari ini nih, sebenarnya ada jadwal harus antar anak, harus ada jadwal ini itu fitting baju. Jadi saya malam ini komunikasi dulu nih. Ayah, gini, ada jadwal gini. Bisa gak ngatur jadwalnya? Gini anak sekian gini. Pokoknya diatur semua.
1: Komunikasi.
2: Kadang komunikasi penting, komunikasi penting. Jangan sampai kita melakukan, tapi suami jadi kayak apa ya, ada satu hal misalnya yang penting ya kalau bagi suami saya,
1: kayak nyimpen ya, gitu ya.
2: Saya tuh dibebasin untuk mengeksplor semua, melakukan betul, hobi, betul, melakukan pekerjaan, tapi prioritas
1: betul,
2: tetap prioritas utama itu dia minta anak-anak, keluarga.
1: Betul, betul.
2: Nah, jadi segala sesuatu harus dikomunikasikan, termasuk misalnya mengerjakan sesuatu hal job misalnya ya. Kadang ada job MC, kadang ada job untuk baju-baju adat. Saya pasti komunikasi dulu nih. Ya, kira-kira nih kita mau nambah gini-gini-gini, boleh nggak? Oh, gimana keuangannya? Gini-gini, aman, betul, aman, gas. Pokoknya ridho suami ya, gitu. Pokoknya
1: ada kesepakatan yang tidak tertulis ya.
2: Tidak tertulis, okay, yang memang harus ada keterbukaan.
1: Betul, betul.
2: Jadi semua aktivitas kita, walaupun kadang sepele ya aktivitasnya, cuman mau makan di mana gitu, harus ada keterbukaan.
1: Betul, betul.
2: Okay,
1: nanti nggak selera nanti kalau
0: komunikasi,
2: komunikasi benar, balik lagi komunikasi. Selain tadi yang dibilang Kak Mary, itu jackpot banget ya kalau dapet suami yang support, yang supportif tadi itu udah jackpot banget, udah jalannya udah cerah aja ke depannya.
1: Benar.
2: Nah, jadi yang belum dapet support, semangat cari supportnya.
1: Terakhir ini untuk Kak berdua, apa pesan untuk perempuan yang masih takut untuk memulai?
2: Pesannya? Mulai
1: atau
2: aja
1: tim
2: dulu.
1: Atau tim yang apa ya, yang yang mungkin talk chair ya, untuk mereka para perempuan yang masih takut ini untuk memulai, padahal dia punya kemampuan, punya talenta, tapi dia masih ragu untuk melangkah.
2: Kalau saya sih tetap bilangnya mulai aja dulu,
1: okay,
2: gitu, mulai aja dulu, kenali potensimu, jangan apa ya, jangan mudah nyerah. Pokoknya jalan, gas aja. Selagi bisa jalani, selagi mau, mampu, jalanin. Kalau memang sudah menyerah, berarti bukan di situ, coba lagi.
1: Coba lagi
2: gitu.
1: Yang
2: okay. Pokoknya coba aja
1: sampai
2: terus.
1: Sampai ketemu talent yang kita
2: sampai
1: punya.
2: Sampai ketemu. Betul. Karena enggak usah kita ya, ilmuwan juga itu berapa kali coba resep-resep kayak produk-produk ayam itu aja.
1: Benar.
2: Itu dijual kesini, nggak laku berapa kali, tapi sekalinya jadi, boom, 7 turunan.
1: Jadi
2: sampai
1: cuan.
2: Sekarang jadi cuan gitu. Betul, jadi betul, coba aja terus gitu, okay, sampai akhirnya boomnya tuh kena di kita.
1: Oke, okay, jadi jangan takut untuk mulai, karena kita nggak tahu di mana rezeki itu nanti
2: betul
1: akan mampir kita. Kak Mary?
0: Kalau dari saya ya, apa ya, nasib itu memang di tangan Tuhan ya, gitu. Tapi kita yang membuka, gitu ya. Jadi kalau kita tidak membuka, bagaimana memperbaiki nasib, gitu? Bagaimana kita mau maju, gitu? Kalau kita menutup diri, jangan pernah hanya berpikir meratapi nasib bahwa aduh gini gimana ya, ini gimana ya. Sementara kita tidak pernah membuka, gitu. Seperti Ayu tadi sampaikan. Misalnya kamu punya talent, terus kamu hanya diam sambil meratapi nasib, ya nggak bakalan maju, ya nggak bakalan bisa gitu. Jadi rezeki itu memang di tangan Tuhan, tapi kita yang membuka duluan pintunya gitu. Kalau kita tidak, pintu sudah dibuka tapi kita tidak mau masuk, gimana? Ya tetap aja jalan di tempat gitu, tetap aja tidak akan pernah maju. Jadi jangan pernah takut gitu, jangan pernah ngerasa nggak percaya diri gitu. Karena apa? Untuk dari angka 1 sampai 10 aja itu mulainya dari angka 1 dulu, nggak langsung 10 kan.
2: Betul.
0: Gitu. Jadi semuanya perlu proses, semuanya perlu tahapan. Ya jadi ya begitu juga ketika saya saat ini ada di sini juga butuh proses gitu. Tidak tiba-tiba saya menjadi seorang Mary Hasan yang sekarang gitu. Semuanya dimulai dari seperti kata Pertamina, semuanya kita mulai dari nol. Jadi jangan pernah ketika kita melihat orang-orang yang sekarang berada di atas, kita tidak pernah tahu
1: kita proses di awalnya.
2: Injek-injeknya gimana?
1: Kita tahu udah di atas.
0: Udah di atas aja gitu. Orang enggak tahu prosesnya berdarah-berdarahnya
2: seperti
0: apa. Jadi jangan takut, jangan pernah takut ketika kita mau berusaha, Allah akan bukakan jalannya.
2: Betul.
1: Luar biasa Kak Mary, Kak Yura, dan terakhir masih ada satu lagi.
2: Ada pertanyaan lagi.
1: Satu kata yang menggambarkan untuk perempuan hebat, silakan.
0: Perempuan hebat seperti saya katakan berkali-kali adalah perempuan yang berilmu, beradab, dan tahu koridor, tidak pernah kebablasan. Itu sih.
1: Oke, Kak Yura.
2: Perempuan hebat itu kamu. Iya, karena jadi diri sendiri, manfaatkan potensi yang ada di diri, maksimalkan. Jadi perempuan yang hebat itu adalah kamu.
1: Oke, terima kasih Kak Mary, Kak Yurat. Tidak terasa kita telah berada di perjumpaan. Dari diskusi hari ini kita belajar bahwa perempuan yang berdaya adalah perempuan yang percaya diri, yang terus belajar, berani mencoba, dan mampu memberikan dampak positif pada lingkungan, terutama untuk para perempuan pemula ya. Semoga tausiah ini bermanfaat. Kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Saya pamit, sampai jumpa, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak loh, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
2: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
3: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Hambar sekali ya, si Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
1: kali.
2: Selamat pagi.
1: Ih, Roman,
2: Tika.
1: Nih,
2: hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: terutama call down, jadilah dirimu sendiri karena kamu akan dilindungi di saat-saat sulit lebih dari klub manapun, dan bebaslah serta sampaikan ide-idemu, bekerja keraslah dan semuanya akan baik-baik saja. Sementara Nature Club Aston Villa Unai Emery menyampaikan bahwa ini adalah cara mengakhiri musim yang luar biasa.
1: Very fantastic, outstanding. Outstanding how we finish the season.
0: Sangat fantastis, luar biasa, sungguh luar biasa. Bagaimana kami mengakhiri musim dan Liga Inggris adalah yang terpenting. Prioritas yang kami tetapkan dan finish di posisi keempat, meraih lagi tiket ke Eropa dan Liga Champions tahun depan, dan tentu saja mengalahkan beberapa tim di awal musim. Mereka memulai musim dengan persaingan yang lebih ketat daripada kami untuk berada di sini, tetapi kami berjuang dengan fantastis.
1: Manchester City away is really fantastic.
0: Dengan gelar juara yang sudah dipastikan akan jatuh ke tangan Arsenal, pertandingan ini bukan soal perebutan gelar, ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus pesta perpisahan untuk Pep Guardiola, John Stones, dan Bernardo Silva yang meninggalkan The Citizens. Erling Haaland memenangkan Golden Boot Liga Inggris untuk ketiga kalinya dalam 4 musim adalah suatu bukti kesiapan Manchester City ke depannya. City kini bersiap untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya bersama klub. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti. Ayoze Perez dengan 2 gol, Georges Mikautes dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Marc Pubil. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar biasa dan berterima kasih kepada para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
2: Kepuasan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kita hari ini. Pertunjukan indah ini menjadi penutup yang sempurna.
1: Sementara itu, pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, hanya bisa menerima kekalahan tersebut.
2: Saya rasa kita sudah melakukan sesuatu usaha besar di seluruh musim, dan kami juga telah tersingkir dari Arsenal saat melawan Cheta. Saya rasa itu dari mereka yang bermain paling baik dan mereka yang bermain paling banyak. Kami juga punya peluang mencetak gol. Kami juga punya peluang memenangkan pertandingan, tetapi tidak hari ini.
3: Fallaron mucho goles ellos y ganamos. Después contra Girona fallaron mucho goles y ganamos. Y hoy no fallaron. Hoy todo.
1: Villarreal sukses finish di peringkat ketiga La Liga untuk pertama kalinya sejak musim 2007-2008. Sebaliknya, kekalahan memalukan ini menutup musim yang mengecewakan bagi Diego Simeone, di mana Atletico finish di luar tiga besar untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia. Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champion musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Doufikas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli, dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.
1: Ini adalah emosi yang hebat, sebuah usaha yang sangat penting, bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions dengan Como bermain dengan para pemain. Jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
0: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B, dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ini kita ke serba-serbi Piala Dunia 2026. Kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan bedah tim bersama reporter Indra Virjantara dan Tomo Hakim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
1: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
2: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
1: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Rivano Komenensina dan Rakit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
2: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
1: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi grup N akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
2: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silakan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.
0: Kita beralih ke kabar tenis mancanegara. Novak Djokovic selamat dari ujian berat saat mengalahkan petenis Prancis Giovanni Petsi Pericard dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 di putaran pertama Roland Garros. Ia mencatat rekor penampilan ke-82 di turnamen besar dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah Grand Slam setelah mengatasi servis keras lawan yang didukung penonton Philippe Chatrier. Djokovic yang hanya bermain satu pertandingan di tanah liat musim ini karena cedera akhirnya melaju setelah membaca umpan lawan lebih efektif. Ia mengaku sempat gugup menghadapi lagan tersebut.
3: It's nice.
4: Ini bagus kalau soal pertandingan, itu sangat menantang, tentu saja secara mental. Dan bagi saya untuk menahan gugup di momen-momen penting yang tidak terjadi di set pertama, tetapi setelah itu sangat bagus. Karena saya bisa membaca servisnya dengan lebih baik dan mengantisipasinya dengan lebih baik.
3: First set, zero chance really on his service.
0: Djokovic juara 3 kali Roland Garros dan memiliki 82 berbanding 2 rekor di pertandingan pembuka Grand Slam dengan kekalahan terakhir di Australian Open 2026. Maksud kami 2006, dan ia selanjutnya akan menghadapi petenis Prancis Valentin Royer di putaran kedua. Meski merasa start tidak ideal karena minim persiapan di tanah liat, Djokovic tetap berusaha memberikan yang terbaik di Paris.

0: Kita beralih ke lintasan sirkuit. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulan dalam perebutan gelar juara Formula 1 setelah memenangi Grand Prix Kanada 2026. Ia finish terdepan, sementara rekan setim sekaligus rival terdekatnya, George Russell, gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin pada lap ke-30 saat memimpin. Kemenangan keempat beruntun ini membuat Antonelli unggul 43 poin atas Russell di klasemen sementara. Balapan berlangsung dramatis dengan duel agresif antara kedua pebalap Mercedes. Sempat terjadi senggolan ringan di chicane terakhir dan Lewis Hamilton finish kedua untuk Ferrari, hasil terbaiknya sejak GP Las Vegas 2024. Sementara itu Max Verstappen melengkapi podium, McLaren juga mengalami hari buruk dengan juara bertahan Lando Norris gagal finish untuk pertama kalinya sejak GP Belanda 2025.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kini kami hadirkan informasi dari sepak bola futsal. Babak reguler Pro Futsal League 2025-2026 resmi ditutup dengan dramatis di Nambo Jaya Sport Center Tangerang setelah 132 pertandingan penuh tensi. Pangsuma FC menang 6-3 atas Rebit FC. Kuda Laut Nusantara melumat Asahan FC 8-2. Juara bertahan Bintang Timur Surabaya menundukkan unggul FC Malang 6-4 dan Black Steel FC Papua mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Cosmo JNE lewat gol kilat di menit kedua. Empat tim lolos ke Final Four yaitu Vavage Banua, Cosmo JNE, Black Steel FC Papua dan Bintang Timur Surabaya. Semifinal mempertemukan Vavage Banua melawan Cosmo JNE, sementara Black Steel FC Papua melawan Bintang Timur Surabaya. Keempat tim tidak hanya bertarung demi trofi juara, tetapi juga memperebutkan satu tiket emas ke Piala Interkontinental. Regulasi tanpa degradasi sukses melahirkan kompetisi yang kompetitif dan agresif sepanjang musim.

Kabar dari basket IBL, Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor di laga playoff IBL 2026. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua tim, silih berganti unggul hingga akhirnya Perrin Buford menjadi pahlawan dengan 2 poin dari jarak dekat saat laga tersisa 14 detik. Upaya serangan balik Rans gagal membuahkan poin hingga laga berakhir. Laga playoff ini menggunakan sistem best of three sehingga game kedua akan berlangsung di kandang Pelita Jaya 28 Mei mendatang. Jika Rans berhasil membalas kekalahan, persaingan akan dilanjutkan ke game ketiga dan Pelita Jaya yang merupakan unggulan pertama harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Rans yang tampil di hadapan pendukung tuan rumah.

Kita selanjutnya beralih ke arena net di mana ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin batal bertanding di Singapura Open 2026 karena cedera yang dialami Raymond pada lutut belakang kiri. Pelatih Antonius Budi Arianto memutuskan menarik pasangan ini demi kebaikan. Meski sebenarnya masih bisa main tapi tidak maksimal karena pergerakan tertentu yang kurang lepas. PBSI berharap Raymond dan Joaquin bisa kembali tampil di Indonesia Open 2026 2 hingga 7 Juni mendatang. Dengan mundurnya Raymond dan Joaquin, kekuatan ganda putra Indonesia di Singapura Open 26 hingga 31 Mei nanti bertumpu pada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang akan menghadapi Li Fang Cli dan Li Fang Jen dari Taiwan dan Sabar Karyaman Gautama yang berpasangan dengan Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi Eng Kiat Wesley dan Junsuke Kubo dari Singapura. Total wakil Indonesia berkurang dari 9 menjadi 8.

0: Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Putu Nirawati melaporkan.
1: Panitia terus berjalan.
2: Bali menjadi tuan rumah kejuaraan karate

0: panitia terus bergerak, panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya itu.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subakti mengatakan, momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
2: Event-event semacam ini tentunya menjadi perhatian khusus. Ya. Paling tidak kita bisa memantau kemampuan atlet kita yang ikut terjun nantinya di sana. Oleh sebab itu, nanti mungkin Binpres dengan Litbang bisa terjun langsung.
1: Marioto Subakti menambahkan selain fokus memantau perkembangan atlet-atlet yang turun di ajang internasional AKF Senior Championship 2026, KONI Bali di bawah komando sang nakoda baru Wagub Nyoman Giri Praste juga mulai mempersiapkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Kabar terakhir pecatur senior Grandmaster Novendra Priasmoro memuncaki klasemen sementara kategori Open Java FIDE Rated 2026 dengan 4,5 VP bersama dengan IM Muhammad Lutfi Ali. Novendra meraih kemenangan krusial di babak kelima setelah menundukkan Stefan Ki dalam laga alot 65 langkah meski sempat hampir remis karena sisa waktu tinggal 3 menit. Selanjutnya ia akan bersua rival lamanya yaitu IM Lutfi Ali di babak ke-6. Di kategori challenger, Abram Raja Ferdinand dan Sudung Tampubolon belum tersentuh kekalahan hingga ronde ke-5 dengan angka sempurna 5 poin. Turnamen ini juga spesial karena diikuti 12 pecatur disabilitas yang bermain melawan peserta umum. VP Head of Social Investment Java menyebutkan kehadiran atlet dengan kemampuan berbeda atau para CES sebagai aspirasi apresiasi dalam penyelenggaraan kompetisi catur federated tersebut.

Mendengar dengan disampaikan kabar tersebut, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

0: kembali di 101,1 RBT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Rizal Ucu dengan Lisa mengantarkan kita ke 33 menit lewat dari pukul 11 tengah hari dan masih di program Rentang Melayu hingga menjelang pukul 1 tengah hari di Pro 1 RBT yang disiarkan langsung dari Abu Dhabi Tamandua Batam Center Indonesia bersama Aware hingga tuntas nanti pukul 1 tengah hari ya. Terima kasih untuk kalian yang terus tidur sama kami baik di Batam, di Jordan, juga di Singapura. Selamat siang, selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan Kanda dalam kondisi sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tersayang ya. Silakan bergabung bersama kami di line telepon 463351 dan juga di WhatsApp 0811-7781051 dan juga kirimkan pantun-pantun kesayangan Anda di kesempatan hari ini, hari Senin 25 Mei 2026 ya. Terima kasih untuk Abang Abid Nego ya. Ku tanam nanas di tengah ladang, nanasku tidak berbuah lagi, ku kira panas hingga ke petang, hujan pula di tengah hari. Betul ya, Batam lagi mendung ya. Menanam gurah di tengah bendang, di Tanjung Gadai, di Kali Senja, ku kira cerah sampai ke petang, tanpa ku sangka badai melanda ya. Tak sangka-sangka ya. Kemudian kita beralih ke Tanjung Medang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak melayu jemputkan Kak Juliana dari Tanjung Medang nak berpantun. Kalau boleh putarkan sepasang kuung biu pergi berenang di tengah hari sambil memancing ikan tenggiri. Sangat senang rasa di hati mendapat bergabung di RRI. Beli kenari di Kota Kerimun, tanam pisang di tengah laman. Mari kita lestarikan pantun agar tak hilang ditelan zaman. Terima kasih untuk Kak Juliana dari Tanjung Medang ya. Sudah bergabung bersama kami di 105,1 dari Batam. Selamat tengah hari juga untuk anda yang baru bergabung bersama kami dan juga bisa mendengarkan atau bisa melihat kami di Facebook area ya. 5463351 langsung kita buka. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, Abang Chris Adinata mengawali perjumpaan. Ayo. Ya.
1: Asyaril mawalil. Tahu dapat saya masuk. Kalau orang lain nak masuk, saya mau acara dia paling payah nak masuk.
0: Berarti len abang, len abang ni berarti.
1: Mungkin.
0: Itu
1: bukan mungkin.
0: Tuah ni memang tuah.
1: Ya, penyiar lain tu beli dengan saya juga.
0: Agak-agak. Abang sehat, Bang? Mama Uzi sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Pantun.
1: Cakap dia kuat real.
0: Oh ya, boleh.
1: Tahun ni rosaklah. Pantun.
0: Okey, siap.
1: Pantun pertama
0: Mama Uzi ya.
1: Papa mama ke Gunung Papan. Ambil air di dalam perigi. Aidil Adha hari raya korban. Kita bertakbir memuji ilahi.
0: Betul. Eh? Okay, siap. Pantun kedua.
1: Yang kedua. Orang Cina berlari-lari.
0: Hendak masuk dalam peri.
1: Apa guna tenanti-nanti? Kalau bertepuk tidak berbunyi. Dengar bau su.
0: Yang bertepuk tak busi.
1: Dari buru pergi ke punggur. Burung serindit banyak yang mandi. Ini pantun untuk Abid Nego ya. Untuk Abid Nego.
0: Dengar Abid.
1: Dari buru pergi ke punggur, burung serindit banyak yang mandi. Lesung batu tempatnya di dapur.
0: Kenapa
1: lesung pipit letaknya di pipi?
0: Ada yang tahu kenapa letak kat pipi? Kenapa tak dekat jidat?
1: Kalau lesung batu letak dekat pipi kan bagus.
0: Berapa besar muka dia? Yang keempat. Okey.
1: Gesek biola tepi jalan. Masak kari sama teman. Kerana gila burung di hutan. Anak di rumah mati tak makan.
0: Tak boleh. Jangan gitu.
1: pukul anak ini antu.
0: Pukul anak sini menantu tak boleh.
1: Ini yang terakhir.
0: Yang terakhir.
1: Ini untuk Ariel nih.
0: Oh, untuk saya ya. Okey. Jarang-jarang dapat bantuan ya.
1: Membeli baju di gerai Pak Ma'ruf.
0: Oh, beli gerai Pak Ma'ruf.
1: Lada muda dan juga kain.
0: Lada muda dan juga kain.
1: Jangan menangis bercerai hidup.
0: Jangan menangis bercerai hidup.
1: Sama kita mencari ilai.
0: Ya. Yeah.
1: Pukul anak ini hantu tu.
0: Pukul ya.
1: Ini lagunya kalau ada waktu dia tolong apa nama dari almarhum P. Ramli ya.
0: Ah, P. Ramli.
1: Apa rukun Islam ni? Ya?
0: Rukun Islam lima perkara. Okey ya, abang siap.
1: Untuk Ariel selamat menjalankan tugas.
0: Terima kasih. Terima kasih.
1: Mohon maaf lahir dan batin.
0: Sama-sama bang. Mohon lahir batin. Minalin. Okey, siap.
1: Kalau ada tak ada lain lagi pisang kepuk kirim. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Keripik pisang kepuk tak bisa kirim. Nanti tak termakan pula ya. Gigi pasar ya. Okey, Mas Bambang, terima kasih Pak Usulimin. Nah, terima kasih, selamat tengah hari ya. Selamat puasa kalau puasa, kalau tak puasa selamat menjamu selera. Hati-hati di jalan. Okey, salam almamater. Salam almamater ya. Salam imako ya. Terima kasih. Burung merpati terbang melayang singgah sebentar di pohon meranti. Rindu di hati bukan kepalang. Wajah puan temimpi-mimpi. Puan yang mana entah ya. Okey ya. Pucuk pau di lima batu. Bisa terus kan? pasti hari nak bilang anak sembilan tepat tangan kan? Tak ada lain mata ni. Biar jauh di negeri satu hilang di mata di hati jangan ya, mak kan? Kan betul tebakan saya. Okey. Burung jelatik di atas awan, selasih di atas hinggap di atas peti. Sudah cantik bersama padan kasih tersangkut di dalam hati. Oh, bolehlah tu ya. Bila sama-sama cantik, sama-sama padan ya. Apalagi ya, tak boleh lama-lama ya. Jangan tunggu lama-lama, nanti dia diambil orang ya. Kembali di 463351 di belakangnya Bang Fauzi, kita angkat. Kita angkat, kita ambil ya. 463351 ya. Abang Tua apa khabar? Pak Mur apa khabar? Abang Haji apa khabar? Ya, Abang Mael juga, Abang Amri. Kemudian Bang Afa, Atuk Engki. Kemudian juga ada Abang Salim. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Mama Aziz nombor 2.
2: Satu aja bang.
0: Oh, nombor satu aja. Okey, siap.
2: Satu aja.
0: Satu pantong.
2: Satu pantong.
0: Satu.
2: Tak dua pantong.
0: Satu pantong tarik.
2: Lagu lebaran bisa bang.
0: Boleh, boleh.
2: Pulanglah Aisyah bang.
0: Pulang ya. Aisyah tak ulang-ulang eh.
2: Tak balik-balik ni tengah rumah lagi deh bang.
0: Oh, dah duduk senang dekat Malaysia dia.
2: Ya, sedap dekat sana bang.
0: Okey.
2: Pantun bang ya.
0: Jadi dekat mana sih?
2: Membeli cuka di kedai Pak Tua.
0: Oh, Pak Tua jual cuka?
2: Cuka aja. Cuka dibeli murah harganya.
0: Oh, murah situ.
2: Murah, sebab saya situ belanja bang. Bergurau senda selagi bernyawa.
0: Betul.
2: Kalau dah sudah tiada tinggal kenangan.
0: Tinggal belakang. Kenangan belakang ya. Itulah dia.
2: Bila masanya dia sudah menghampiri. Dipanggil namanya pun tidak diperduli. Membuka mata pun tidak terdaya lagi. Itu tandanya
0: dia dah pergi.
2: Cabut nyawa sudah menghampiri.
0: Itu dia ya, syakaratul maut ya.
2: Syakaratul maut bang.
0: Saya
2: cuma baca isyarat aja bang.
0: Betul bang. Ya, terima kasih Mak Aziz.
2: Bang, salam buat keluarga bang.
0: Saya sampaikan.
2: Saya minta maaf kalau ada tersalah kata.
0: Saya lah yang banyak.
2: Jaga gurau kita bang.
0: Saya yang lebih-lebih.
2: Bukan memuji. Bukan ngangsat, bukan memuji dia ni. Memang payah nak masuk. Itu lagunya salam muhibah.
0: Lagu dah pulang. Pulang.
2: Pulang tadi lebaran 2 hari lagi.
0: Iya, saya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mak Aziz. Sehat selalu Mak Aziz. Terima kasih Mak Aziz doanya. Di sini ada raja, di sana ada raja. Tidak ada yang seperti Raja Melati. Di sana, sini muda dan muda. Hanya adik perempuan yang terikat di hati. Apa maksudnya? lain pantunnya hari ini. Oke, kita angkat di 4631 kalau gitu ya. Oke bro, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Monik, apa kabar Monik? Saya Monik.
3: Baik Bang Arif.
0: Oke siap, pantun Monik.
3: Otak Melayu jam heboh kan Bang Arif.
0: Siap.
3: Ada dua. Lagu dulu Bang.
0: Lagunya apa tuh Monik?
3: Denyutan hati
0: ya. Oke siap.
3: Kumar.
0: Oke.
3: Dari Melaka ke Pulau Buru.
0: Wah.
3: Bawa buah si buah kundur. Marilah kita dengarkan rentak Melayu sama DJ Aril yang sangat menghibur.
0: Alhamdulillah, sangka tadi Mak Kundur ya. Satu lagi silakan.
3: Buah bidade di matan buaya. Mak buayanya hilang ke dalam kuali. Apalah ada kepada saya harta kurang rupa pun tiada.
0: Kamu yang bantu ni ya.
3: Untuk diri Bang Arif.
0: Oke siap.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh lagi bikin kue ni Bang. Mau buat 12 keping. Ada yang misalnya Allah barakallahu fiik. Ini apa? Ini hitam manis ya. Oh ini bolu coklat ya. Wih mantap ya. Oke kalau dekat nih saya memang pesan emang ya. Saya paling favorit nih apa nih? Ini hitam manis ke? Oh oke nih. Apa satu loyang nih? Siapa? Berang ya. Tanya satu loyang ya. Kalau 12 loyang berapa? Oke, terima kasih Kak Juliana Laris Manis Tanjung Kimpol ya. Bang habis uang kumpul, alhamdulillah berkah ya. Tak terasa memang kita 2 hari lagi kita raya. Raya haji sama lah dengan raya kita ya, bikin kue ya. Jangan lupa ketupat beri Sinti, bukan beri yang lain ya. Saya bacakan bantuan yang masuk kembali. Nampaknya dari jauh nih. Oh, dari Tanjung Balai Karimun. Rentang Melayu bukan dari Mak Kun. Nak bantuan lah, Ren. Boleh. Dari Pulau Suasa, di Pulau Suasanya. Di pulau suasananya sepi. Enak sungguh untuk bercurhat. Kalau hidup hendaklah happy. Karena happy membuat kita menjadi sehat. Betul ya. Yang penting kita happy ya. Mendaki gunung-gunung daik. Jatuh ke jurang akhirnya mati. Kalau mencari kawan carilah yang baik. Baik di mata, baik di hati. Betul ya. Makan banyak sudahlah basi. Makan ada di dalam kuali. Bukan perpisahan yang aku tangisi, tapi pertemuan yang aku salib. Kawan, rumen ya. Pergi ke hulu metik rambutan, memungut durian dan buah nona. Selesai sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Terima kasih lagu ikutan. Terima kasih Makun. Sehat selalu Makun. Selamat raya. Mohon maaf lahir batin. Salam untuk Ani, salam untuk Mbak Wi dan keluarga ya. Insyaallah nanti umur panjang, rezeki kita jumpa ya. Oke Makun, thank you tata. Oh, dari Makun kita kena Shakira ya. Rentang Melayu bukan pasang penyengat dari Kuala Sampang belayar mudik ke hulu. Orang tak anda apalah daya. Badan terlantar menahan rindu. Wah, kau main bantunnya ya. Pinggan tak retak, nasi tak dingin. Wan tanda kita tak ingin. Cewah. Tanah terluka, tangan terluka kena jerami. Andilau bermain kasti. Tuh nih, jangan suka menghakimi. Kalau kita tidak tahu pasti lagunya kau pergi tamperin aku pergi budak tu ya Allah akhirnya ya. Oke dari abang ambil nego ya untuk Chris. Pantun buat Chris ya. Kristiana Dinata ya. Kuda hitam larinya cepat, pisau tajam letak di tanah. Aku nak numbuk lada tak dapat pak. Lesung aku dipinjam Norma. Oh Norma tu kan pinjam lesung ya. Ha. Tangan ketawa kuat-kuat. Sinden apa gigi lepas. kita terima kembali di 4631 ya. Oke, kamu main lagi sinden ya. Oke, assalamualaikum. Alhamdulillah, abang apa-apa sehat selalu. Hujan tak ya?
4: Sini ambil panas
0: ya. Oh, panas. Ini redup-redup nak hujan ha. Cocok memang kalau untuk puasa Arafah ni. Cocok memang. Untuk puasa Tarwiyah cocok.
5: Wah ini jangan ketawa kuat-kuat deh. Nanti gigi lepas. Ayo gigi pasang. Pasang ini gigi ada karang-karang lah nih.
4: Kalau gigi area saya berjaya tak?
5: Ya, saya tak ada gigi-gigi. Tak ada gigi palsu-palsu. Tak ada.
4: Gam ini bukan orang gam pakai lu.
5: Ini dulu kecil-kecil kelapa manis nih makan. Apa tuh? Kelapa manis tak? Dulu tuh kan ada namanya kelapa manis. Jadi tuh kami itu kecil-kecil dan pandai ngupas kelapa manis pakai gigi ya.
4: Tempurung-tempurung
5: ya habis pokoknya. Sabur-sabur pun kami gigi isap. Oh tuh.
4: Manis ya lu yang beli kan?
5: Betul. Kudede asal ada tupai itu tembok dia. Dasar lancar nih. Ini kelapa manis nih itu.
4: Ayo wangi lah bawa sampai kesini.
5: Hai, dialog sama perempuan-perempuan yang berwangi ya. Tengok lah kak Putu tuh. Putu Arya tuh. Hero.
4: Maksud saya itu Arya pakai minyak wangi apa? Nanya wangi itu. Kan disini wangi
5: harum. Ini Japaron lah bang.
4: Hah?
5: Japaron ini.
4: Japaron ya?
5: Japaron 95 nih. Dua nombor belakang.
4: Beda dengan atuk gitu.
5: Atuk apa?
4: Atuk mereka subuh mana-mana bawa dia.
5: Mereka subuh sampai jam 5:30 aja bang. Kalau jam 5:30 ke atas bukan mereka subuh lagi.
4: Lagi kalau saya kalau berjalan dekat dia lengok bawa mereka subuh dah. Dia pahit baunya dia.
5: Aku hari ini tak masuk rel gitu deh.
4: Dia ada aja dalam kocik dia minyak nak subuh rel.
5: Masih ada dalam lan kecil itu. Apa? Oh.
4: Kalau macam ni botol kan macam ni aku ambil tu
5: ya. Nanti kita ambil ke Baitul Rahman ya. Macam Baitul Rahman.
4: Dia bukan boleh jumpa orang tu. Dia jumpa orang sapu kat tapak tangan tu badan dia. Bau dia saya tak tahan bau.
5: Iya, kami itu memang kalau jamaah jumpa orang buka tangan. Ya itulah aku tidak ini bagi Japaron ni.
4: Pokoknya siapa dekat dia tu duduk dah rusin meja makan mesti yang mosiang lagi. Bau lengong dah tunggu tu.
5: Oh, tak minta lah. Bentang tangan. Okey, bang Banten bang.
4: Mama Aziz Banten ni bagus-bagus ya.
5: Betul, Mak Aziz. Terima kasih, Mak Aziz.
4: Banten ni pantun tentang apa? Tentang kematian.
5: Tentang sejauh lakroh ya.
4: Iya, betul. Saya suka kadang-kadang.
5: Betul. Pulanglah saya cari dulu ya. Lupa pula nanti.
4: Macam nak itu, macam kata orang, macam nak apa? Nak serender dengan orang-orang ni. Takut dengan. Banten ni pantun tentang malaikat tu.
5: Betul, ya. Mengingatkan.
4: Betul, lagipun dia dah dekat dengan orang-orang itu kan, tahu dia.
5: Betul.
4: Dia dah tahu, orang bagi tahu dengan yang belum tahu tu kan.
5: Betul.
4: Nah, Pak, lagu saya kan kalau boleh real.
5: Apa lagunya, Bang?
4: Kasih Orang Muda gitu, dari Fahrenheit, real.
5: Oh, Fahrenheit. Oh, Kasih Orang Muda. Nah, oh, okey. Kasih Orang Muda boleh, Kasih Orang Tua boleh.
4: Oh, muda lah.
5: Macam mana Kasih Orang Muda? Tak sabar Orang Muda, namanya Orang Muda. Tunggulah, mana azan juga bentar.
4: Gitar dia macam gitar bin apa, bin air zaman hari kemarin.
5: Betul ini King Sound bang, King Sound Road. Saya di King Sound Road Guntung.
4: Tak tahu saya nengok kemana, Ariel gitaris.
5: Ini Ariel Kidal ini.
4: Oh, Ariel Kidal ya?
5: Sudah Reman Kidal. Lama lebar. Boleh siap bang, siap.
4: Buah jambu tiga serangkai.
5: Buah jambu tiga serangkai.
4: Hanyut sebiji tanah Jawa.
5: Hanyut tanah Jawa, jauh.
4: Apa ilmu yang Ariel pakai?
5: Ewah, tak ada ilmu.
4: Semakin hari semakin mula.
5: Ini lagu harus pembuta.
4: Daripada 2020 saya jumpa hari sampai 2026. Tak. Betul ini semuda je gitu.
5: Tak jadi. Oh, Anwar.
4: Saya kan juga ni kan. Kalau atuk saya pergi 2012 mana tak nampak ada jawab dia lah. Ubah. Muda. Atuk misteri lah agak-agak ada kuning-kuning, putih-putih macam-macam buah-buah. Kalau ada macam mana jumbo macam itu sekarang.
5: Okey, siap. Dah mulai. Cepat bang.
4: Kalau ada putu-putu bagi ranjau kita masih.
5: Iya, betul. Nanti kita kirimkan bang lewat WhatsApp ya.
4: jangan salah tu resepi itu.
5: Resepi ya.
4: Okay,
5: terima kasih. Yo bang, terima kasih bang. Sama Rai, sama bang, sama. Okay, siap.
4: Kalau pergi solat jangan pakai minyak mereka tu.
5: Betul, sabuk ya paron.
4: Sabuk Pak Imam salah baca ya. Bau minyak ada Pak Imam.
5: Okay. Waalaikumsalam. Terima kasih bang Afar ya. Okay, siap. Tak sampai lah ya. Saat ini sudah 54 menit lewat dari pukul 11:30 hari ya. Saya bacakan sudah masuk. Nama saya Mala. Oh, pendatang baru ya. Kak Mala, terima kasih sudah bergabung dari Penyalai. Penyalai mana ni? Penyalai bawah atas atau mana? Anak Cina memasang luka-luka dipasang di Tanjung Jati. Niat di hati tak nak berpisah, kekal hidup sampai kemati. Itulah doa kita ya. Cinta Bandar Tasik Selatan 1. Tunggu bakal ya. Ini lagu favorit nih dari Olan, nanti kita putarkan. Kemudian dari siapa nih? Oh, dari Syakira, terima kasih. Kemudian ini dari siapa? Dari Mama Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rentap Melayu jumpukan sama tengah hari real. Layangan menggunakan benang. Layangan jatuh di tengah hutan. Bila ibu hatinya senang, mudah hidup menempuh jalan. Betul lah ya, doa ibu adalah syurga kita ya. Terima kasih Mama Boy. Selamat raya, Mama Raya Batin ya. Salam untuk semua pendengar dan juga untuk seluruh yang merayakan hari raya dulu nanti, insyaallah hari Rabu ya. Kita break dulu, kita ada satu lagu dan saya informasikan solat zuhur untuk Batam dan sekitarnya hari ini pada 25 Mei 2026 untuk solat zuhur jatuh pada pukul 12:01 pukul 12:01 ya untuk Batam dan sekitarnya, dan juga untuk anda yang terus setia bersama Pro 1 Batam, kita adakan satu lagu di Pro 1 RRI Batam.
6: Sayang, di hari yang mulia ini kupohon keampunan. Hanya satu yang kupin.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.

Pendengar, Masjid Raya Sultan Riau atau biasa disebut dengan Masjid Penyengat, masjid ini dibangun sekitar tahun 1761 sampai dengan 1812 oleh Sultan Mahmud. Pada awalnya masjid ini hanya berupa bangunan kayu sederhana berlantai batu bata yang hanya dilengkapi dengan sebuah menara setinggi lebih kurang 6 meter. Namun seiring berjalannya waktu, masjid ini tidak mampu lagi menampung jumlah anggota jamaah yang terus bertambah. Sehingga yang dipertuan muda Raja Abdurrahman, Sultan Kerajaan Riau Lingga pada 1831 sampai 1844 berinisiatif untuk memperbaiki dan memperbesar masjid tersebut. Masjid ini awalnya dibangun oleh Sultan Mahmud pada tahun 1803. Kemudian pada masa pemerintahan yang dipertuan muda Raja Abdurrahman pada tahun 1832, masjid ini direnovasi dalam bentuk yang terlihat sampai saat ini. Bangunan utama masjid ini berukuran 18x20 meter yang ditopang oleh 4 buah tiang beton. Di keempat sudut bangunan terdapat menara tempat Bilal mengumandangkan azan. Pada pembangunan Masjid Sultan Riau terdapat 13 kubah yang berbentuk seperti bawang. Jumlah keseluruhan menara dan kubah di Masjid Sultan Riau sebanyak 17 buah yang melambangkan jumlah rakaat dalam sholat wajib 5 waktu sehari semalam.

Terima kasih 101,1 RRI Batam dari Olan dengan Bandar Tasik Selatan mengantarkan kita ke 25 menit lewat dari pukul 12 tengah hari. Masih di Rentang Melayu Pro 1 RRI Batam bersama Ariel hingga tuntas nanti pukul 1 tengah hari ya. Kita lanjutkan Rentang Melayu di Pro 1 Batam, kita hadirkan yang sudah masuk lewat WhatsApp, kita akan coba bacakan ya. Oke, kita cek kembali ya, siapakah ini yang sudah mengirimkan WhatsAppnya. Kak Juliana ya, ketinggalan pantun, kita bacakan ya. Tanam tomat di Kala Senja, Kota Batam, naik sepeda, aku ucapkan selamat Idul Adha buat semua Islam sedunia. Mohon maaf batin. Terima kasih untuk Kak Juliana pantunnya. Kemudian di belakangnya siapa ini? Rentang Melayu jumbo kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Uni Desi.

0: Ketua jihadin Abu Pantun, ya jangan berdusta dalam menjalin asmara, tetaplah jujur, jangan sampai berbeda rasa. Semoga cinta dapat dipelihara, tetap bersama hingga ke akhir masa, amin. Manislah sungguh si air tebu, lebih manis lagi madunya lebah. Sayangilah sepenuh hati ayah dan ibumu, agar kita dijauhkan dari segala masalah. Tujuh Pantun hari, selamat bertugas, semoga sehat selalu sekeluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih untuk Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manoi nak pantun, Ril pergi ke sungai melalui parit, nak mencari si ikan keli. Manoi sedang membuat pe. Selamat menyambut dari Haji Ewa. Pe apa ni Manoi? Oh itu kacang ke bilis ke ni? Oh tak nampak lah Mak Noi. Oh ya kacang ya, kacang merah, kacang tanah ya Mak Noi. Terima kasih Mak Noi dah kirim. Hari apa guna memakai tudung kalau tidak dengan kebaya? Apa guna kita hidup sombong? Kita hidup hanya sementara, betul. Hari Selasa muat ketupat untuk dimakan di pagi raya. Puasa Mak Kun tak dapat bila kita berjumpa lagi. Oh ya, yeah. Minta lagunya Dendang Perantau dari kalau Dendang Perantau dari Datuk Alwiharum Piramli ya. Arin Muhammad Lai Batin, sehat selalu dan salam untuk semua. Terima kasih. Ada makna ya. Kemudian pantun, apabila mencari buah nangka tentu ingat getah halkatnya. Apabila hati sudah terluka perlu diingat betahnya lambat. Oh, getahnya lambat ya. Assalamualaikum dari Kapat. Minta lah putarkan lagu Tiara. Oke, terima kasih Riz. Selamat, salam sehat. Murah rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan dodol Baril. Oh, makan dodol. Bikin dodol. Oh, Allah Akbar. Bikin dodol. Maimun bikin dodol. Bikin ketupat. Alhamdulillah. Selamat raya Haji Muhammad Lebatin ya. Okey, salam untuk keluarga ya. Sihat selalu ya Maimun ya. Okey, siap. Kita cek kembali di 463351 di belakangnya Mak Iman ya. Okay. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Saya dengan
1: Petang Baru.
0: Lama tak dengar suara abang kita ni ya. Sehat
1: Abang Jamil.
0: Abang Jamil, apa khabar saya Abang Jamil?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Kak Batam atau kak mana ni?
1: Tak,
0: Kak Karim. Oh, hujan tak bang?
1: Ha?
0: Hujan? Tidak ya?
1: Tidak, Rek.
0: Okey, siap. Silakan.
1: Mendung tak manja.
0: Ini mendung di sini dah, mendung dah ada hujan ni bang. Tak menentu sebelah situ hujan, sebelah sini tidak.
1: Ya, sebentar panas, sebentar hujan.
0: Iya, Pak Batam memang agak lain ya. Okey, siap.
1: Silakan. Itu malam juga bandara. Malam, datang sore, malam.
0: Oh, di bandara Batam?
1: Semalam
0: dapat jam. Iya, semalam hujan bang.
1: Jemput bunda balik.
0: Oh, semalam hujan angin kencang itu bang.
1: Ya.
0: Yeah. Semalam kan dekat bandara.
1: Ya.
0: Yeah, yeah. Oh, iya bang, siap. Okey.
1: Semalam dia tu minggu kemarin tu.
0: Oh, iya bukan semalam ya. Oh, kemarin.
1: Semalam.
0: Okey, siap.
1: Habis itu bandara orang jarung orang tengok semua dia. Nengok orang pakai kain sarung, orang nengok semua.
0: Oh, Allah pakai kain sarung, lain.
1: Bukan sarung.
0: Jarang orang pakai kain sarung gini ya.
1: Mungkin tak pernah. Orang Batam pergi ke bandara tak pernah pakai kain sarung.
0: Itu pula. Betul.
1: Dia tak tahu kita serangan apa ni, songkok dah lepas kan.
0: Oh, songkok lepas pakai sarung pula ya.
1: Tunggu lagi dah lepas kan. Itu buat acara nanti itu kan?
0: Hari Minggu ya?
1: Hari Minggu acara dia kan?
0: Acara dia. Jangan ya di
1: acara dia tu lah.
0: Kasih tahu jangan tak datang pula dia kan?
1: Dia datang tu lah.
0: Jangan tak datang ya. Awak tak datang dia.
1: Dia datang nak isteri dulu kata dia.
0: Oh, iya.
1: Nanti itu bubuk sama-sama kata dia.
0: Dia nak bawa rambutan kata bang.
1: Ya mungkin lah.
0: Kalau tak dia tak bawa gambar, tadi bawa gambar rambutan.
1: Hahaha. Sekali pencet masuk pula air
0: lera. Alhamdulillah abang. Okey. Ada bantuan?
1: Bantuan ni orang apa na, wakil haril aja.
0: Oh, okey, siap. Siap.
1: Haril bantuan.
0: Okey, saya
1: mengatakan. Sekali pencet masuk pula.
0: Ya, alhamdulillah. Amo tak jumpa bang. Okey, saya selalu bang, selalu Buddha juga, saya selalu.
1: Kadang-kadang menjajil, kadang ada urusan bantam kadang-kadang bantam pagi. Kata siang kadang petang balik.
0: Iya bang ya. Iya kata bang siapa? Bang Bauzi. Bang Salim sering ke Batam.
1: Iya. Kadang-kadang tidur malam sana kan.
0: Siap.
1: Sana ada tiga dah sana. Dah tiga anak
0: ini. Jadi nanti tinggal apa? Sehari, dua hari, tiga hari, ada tiga hari tu.
1: Tinggal pilih aja mana kan.
0: Ada Abang Salim sudah bergabung bersama kami di 105,1 Air Batam ya, di 46351. Apa kabar Bang Haji? Bang Haji yang tak datang ya. Sehat-sehat selalu Bang Haji ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Awang jauh nampaknya. Abang thank you. Apa khabar Abang? Thank you.
2: Tetap sehat begitu juga. Apa khabar?
0: Baik, alhamdulillah. Kami sehat semua ya. Okey, siap.
2: Ini program apa ke?
0: Ni program silaturahmi.
2: Anu, kucing sudah sampai belum?
0: Hah?
2: Kek
0: sudah sampai, gambar dah sampai.
2: Kalau gambar tak payah.
0: Gambar dah sampai ya.
2: Kalau gambar itu sama lagu apa ini? Apa nama ini? Orkestra Zauri itu samanya harapan kecewa.
0: Harapan kecewa ya.
2: Kalau gambar itu sama artinya harapan kecewa, bukan betul. Lagu saya minta lagu itu bukan.
0: Betul.
2: Oke, langsung program kita ya.
0: Oke, siap.
2: Saya nak cuba lah pantun kaget entah mengenai entah tidak.
0: Kita dengar ya.
2: Naik pedaki ke Kota Medan.
0: Jauh.
2: Kota Benai, tempat orang membeli belah. Hari Raya Haji, banyak yang berkorban.
0: Betul.
2: Korbanlah sesuai menurut perintah Allah.
0: Betul ya, berkorban ya, betul-betul ya.
2: Jangan korban sebenarnya. Asal dia korban tu minta bagi daging sapi pula. Sepuluhannya. Tak patut. yang kedua.
0: Yang kedua.
2: Bang Arif pernah makan kerang tak? Pernah kan?
0: Pernah.
2: Pernah ya.
0: Naik kulit kerang belum? Kulit belum?
2: Om Melayu.
0: Kalau kulitnya belum.
2: Makan kerang taruh di dulang. Salah.
0: Kenapa?
2: Salah. Makan kerang harus selo-selo.
0: Kan selo-selo. Jangan tak selo.
2: Harus selo-selo. Ada kupas kulit-kulit Makan kerang harus selo-selo. Pak belalang sedang memotong rumput. Orang yang suka angkat telur. Bagaikan daun lalang dipukul ribut.
0: Dengar tu.
2: Kau tu pakai telur je kan.
0: Angkat bodek ya.
2: Kalau bahasa okeynya puah lampah.
0: Puah lampah.
2: Itu bahasa okeynya bang.
0: Bahasa okeynya. Okey, siap.
2: Lagu dia saya minta lagu. Sebelum saya minta lagu, nanti saya ada sesuai dekat area haji ini. Saya kasih berikan kerenungan ya. Saya betul lagu dulu ya. Lagu dia dari Herman Tino dengan Zera Hamid. Joget Hari Raya ya.
0: Joget Hari Raya. Boleh.
2: Jadi ini ada satu renungan sama-sama. Kita ambil inti renungan ini.
0: Okey, siap.
2: Sesuai program Melayu. Seorang anak kecil, dia selalu ke masjid Bang Arel.
0: Betul.
2: Dia tiba satu hari dia berkata kepada ayah dia, Ayah, saya tidak mau lagi ke masjid. Kenapa anakku? Kata ayahnya kan. Karena di masjid itu kata banyak orang tidak ikhlas. Kenapa begitu anakku, kata dia kan? Banyak membicarakan orang, pertama banyak membicarakan orang. Yang kedua banyak menggunakan HP. Tapi kata ayah dia berkata, boleh anakku, cuma satu syarat katanya. Ah, pegang syarat ini kata ayah dia ya. Kata anak-anak dia, apa syaratnya ayahku? Kamu harus membawa segelas air. Ini segelas air kamu kelilingkan masjid. Ah, jadi sudah itu kamu lihat bagaimana isi air itu jangan sampai yang tertumpah. Inti jawaban dia itu tadi Bang Ariel. Jangan kita suka menggusur orang. Lihat dulu diri sendiri. Itu
0: arti makna itu. Fokus pada diri sendiri ya.
2: Fokus sendiri, arti tidak tertumpah. Biarpun sekali orang, apapun orang itu, kita jangan ambil tahu.
0: Betul.
2: Itu kalau kita orang beriman. Kalau saya ingin tanya sama Bang Ariel, apa bedanya orang berilmu dengan beradab? Jadi kalau orang berilmu cuma punya ilmu tapi tidak beradab, tidak punya
0: sopan santun. Betul.
2: Dia ilmu saya digunakan ilmu saya tidak beradab. Kalau beradab, tata cara bicara dia itu tidak pernah menyinggung orang lain. Okay, thank you.
0: Okay, thank you.
2: Tentu saja sama Cendrawasi, izinkan saya mengakhiri salam cukup. Sekian, terima kasih.
0: Okay, terima kasih Abang Tengku, inspirasinya luar biasa. Sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Kembali saya terima 46.61 last ya. Silakan yang ingin bergabung ya. Apa kabar juga untuk anda yang baru bergabung, untuk kawan-kawan yang ada di Guntung ya, ada Bunda Maya, ada Bang No, ada Matun saya dari Nandini, dan juga di kawan-kawan di PT Pulau Sambu, di Manda, ada Bang Andi di Pelangeran, dan juga yang ada di Pulau Burung, di Durai, di Moro, di Tanjung Batu, dan juga yang ada di Penyale, dan juga yang ada di TBK ya. Selamat siang, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum,
0: dekat layu, jom. Tengah-tengah buat kue pun, telepon ya. Nanti gosong kue.
3: Kue dah siap dah.
0: Ya Allah, layu 2 hari lagi dah siap kue ya.
3: Baru datang aja lagi.
0: Dah tersusun nih kak itu ya, main lagi. Jangan lupa tak tutup ya.
3: Kayu ada yang pakai bile.
0: Kau main lagi.
3: Kerupuk pedas.
0: Kirim gambar.
3: Saya labu baju ubi.
0: Kirim gambar. Okay, Kak Jamila sehat kak ya.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Nak raya ada sehat. Sama-sama Kak Jamila, mau lari batin. Saya banyak bergurau ni.
3: Raya
0: betul, siap Kak Jamila.
3: Kalau raya cakap tu kan orang mati radio. Betul. Kau 1 minit, kita dapat 5 minit, kita mati radio lah. Kalau 2 minit tak mati dah boleh. Kalau lewat 2-3
0: tak mati kan, radio. Matikan ya, okay.
3: Beli dengar kadang-kadang.
0: Okay, siap. Silakan Banten ke Jamila.
3: Ada satu.
0: Boleh, silakan.
3: Memang enak, salah.
0: Belah.
3: Bandung. Singgah ke toko membeli anak kecil memancing ikan.
0: Okay.
3: Dari tadi dengar debat sama Pantem sama Barel.
0: Oh iyalah tuh. Boleh silakan.
3: Satu lagi silakan. Kalau tuan makan kedondong. Tinggal ke warung membeli sagu. Pantun sudah saya lantunkan. Boleh minta lagu dong?
0: Minta lagu dong. Apa lagunya kak?
3: Lagu Gelora.
0: Gelora ya. Okay, dari Saloma ya. Okay.
3: Ya dua barel.
0: Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama kak. Waalaikumsalam kak Jamila ya. Adik Kak Jamila sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam, dan Kak Jamila adalah penelpon terakhir kita di kesempatan siang hari ini. Kita hadirkan Warta Berita Daerah nanti tepat pukul 1.30 hari, dan request lagu-lagu kesayangan Anda. Terima kasih untuk Kak Norma. Salah. Kak Norma terima kasih. Nanti antah ya. Antar dodol ya, kemain lagi ya. Antar dodol ya, antar dodol, antar ketupat, kemain. Salam untuk Kak Niroma, Mama Dewi juga tadi, terima kasih. Dewi di Baranabang, Kak Siha juga, Kak Nirmala, Maharaja ya. Kawan-kawan yang ada di Tanjung Balai Karimun, Maji Juli juga, Kak Aisyah ya, Mama Lina, Mama Leni, Pak Usulimin, kemudian Pak Amur tadi, Wak Normi, kemudian juga Nek Fegi, semua selamat tengah hari, selamat menjamu saudara dan juga selamat hari raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin ya, insyaallah kita dipertemukan kembali di program yang sama, masih di 105.1 RRI Batam ya. Kita hadirkan satu lagu terbaik pilihan Anda di Pro 1 Batam.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Perdana Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
2: Ada urgensi Batam dalam menghadapi hukum itu adalah polariti, itu kita selalu.
3: Dulu di kita sebelum 2014 itu ada dilekatkan ke Perindak, jadi Perindak dan ESL.
1: Mengawali Warta Berita, kami sampaikan sari berita. Akademisi mendorong pembangunan Batam fokus pada kualitas. Pemerintah tekankan pentingnya lingkungan belajar yang aman. Warta Berita Siang, Senin 25 Mei 2026, bersama saya Ariel Arkaldia. Warta berita yang pertama, Akademis Unrika Batam mendorong arah pembangunan untuk digeser pada kualitas pembangunan dan dampaknya terhadap masyarakat. Sarah Melina melaporkan.
4: Perencana pembangunan Kota Batam tahun 2027 dinilai tidak lagi cukup hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata. Akademisi mendorong agar arah pembangunan mulai bergeser pada kualitas pembangunan dan dampaknya terhadap masyarakat. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau Kepulauan, Tibrani mengatakan, Batam saat ini telah memasuki fase pembangunan yang menuntut pemerataan manfaat ekonomi, bukan hanya mengejar angka pertumbuhan. Terdapat persoalan ketimpangan yang dirasakan masyarakat, di mana angka pengangguran Batam yang masih berada di kisaran 7,54% dengan jumlah penduduk 1,2 juta jiwa, dan jumlah pengangguran diperkirakan masih mencapai 100 ribu orang. Karena itu yang mendorong agar penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD 2027 menggunakan pendekatan pembangunan inklusif dan berbasis data atau evidence-based policy.
2: Ada urgensi Batam dalam menghadapi hukum itu adalah polariti, itu kita selalu tergantung ya, perubahan yang cepat, kemudian persaingan cepat, kompleks dan ambigu. Pemerintah jangan membuat masyarakat atau publik bingung. Ini dibuat data, contohnya data dinas sosial dengan data BPS ada perbedaan tentang angka kemiskinan. Jadi ambigu, jadi yang mana yang betul. Itu dengan pendekatan evidence based ini, itu akan terhindar.
4: Tibrani juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan akademisi dalam merumuskan kebijakan pembangunan Batam agar program yang dijalankan lebih tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
1: Pemerintah Kota Batam mengakui upaya transisi energi dan juga pengembangan bangunan hijau masih terkendala aturan. Sarah Melina melaporkan.
4: Pemerintah Kota Batam mengakui upaya transisi energi dan pengembangan bangunan hijau di Batam masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari keterbatasan regulasi hingga belum jelasnya kelembagaan yang menangani sektor energi. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Batam, Azril Ab, mengatakan, isu pembangunan hijau dan energi baru terbarukan sebenarnya semakin mendesak, namun implementasinya belum menjadi fokus utama. Menurutnya, setelah berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan terkait energi dan sumber daya mineral berpindah ke Provinsi Kepri. Kondisi itu membuat pemerintah kota tak lagi memiliki organisasi perangkat daerah khusus yang menangani sektor tersebut.
3: Kalau dulu di kita, sebelum 2014 itu ada dilekatkan ke Perindak, jadi Perindak dan ESDM. Tapi setelah itu nggak ada. Nah kemudian tadi kalau kita bicara dengan tantangan, banyak peminat sebenarnya yang mau membangun PLTS atap misalnya. Tapi tanpa dukungan on grid di daerah kita ini, hujannya juga sangat banyak, mendungnya juga cukup sering.
4: Azril juga menyoroti keterbatasan dukungan infrastruktur kelistrikan yang dinilai masih menjadi hambatan pengembangan energi surya di Batam. Meski minat pemasangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap cukup tinggi, namun sistem jaringan listrik yang ada dinilai sepenuhnya belum mendukung kebutuhan pengguna, termasuk sektor industri. Ia pun mendukung pemerintah pusat dalam bentuk insentif, subsidi maupun skema pembiayaan pemasangan panel surya agar dapat menjadi solusi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penggunaan energi terbarukan. Pemerintah Kota Batam menilai transisi energi tetap harus didorong dari sekarang agar target penurunan emisi karbon nasional menuju net zero emission 2026 dapat tercapai. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Meilina melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Berita selanjutnya, Ombudsman Kepri mendorong pemerintah daerah memberikan kompensasi jika pelayanan publik tidak maksimal diberikan kepada masyarakat. Sarah Melina melaporkan.
5: Ombudsman Republik Indonesia, Kantor Perwakilan Kepulauan Riau, mendorong instansi pelayanan publik untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat jika terdapat pelayanan yang kurang maksimal. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Ombudsman Kepri, Lagat Pesiadari. Dasar dari kompensasi itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayan Publik, namun belum dapat terlaksana karena belum terbitnya peraturan presiden atau perpres.
6: Ombudsman sedang memperjuangkan pada pemerintah, khususnya presiden, supaya ada peraturan presiden dalam hal ganti rugi. Ini penting sekali, karena selama ini kan tersebutkan bahwa masih ada masalah besar dalam pelayanan publik kita di penyelenggara. Nah, makanya apa yang kira-kira menjadi beban mereka tanggung jawab supaya pelayanan itu diberikan dengan maksimal, dengan baik, ya ganti rugi.
5: Lagat melanjutkan, ganti rugi yang dimaksudkan tidak selalu harus berupa uang, melainkan permintaan maaf, pemberian souvenir, ataupun kemudahan yang lainnya. Selama ini masyarakat tersandra dengan waktu, seperti pelan KTP, SIM, termasuk surat keterangan di tingkat kelurahan yang harusnya bisa diselesaikan dengan cepat. Ada batasan waktu sehingga aktivitas masyarakat tidak terganggu hanya karena permasalahan klasik yang tak kunjung ada kepastiannya. Misalnya, pembuatan KTP sampai mendapatkan fisik 3 kali 24 jam harus selesai. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Meilina melaporkan.
1: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan berita olahraga. Dari luar negeri, informasikan ekonomi Singapura tumbuh lebih tinggi dari perkiraan pada kuartal pertama 2026 ditopang perbaikan aktivitas domestik dan juga sektor eksternal. Namun pemerintah tetap mewaspadai meningkatnya risiko keterlambatan akibat konflik geopolitik di Timur Tengah yang memicu ketidakpastian global. Mengutip dari Reuters, di mana produk domestik bruto Singapura tumbuh 6,0% secara tahun ataupun tahunan year on year pada periode Januari hingga Maret 2026. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan estimasi awal pemerintahan yang sebesar 4,6%. Secara kuartalan, ekonomi Singapura jauh tumbuh 1,0%. Angka ini berbalik dari estimasi awal yang sebelumnya menunjukkan kontraksi sebesar 0,3%. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi awal tahun cukup kuat. Kementerian Perdagangan Singapura tetap mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2026 di kisaran 2,0 hingga 4,0%. Pemerintah Singapura menilai konflik di Timur Tengah telah meningkatkan risiko keterlambatan ekonomi global, terutama melalui gangguan rantai pasok dan lonjakan harga energi dunia. Pendengar, selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
7: Berita olahraga hari ini pendengar kami awali dari berita olahraga MotoGP. Marc Marquez sedang dalam situasi sulit usai musim lalu yang super gemilang. Rider KTM Pedro Acosta menilai Marquez sedang dinaungi ketidakberuntungan. Pebalap Ducati itu merengkuh titel juara dunia ke-9 di 2025 ketika kejuaraan masih menyisakan 5 seri. Namun kecelakaan di Mandalika memaksa Marquez melewatkan sisa musim dan mempengaruhi performanya pada awal musim ini. Marc Marquez belum sekalipun memenangi balapan Grand Prix di 4 seri yang diikutinya pada MotoGP 2026. Marquez bahkan cuma 2 kali menuntaskan balapan utama dengan pencapaian terbaik P4 saja di Brasil. Kini si bayi alien sedang berpacu dengan waktu setelah melakoni operasi buntut crash di sprint race MotoGP Perancis. Acosta mengatakan Marc Marquez bukannya kehilangan gairah juara lagi, melainkan sedang bernasib buruk. Dari berita olahraga bulu tangkis, pendengar, undian Singapore Open 2026 tidak begitu mulus bagi sebagian wakil pelatnas PBSI. Alwi bakal jumpa Thomas Junior Popov, sedangkan Putri Kusuma Wardani berpeluang jumpa An Se-yong. Indonesia mengirimkan 9 wakil ke Singapura pada tanggal 26 sampai 31 Mei mendatang. Sebagian dari mereka merupakan pemain yang absen di Thailand Open dan Malaysia Master 2026. Undian pun telah dilakukan dari sektor tunggal putra, ada Jonathan Christie dan Alwi Parhan. Jojo Sapan akrabnya akan berjumpa Pranoy HS. Sementara itu Alwi Parhan kembali bertemu wakil Prancis setelah terakhir kali di Thomas Cup. Bedanya dia akan melawan Thomas Junior Popov. Ini bakal menjadi laga perdana bagi kedua pemain bermain di turnamen internasional, sekaligus kesempatan Alwi menebus kekalahan timnya atas Perancis. Bergeser ke tunggal putri, Putri Kusuma Wardani menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang berjuang di Singapura Open. Di babak pertama, dia akan lebih dulu menghadapi Pusar Lasindu. Di atas kertas, Putri diunggulkan menang atas wakil India tersebut. Selain ranking yang jauh lebih baik dari Sindu, menempati peringkat ke-6, Putri juga menang head-to-head 3-2. Jika mulus, Putri akan menghadapi lawan dari Thailand, Pikamon Upaniput atau Riku Gunji dari Jepang. Dan akhirnya lawan An Seong di perempat final. An Seong masih menjadi momok bagi Putri setelah 10 kali selalu kalah dari pemain peringkat 1 dunia tersebut. Dari berita olahraga lapangan hijau mendengar, PSIM Yogyakarta resmi memperpanjang kontrak pelatih kepala Gianpaolo Van Gastel untuk menghadapi Super League 2026-2027. Laskar Mataram menegaskan tidak ingin membangun tim secara instan. PSIM bahkan mengaku belajar dari proyek jangka panjang Arsenal FC bersama Mikel Arteta. Manajemen PSIM telah mengumumkan perpanjangan kontrak Van Gastel. Pelatih asal Belanda itu dinilai berhasil membangun identitas permainan menyerang dan penguasaan bola sepanjang musim 2025-2026. Seperti dilansir situs resmi I-League selaku operator kompetisi, General Manager PSIM Stephen Sani menyebut proses pembangunan tim kuat memang membutuhkan waktu. Stephen menegaskan PSIM sedang membangun fondasi klub secara bertahap untuk bisa bersaing stabil di Super League. Menurutnya kesuksesan tidak selalu bisa diraih secara cepat. PSIM pun menjadikan Arsenal sebagai contoh proyek jangka panjang yang berhasil. Van Gastel sendiri mengaku nyaman bekerja di PSIM dan tinggal di Yogyakarta. Atmosfer sepak bola hingga dukungan supporter menjadi alasan utamanya bertahan. Demikian berita olahraga, saya Bedi.

Demikian dengan informasi dalam warta berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Akademisi mendorong bangunan Batam fokus pada kualitas. Pemerintah tekankan pentingnya lingkungan belajar yang aman. Total bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam untuk menyimak sejumlah informasi dan melintas Batam siang, dan dapatkan informasi resmi kami di portal resmi kami di rri.co.id, dan follow media sosial kami Instagram Pro 1 RRI Batam. Dan wakil tim redaksi bertugas, saya Ariel Arikal, dia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: saatnya Anda mendengarkan Digoda Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Janda yang putih, janda yang putih berambut.
2: Kembali di sana semua ke Masa Atir Batam. Kita berada di Goda di Goyang Dangdut bersama Ariel hingga tuntas nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya ada beberapa informasi akan saya hadirkan untuk menemani Anda di kesempatan sore hari di 105,1 dan di 107,2 FM bersama Ariel di Goda di Goyang Dangdut. Namun sebelumnya saya akan bacakan rilis panggilan dari Pengadilan Agama, di mana pada hari ini Jumat tanggal 22 Mei 2026 saya Septi Minarni AMD sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Batam atas perintah ketua dalam perkara 761/PDTG/2026 kemudian PA Batam tertanggal 20 April 2006 yang didaftar secara elektronik melalui aplikasi e-account, di mana telah memanggil saudara Willy Saputra bin Winarzawi tempat tanggal lahir Batam 21 Desember 1997, umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam dengan SLTA, pekerjaan ojek online, tempat tinggal dahulu berada di Kampung Panglo, RT 003 RW 011 Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan saat ini tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar negeri Republik Indonesia sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 1 September 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di ruang sidang utama Pengadilan Agama Batam, Jalan R.E. Marta Dinata nomor 05 Sekupang, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Adisti Marcelina binti Ferry Sudarman sebagai penggugat melawan Willy Saputra bin Wizarkawi sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan ke Pendetaan Pengadilan Agama Batam dan dapat menjawab secara lisan dan tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri oleh kuasa dan jawaban diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 75 melalui media massa yang ditetapkan di pengadilan adalah RRI Batam. Panggilan ini merupakan panggilan kedua jurusita pengganti Septi Minarni AMD. Kemudian panggilan kedua telah memanggil Dwi Rahayu bin Habibi Yusuf Ramli, tempat tanggal lahir Nganjuk, 7 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman di Kapling Sungai Lekop Blok A nomor 122 RT 001 RW 010 Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Saguling, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Indonesia, dan sebagai termohon agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis tanggal 24 September 2026 jam 9 pagi waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Batam, Jalan RT Marta Dinata nomor 5 Sekupang, Batam, untuk memeriksakan perkara cerai talak antara M. Subadar bin Tarso sebagai pemohon melawan Dwi Rahayu bin Habibi Yusuf Ramli sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada termohon yang bersangkutan agar dapat mengambil salinan surat permohonan ke Panitera Pengadilan Agama Batam dan dapat mengambil secara tertulis dan juga lisan. Jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri oleh kuasanya dan jawaban ini diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena termohon sudah tidak ketahui tempat tinggalnya dan jelas berada di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 75 yaitu melalui media massa yang ditetapkan di pengadilan adalah Radio RRI Batam. Panggilan ini merupakan panggilan pertama jurusita pengganti Sultan Asrul Bulkiah Esa. Kemudian panggilan yang terakhir untuk siang hari ini telah memanggil saudari Sri Novita Handayani binti Muhammad Nur, tempat tanggal lahir Pematang Siantar 8 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan diploma 3, tempat kediaman dahulu beralamat di Kapling Sungai Tering Blok B1 nomor 03 RT 001 RW 019 Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini tidak diketahui keberadaannya yang jelas ada di luar Republik Indonesia, dan sebagai termohon agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Pengadilan Agama Batam, Jalan R.E. Marta Dinata nomor 5, Sekupang, Batam. Untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Anton Harau bin Gobes Harau sebagai pemohon melawan Sri Novita Handayani bin Muhammad Nur sebagai termohon, selanjutnya diberitahukan kepada pemohon agar yang bersangkutan dapat mengganti salinan surat permohonan ke Panitraan Pengadilan Agama Batam dan dapat menjawab secara lisan dan tertulis. Jika tertulis harus ditandatangani sendiri oleh kuasanya dan jawaban diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dan jelas berada di wilayah Indonesia, maka pengadilan ini atau panggilan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 75, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio RRI Batam. Panggilan ini merupakan panggilan kedua jurusita pengganti Sultan Asrul Bulkiah Esa. Panggilan untuk saudara Sri Novita Handayani binti Muhammad Nur yang untuk urusan pemeriksaan perkara cerai talak antara Anton Harau bin Gobes Harau dengan Sri Novita Handayani binti Muhammad Nur. Itu mendengar informasi panggilan untuk siang hari ini di program Ronadut Pro 1 Batam. Terus bersama di kanal informasi dan inspirasi hanya di Pro 1 Batam.

Simak dan ikuti Digoda Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda.

0: your attention.
1: Kembali di 101,1 RR Batam, digoda digoyang dangdut dangdutnya Indonesia. Seperti biasa Anda bisa bergabung bersama kami di 46331 dan juga di WhatsApp 0811. Di kesempatan yang berbagi hari Senin 25 Mei 2026, langsung kita terima di 46331 digoda. Selamat siang, halo halo.
2: Selamat siang.
1: Alhamdulillah, selamat raya. Uang jauh masuk, ya Allah, ya Allah.
2: Selamat raya,
1: mari batin, Kak Mas. Sehat selalu, Kak Mas.
2: Alhamdulillah.
1: Tidak masuk. Karena sibuk bikin kue, cuci lantai.
2: Mana cuci lantai,
1: cuci pintu.
2: Hari ini macam nak lagi jam 8 sampai jam 11 kat rumah mencari daun ketupat, tak jumpa-jumpa.
1: Daun ketupat panjat lah, pokok kelapa, kelapa tinggi-tinggi .
2: Kalau kat bawah pandai manjat, dia rasa lubang kat mana. Apa kata lagu kalau kat bawah punya sayap.
1: Jadi dekat pasar tak ada orang jual itu ya, yang sudah jadi tu?
2: Kat rumah mana lah ada pasar .
1: Oh, tak ada pasar . Online . Orang beli online .
2: Ada nak makan berdua je, bukan banyak.
1: Tolong yang ada si ketupat, daun ketupat tolong .
2: Tak ada orang nak manjat.
1: Itulah sayang. Tak jadi lah dengan ketupat . Lontong lah pasti .
2: Kak makan tak habis sangat nak buat lontong.
1: Iya, kak, saya pun tertarik ketupat kerana lain . Dari kecil-kecil tu kita makan ketupat.
2: Kalau ketupat tu kan ada seru raya.
1: Betul.
2: Kan?
1: Ada nuansa raya dia.
2: Kalau lontong raya kita beli kat warung.
1: Betul. Kalau itu ini banyak . Siap. Jadi apa lagu kita, Kak Mas?
2: Kak Mas nak lagu dari Icek kalau ada.
1: Icek apa judulnya?
2: Milikmu.
1: Ada nampaknya ni.
2: Kalau Arab kan milikku kan?
1: Ice . Okey, siap.
2: Dari Ice, kamu tak nak dari Arab?
1: Dari Ice, milikmu . Dari Ice.
2: Ada.
1: Aku milikmu . Betul tak?
2: Mungkin agaknya.
1: Tapi banyak-banyak ni kan aku milikmu . Coba kita cek dulu apa kata penyanyinya. Betul tak katanya? Ini agak lama, lagu agak lama.
2: Iya.
1: Ini kan? Ini lagu dah. Kayaknya ini deh. Milik siapa tuh, milikmu sih?
2: Milikmu.
1: Oh, milikmu ya. Okay, saya carikan ya. Siap.
2: Kalau tak ada dari.
1: Okay, Kak Mas, ya. Salam-salam, okay. Kak Mas.
2: Salam buat buat Desi.
1: Desi, Kak Desi.
2: Kak putus, Sekarwangi dah lama dah tak ini.
1: Iya, Kak Sekarwangi, apa kabar, sehat Kak Sekarwangi?
2: Tapi dia lewat belakang ada juga lah nalipun.
1: Ada ya, alhamdulillah kita doakan sehat, Kak.
2: Buat Anani di mana tuh? Ditanya Batu Kecil.
1: Tanjung Batu Kecil. Okey.
2: Buat Usu Amri juga. Buat
1: Usu Amri.
2: Bunda Rabiah. Buat Kak Isah Atuk juga. Buat Iman sama dengan Kak Nirmala. Buat Udin Buton.
1: Bang Udin.
2: Buat siapa tu? Ayam Berkokok.
1: Ayam Berkokok. Kak Mus. Pak Mus ya.
2: Siapa tu? Mak Jihan dah lama ni. Kak Mas.
1: Tak apa-apa. Boleh semua. Okay.
2: Buat Budi Gelebuh. Kak Mas pun Budi tak dapat.
1: Mana pergi. Sayur.
2: Apa tu? Buat Abang Galah kita.
1: Abang Galah.
2: Abang Galah. Kalau di Johor ada Abang Luster . Kalau tempat kita Penarah ada Abang Galah.
1: Ada Abang Galah juga situ .
2: Kalau di Johor kan Abang Luster.
1: Ini udang galah ya.
2: Ini udang galah. Tak mau kalah di Rere.
1: Ini lo kalah sama Luster ya.
2: Tak pernah pergi makan belum, Rere?
1: Belum, yang ke Johor belum.
2: Belum . Kamu pun tak mau, kadang-kadang terlalu juga Rere.
1: Dia lop itu besar-besar ya. Dia makan pakai itu, pakai tang. Motong dia pakai tang.
2: Tapi kalau udang galah tak pakai kan?
1: Kalau udang galah tak pakai tang, pakai obeng .
2: Udang galah dia buat lontong. Tak buat nasi lemak dia. Tak pernah telefon dia kan. Nanya Daunio dia kan tak buat ketupat, dia pakai lontong.
1: Oh, abang pakai lontong.
2: Pakai nasi lemak.
1: Betul. Pakai lontong aja dia ya.
2: Buat Kak Saminah juga di sebelah orang nak nemu cucu tu. Tempat dia nemu cucu dia tu. Mak Itam Noribah juga yang lagi dengar tu.
1: Siap.
2: Sehat selalu.
1: Amin.
2: Buat siapa lagi ya? Buat Abid Nego juga.
1: Buat Abid Nego, siap.
2: Buat semua lah, Kak Mas sebut satu-satu nanti lama sangat ya.
1: Pokoknya semua ya, yang mengenali diri ini ya.
2: Yang dah masuk, yang belum masuk, yang tak masuk, yang pernah dengar salam salam sayang dari Kak Mas.
1: Okay. Sama-sama Kak Mawar Ebatin.
2: Selamat hari Mak Zabatin. Semoga Ara sehat sekuat.
1: Amin ya Allah.
2: Juga,
1: amin.
2: Buat anak-anak Kak Mas juga ya. Ara.
1: Saya.
2: Dibagi sehat selalu. Apa ni? Terima kasih lah Ara.
1: Okey, ditunggu lagunya. Okey deh.
2: Okey. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Mas. Gudek kita naikkan nanti ya. Okey, milikmu ya, dari Ichi Krishnawati ya. Kembali di belakangnya Kak Mas. 463351. Selamat siang Digoda. Halo, halo.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar?
0: Alhamdulillah, baik. Baran, apa khabar?
1: Sehat selalu. Wah, raya dah banyak bikin kuih.
0: Bikin, tapi dah bantut kuihnya.
1: Tak apa-apa nak bantut. Bantut sikit aja. Nanti yang bantut tak usah kasih orang.
0: Entah apa salah buat kuih bolu tu bantut Baran.
1: Ha?
0: Kuih bolu tu bantut.
1: Oh, banyak tepung tu.
0: Entahlah. Tak selera nak makan kita sini.
1: Janganlah macam tu. Bantut-bantut lah. Anulah, celok dalam teh panas mau tak bantut lagi tu.
0: Dah pun
1: nak
0: buat terbantut pula. Tak apa
1: pasal. Aduh, kuih bang, nama juga kuih bangkit ya. Tak apa-apa lah, bantut-bantut tak apalah ya. Okey, siap. Silakan, apa lagu kita Kak?
0: Minta lagu Ada Tak Ada.
1: Ada Tak Ada, okey. Yang penting gitu ya. Okey.
0: Itulah.
1: Siap. Abang di belakang ya?
3: Ya,
1: sambil menikmati kuih bangkit.
0: Abang tu pendengar setia tu, siang malam bagi petang berkepik dengan radio tu.
1: Oh, iyalah. Baguslah daripada kepik yang lain ya. Okey Kak, salam-salam silakan Kak.
0: Salam-salamnya buat Abang Arif, selamat hari raya, Mak Lebatin.
1: Sama-sama Kak, selamat raya, mulai batin.
0: Buat Ibu Ti. Buat Wak Kami, buat Wak Mor, buat Kak Jamilah, Seng Bakar, buat Kak Juliana, Dibang Medan, buat Abang Jais, Abang Jais kita tak ada semasa ni.
1: Abang Jais menjak-menjak ni dah beli bot ni tak ada masuk ya.
0: Oh, dia beli bot? Tak ada, dihubungi pun tak dapat.
1: Oh, jangan-jangan.
0: Entahlah.
1: Balik Jawa tak?
0: Entahlah. Nah, lanjut untuk Anu juga, Pak Fauzi, Bapak Zaini
1: Tanjung Gadai, Tanjung Gadai.
0: Pak Zaini, bapaknya Durais, Abang Jais tadi ya.
1: Abang Jais.
0: Buatnya Monik. Buatnya Mak Iman. Buatnya lah,
1: datung
0: buat semua
1: lah. Okey, semua dapat salam ya. Okey.
0: Sampai kecuali sama ada raya, Mak, lain batin.
1: Sama-sama, Kak.
0: Untuk Bang Arif, sehat selalu.
1: Amin. Waalaikumsalam. Selamat raya, mula hari batin ya. Tak apa-apalah, bantulah ya. Pasti ada yang lain tak bantu. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Jamil. Mana nampak Abang Jamil?
4: Rel.
1: Iya bang.
4: Tadi Arel baca berita panggilan. Satu berita panggilan tak Arel baca tadi tu.
1: Tak boleh. Dia bukan hari ni. Besok dia panggil.
4: Panggilan atas nama Haji Semawir tu.
1: Jangan lah. Ini belum bang. Belum. Masa datar tapi belum panggil hari ni belum.
4: Tidak. Bukan masalah itu.
1: Apa?
4: Surat panggilan tu kan dari Pak Tohan.
1: Oh, dari Pak Tohan.
4: Tuju kepada tu Kidang.
1: Oh gitu ya. Okay.
4: Duit pinang Pak Tohak diambil, pinang tak diantar gitu kan.
1: Oh, tolong ya. Dengan masalah duit pinang ya.
4: Nanti ada bacikan surat panggilan itu.
1: Okeylah.
3: Surat panggilan duit pinang ya.
4: Untuk Anjis Mawir ya.
3: Anjis Mawir dipanggil ke Tanjung Gada ya. Di ruang sidang. Aduh. Sampai hati kau dari ngongkong puasa hari ini kau dari itu.
4: Cakap kalau sidang jangan pakai minyak anu minyak tadi tu. Lengok
3: lah. Selesai satu kantor eh. Okey. Apa request lagu bang itu?
4: Lagu dia kau dapat lagu ni real. Apa tu saya tupu. Lagu Gala-Gala dari Vita Alfia ada tak real?
3: Gala-Gala dari ada. Vita Alfia ada. Full Vita semua ada. Okey. Yang Gala-Gala tapi eh.
4: Gala-gala.
3: Bukan Gala-Gala kan?
4: Bukan Galau-Galau, Gala-Gala.
3: Kenapa lagu itu, Bang? Kenapa lagu itu?
4: Nanti kau saya cerita kan tadi itu. Mas tadi nak cek apa dong kelapa buat cepat?
3: Tak ada lah. Tak ada orang.
4: Sekarang ini saya nak cerita. Saya nak cerita.
3: Gala-gala. Okey, gala-gala.
4: Salam menjadi untuk Arif ya, selalu bagi selalu dimurahkan rezekinya, dilancarkan
3: usahanya. Amin ya Allah. Amin.
4: Salam sekali ada Bu Lipa Ada Mak Di juga. Ada Long Atri. Long Atri itu saudara dia sakit, kasihan dia juga masih sakit kan?
3: Ya, sabar ya.
4: Kawan tu tak sihat, nyambi orang tak sihat gitu kan? Ya, itu kita sihat kan?
3: Betul bang.
4: Untuk Mak Dinda, untuk Mak Kun eh. Untuk Mak Dewi di Bulungan.
3: Mak Dewi di Bulungan.
4: Mak Jihan untuk Kak Mas Sidar juga. Salam spesial lah untuk Ajis Mawir.
3: Okey, siap. Ditunggu lagu yang gala-gala.
4: Saya doakan dia jangan tak selesai lah sidang dengan kasus tak ada apa-apa dah. Kata Pak Doa dah tiga suat tu tak belum mati masalah begitu.
3: Nanti kita bacakannya. Okey ya. Okey bang. Waalaikumsalam. Terima kasih abang. Abang Kapal sudah bergabung bersama kami di 105.1 R Batam ya. Kita bacakan yang udah masuk. Ini ada yang suruh bacakan. Rel, tolong bacakan. Okey, siap ya. Okey. Ini macam mana baca dia ni? Macam mana baca dia? Okey, undangan ya untuk hari Minggu tanggal 31 Mei, hari Minggu 31 Mei 2026 jam 13 sampai dengan selesai. Undangan akad nikah atau resepsi ya yang dikirim oleh Bang Haji kita, Bang Haji Gemau ya, di Bengkong Permai Blok B nomor 5 Komplek Nurul Jadid ya. Oke, dapat undangan pengantin untuk pendengar kita dan untuk seluruh kerabat yang mendengarkan ya, dapat undangan dari Bang Haji atas pernikahan anak kami Yusnaini Batubara dengan Hardiansa ST ya di Bengkong Permai Blok B nomor 5 Komplek Nurul Jadid Bengkong pada hari Minggu. Jangan lupa dari pukul 13 sampai dengan pukul 21 undangannya, resepsi akan nikah pukul 8 sampai dengan pukul 11 ya, atas nama Abang Haji Gemoy. Sangka tadi berita panggilan ya. Oke, kita cek kembali di WhatsApp ya. Oke, siap. Abang Abik Nego, terima kasih. Kakak sih untuk Mama Syil, kemudian Kara, Kak Betty dan juga Kak Putri, kemudian juga ada Tok Ci, Roni, Pak Mur, Wak Normi, Nek Syakira, Juliana, Jamila, Mama Lina, Mama Leni, Ma Azi, Ma Hitam dan juga untuk Zaini, Mak Rimpong, Bang Enal, Kak Mas Ridar, Noma, Bulifa dan juga untuk Mama Boy, Mak Firman, Nek Azwa ya. Kemudian di belakangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digoda digoyang dangdut mantul mantap betul dari Nek Syakira. Salamnya untuk Iman, Abi Nego, Bang Kumis, Prabu dan juga untuk Roni, Amira, Cik Mustafa, Andi, Pak Sulimin, Nirmala, Masti Jamila dan juga untuk Kafat, Kak Nirmala tadi, Oni Desi, Mama Dewi dan juga untuk Nek Vegi, Nek Kari, Nek Kembar, Nek Aswa, Kak Mar, Kak Nimar dan juga Kak Ana, Kak Lisa. Kemudian Tengku Afauzar, Mak Jihan, Nurmala ya. Selamat menyambut Idul Adha, mohon maaf lahir batin untuk semua pendengar Pulau Satu Batam, hadirmu bagi mimpi dari Anissa Rahman. Terima kasih Res, sehat selalu, ceria selalu, sama-sama. Digoda digoyang dangdut mantul mantap betul ya. Dari Bulefa lagunya Dudo Arab dari Niken, salamnya untuk Nek Kembar, Nek Vegi, kemudian Madia, Maji dan juga untuk Bu Asri, Wak Normi dan juga untuk Gafar, Mustafa, Putri, Unidesia, Beneko dan juga untuk Pak Mur, Kamila, Digo Monik, Pak Saleh, Melati dan salam satu untuk semua pendengar Pro 1 RR Batam ya. Di belakangnya ada Roni, lagunya 100 kali dari Safar, salamnya untuk Putri, Mangudin, Praputo, Ciaryansa, Beniko dan juga untuk Kanorma, Amira, Tohat dan juga untuk Abang Tohat, Durais. Kemudian Pak Mur, Bang Iman, Bang Gala dan juga untuk Mamanya Mama Leni, Mama Dewi dan juga untuk Mama Azi, Mauki dan juga untuk Nek Kembar, Nek Karin, Pak Normi, Mak Dia, Mak Kun dan juga untuk Monik dan juga untuk Kak Jamila, Pak Usulimin, Nek Shakira dan juga Nur Bilkis, Siti Jamila, Vina Kampar, Pak Alang dan spesial untuk keluarga di rumah dengan ucapan semoga sehat selalu. Terima kasih untuk Roni ya. Kemudian assalamualaikum dari Hafiz Sungai Upih. Salamnya dua penyiar yang sedang bertugas sampai selesai. Salam semua untuk pendengar RRI Batam dimanapun anda berada. Lagunya Secangkir Kopi. Dari Bandung, assalamualaikum Tete, Bang Ari, Damang, Damang Teh unik ya. Ngiring calik, oh lagi ngiring calik ya. Oke, mau nemenin Bang Aril siaran. Salam semuanya saja yang suka masuk ke Pro 1 RRI Batam. Baik pendengar, di manapun anda berada kita break dulu satu lagu dari Gitar Senawati. Kemudian nanti kita hadirkan Cek Fakta dan kembali kita sambung program Digoda Digoyang Dangdut, Dangdutnya Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kembali di terus semua kemasan terbatam, kita berada di Cek Fakta untuk edisi hari ini tanggal 25 Mei 2026, di mana pendaftaran PLT Kesraya April 2006 adalah informasi hoax. Dan penjelasannya adalah beredar unggahan di media sosial Facebook menarasi informasi mengenai penyaluran bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat atau BLT Kesra pada April 2026. Penggunaan media sosial diminta menulis komentar melalui Facebook untuk mendapatkan informasi pendaftaran. Informasi tersebut diduga diunggah pada 13 April 2026. Faktanya informasi dalam unggahan tersebut adalah tidak benar, dikutip dari Kompas.com, di mana unggahan yang beredar di media sosial merupakan modus penipuan untuk memancing masyarakat memberikan data pribadi. Dalam unggahan tersebut, foto Presiden Prabowo sedang duduk sambil memegang berkas dan berbicara di depan mikrofon. Ketika dicek, keaslinya menggunakan Hive Moderation atau foto tersebut merupakan konten manipulatif dengan probabilitas 99,9%. Sejauh ini pemerintah belum mengumumkan adanya kelanjutan BLT Kesra. BLT Kesra secara tegas disebutkan sebagai program tambahan yang hanya berlaku pada 2025. Baik, menarik itu. Jadi informasi tentang pendaftaran BLT Kesra April 2026 adalah kabar hoax dan Anda tidak perlu percaya. Untuk mendapatkan informasi update lainnya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Simak dan ikuti Digoda Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda.

Anisha Ramadhan hadir membagikan mimpi mengantarkan kita ke 20 menit lewat dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Masih digoda digoyang dangdut. Kita bacakan kembali yang sudah bergabung lewat WhatsApp di 0811778101. Oke. Kita coba bacakan kalau tadi dari siapa kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digoda digoyang dangdut dari siapa nih? Dari Puan Rika. Terima kasih di Rangsang Pesisir. Salam untuk pertama untuk suami dan anak-anak warga Rangsang di Meranti, Kakak Araha dan juga Tony Vegi, kemudian DJ Prosater Batam. Selamat menyambut Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir batin DJ Aries warga, oke, DJ-DJ yang lainnya juga, terima kasih untuk Fuan Rika sudah bergabung ya, dan selamat raya, mohon maaf lahir dan batin juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Nek Yasmin request lagunya Dosa Mudritaku dari Yulia Citra. Salamnya untuk Kak Sarina, QQ, Kak Monik, Pak Kumis, dan juga untuk Bang Iman, Bang Jais, Mas Prabu, kemudian Cemus, Pak Usulimin, dan semua saja untuk Ariel. Terima kasih untuk Nek Yasmin, ditunggu lagu punya di belakang Nek Yasmin, kita cek siapakah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digoda digoyang dangdut, mantul mantap betul. Dari C Asnah dekat Mercem ya. Salam bahagia untuk Monik, Mas Lida, Dania, Bang Udin, dan juga untuk semua pendengar Prosater Batam. Lagunya dahsyat. Oke, okay, thank you Mare, thank you kembali. Ada Mama Dewi di Pulongal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pulongal hadir, salamnya untuk Mbak Dinda, Kak Ania, kemudian juga Mbak Mas Lidar. Ada Monik, Maleni, Malina, Ma Fajar, kemudian Pak Haji, Pak Angga, dan juga itu Pak Alang, Nur Bilkis, Iman, Iwan, dan juga itu Roni, Nek Azwan, Nek Sakira, Kak Jamila, Nek Juliana, Kak Juliana ya, Mama Mia, Mama Boy, Bang Udin, Amira, dan juga untuk Bang Jais, Bang Gafar, Putri Cantik, Teuni, Kak Raha, Sukawangi, Kristin, Ika Jambi, semua saja dapat salam dari Mama Dewi. Sehat selalu bersama keluarga untuk Karel. Terima kasih Mama Dewi, sehat selalu sama Raya. Terima kasih. Dari siapa nih? Okay, dari Nek Syakira. Salam untuk kawan-kawan di Batam Lestari ya. Untuk kawan-kawan yang lagi kongko-kongko, Pak RT,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ni sama Kak Ani ya. Kak Ani di Tanjung Batu kecil. Okey, minta lagu Roma. Salam untuk semua saja. Selamat bertugas. Terima kasih Kak Ani. Kak Ani bagi WhatsApp ya. Okey Kak Ani, kita buka di 463351 dan juga di 0811778101. Digoda selamat siang. Teteh, akhirnya ya. Akhirnya Teteh masuk ya.
1: Dari kemarin
0: lagi.
1: Tapi tak apa monitor, nak komen sikit.
0: Ah, silakan.
1: Lagunya nanti ya.
0: Lagunya betul kak.
1: Lagunya ada deh.
0: Ada deh, oh, oke ya. Alhamdulillah.
1: Kenakan monitor nih kan. Kemarin bukti. Kalau dengan kerjaan Deden dia bukti. Nanti kapan data mendata. Kalau berapa data mendata, dia nak cari untuk jatuhkan untuk berperang kita ke Israel. Jangan bukti, jangan diam, kesian. Itu satu. Keduanya, jangan diam bukti. Pak Usulimin bilang jamin Pak Usul ke TV kan. Kalau datang dijamin dibawa balik ke Penyalai. Nanti kalau jadi bawa di Penyalai April. Kalau Pak Usulimin kirimkan nomor rekening sama nenek kembar ya. Ya amplop lah kena.
0: Tali pelawa.
1: Ya, kotak besar ya.
0: Nanti kalau datang sana tak bawa balik, awas ya.
1: Dia bilang jamin kan, itu bukti kan. Ini bukti.
0: Bulefa juga ya, diam-diam ya, Bulefa ya.
1: Satu, kedua. Well, ada malam sase berapa dah, dua minggu atau seminggu deh, tak lagu.
0: Apa?
1: Bolo-bolo ada kan?
0: Apa?
1: Mama, bolo-bolo ada kan? Bukan. Nah, ya mak, yang suka makan bukan tu. Saya minta lagu papa, bolo, papa, bolo-bolo. Lagu ni gini, carikan lah lagunya deh. Papa bolo, mama bolo. Kalau tak lambat makan,
0: bolor-bolor,
1: ular-ular.
0: Abak makan bolor-bolor.
1: Abak makan kebulur. Dah 2 minggu aku nyimpai masuk lewat, masuk lah.
0: Papa bolor-bolor.
1: Mama bolor-bolor. Papa bolor, mama bolor, lambat makan.
0: Bolor-bolor.
1: Kami ni selakan lagu ni lagi.
0: Okey, siap.
1: Repanti tak boleh masuk. Selamat menyambut, selamat melaksanakan puasa.
0: Ya, hari ini 8 tarwiyah.
1: 8 tarwiyah besok, jangan lupa.
0: Jangan
1: minta kalau dapat, janganlah sampai tak puasa.
0: Jadi ya, tahan satu hari ya. Jangan tak puasa.
1: Tahan tak puasa, jangan tak puasa ya. Selamat.
0: Tak puasa kita elastik ya.
1: Janganlah
0: pakai elastik deh, kasar betul. Habis sehari pun tak boleh. Okey, assalamualaikum.
1: Ayolah, salamnya buat Arif, tak selalu ceria.
0: Amin, ya Allah, amin. Terima kasih, Mak Kun.
1: Kalau gitu, kalau Arif ni memang nak pakai WA je. WA macam manalah, Ani tak ada nak WA. Macam manalah tak kirim WA, ya Allah.
0: Asisten kat luar semua.
1: Ajudan
0: dekat luar semua. Macam mana? Macam mana?
1: Terima kasih yang sudah menggunakan Nek Kumbar.
0: Saya.
1: Pak Arin, selamat besok lusa. Kita lagi.
0: Mak Kun, maulah air batin Mak Kun.
1: Sama, Mak Kun juga. Kalau ada silap, memang tak ada salah.
0: Sama, Mak Kun.
1: Terus punya kak je.
0: Betul.
1: Itulah teman.

0: mohon maaf lahir batin. Selamat semuanya sehat selalu. Ya.
1: Amin, amin ya Allah. Amin.
0: Semoga salam buat mak bunda sama Nisa.
1: Siap.
0: Semoga sehat selalu lah.
1: Amin. Terima kasih Pak Gu.
0: Jelas cepet.
1: Itu rencana nak hantar ke Bang Pak Uzi. Cuma tak enak pula gigi kan. Nanti sangka dia tak sopan.
0: Oh iya, Abang Makun malam ini jam 12 bang ke Segamai dia re. Jam 12 malam nanti bang ke 4 jam dari Tanjung Gadek ke Segamai.
1: Belayar.
0: Iya naik kapal juga, aku bang naik laut, jalan laut.
1: Gitu.
0: Jam 12 malam nanti, makak mana, ajak bayi sana, bang-bang ada makak lima. Semoga sampai sana.
1: Oh, berarti berakhir juga Segamai ya?
0: Segamai, kita juga lapor sama adik dia.
1: Okey, siap.
0: Selamat sampai sana.
1: Amin.
0: 4 jam 3 subuh sampai
1: lah. Sampai lah tu, macam guntung lah, batam guntung lah.
0: Ada malam gitu ya.
1: Iya, saya.
0: Lewat selat ya lah, mudah-mudahan selamat sampai.
1: Siap.
0: Sama
1: Raya Karima.
0: Buat nano-nano, tak lupakan. Kurang kompak memang sekarang le. Satu koma sakit, satu bidan, satu hang sini le. Kami jarang ngumpul le. Ya Allah Tuhan, kita nak ngumpul macam dulu le.
1: Siap, nanti Raya insya Allah bisa jumpa lagi ya.
0: Tetap jumpa di udara tetap le.
1: Saya betul.
0: Terus buat ini buat bunda, buat Pak Ngau punya bunda bersampai di Batam punya ya. Maaf anu Bang Haji, maksud tak dapat datang.
1: Iya Bang Haji. Bang Haji dah ni, apa tak datang Bang Haji ni?
0: Betul ya, kalau dia Bang Haji datang ya.
1: Plastik.
0: Plastik ya, kapal. Kalau dia undang-undang, jangan Bang Haji jauhkan lagi.
1: Plastik dengan kacang hijau, tengok.
0: Mungkin masih banyak-banyak tadi.
1: Undangan saya suruh, saya baca dia suruh dia tuh bang, kalau tak datang plastik kacang hijau memang. Pokok kalau tak datang bang, habis saya nangka habis.
0: Kacang hijau itu kumpet tu, kita kumpet. Kena tinggal di kampung.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau muka hidung payah dari dalam sampai.
1: Itulah jaga-jaga ya mas ya.
0: Sabar
1: ya, lagunya lagi saya cari nih. Dia minta ini tudo ning arep omah.
0: Rondo.
1: Ning dudo sekarang dudo.
0: Ayah
1: kau sedih
0: dudo
1: ke rondo. Ada, ayah ada dudo tapi tidak di depan rumah, sampai rumah ada. Okey, boleh Fah, terima kasih boleh Fah ya. Okey.
0: Terus buat kenal buat nenek
1: Jasmine.
0: Jasmine. Sama Pak Hitam juga.
1: Okey.
0: Buat Moni, buat Captain Sang tak selalu.
1: Okey.
0: Tak balik, tak balik India ke? Anakku.
1: Madekem.
0: Saya, saya kan. Mudah-mudahan kalau balik kalau apa kan Del, kalau pencen aku nak ikut Del.
1: Siap.
0: Buat Mak Munah tak lupakan, tak salah Mak Munah, okay. Buat Munah 10 juga. Buat Norma, Buat Ana, Buat Ani, kata Norma, Udin, doa selamat, Iman, kalau Pak Kun dia doa arwah, ada tahlil dia kan?
1: Iya yes, saya.
0: Nah, panjang-panjang dia di pulau sana-sana sini. Buat unit-unit teh, teh unik, teh satu. Ini lagu untuk teh unik sama teh satu, lagu Pak Tilu
1: Tarak tilu ya. Oke. Oke, tarak tilu ya.
0: Telah mau Dewi tak selalu buatnya. Puspan lama Mama Mia, Mama Bella. Yang selalu tak senggol ni buat Mama Fajar mana suaranya. Mama Lina, Mama Leni, Mama Jamila juga Bang Pak Sulimi, Bapak Tuan juga dengan Kak Lima sehat selalu, hati-hati. Buat Oce Anwar, apa saudaraku Mustafa, apa? Thank you.
1: Abang thank you.
0: Alhamdulillah. Terus buat Siti, selalu dengar Siti Jamila. Tadi Mbak Aril ni kalau masuk dia tak kenal lagi kakak abang-abang kakak. Dia tak tahu dia kan kalau cuba nak tahu orang langsung deh. Ah, dia kakak-kakak tu, mana tu Kak Yana, Kak Wan Medang kat situ.
1: Kak Yana, okey. Kak Yana.
0: Kena Kak Yana, Bukti, Bukti ya. Bukan kembar, dan dia Bukti. Datang kapal mendatang nanti.
1: Siap.
0: Pak Waknomi, Pak Mun, Kak Mila. Buat semua mata empat terkecuali. Tak lalu maaf kalau belum sesenggol buat nenek-nenek lah.
1: Oh, okey semua. Nak salam ya, Nenek Fegi, Nenek Azwa.
0: Nenek Karin, Nenek Yasmin, Om Maj. Jamilah.
1: Okay, okay, mangku. Sama-sama.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ada Makun ya. Terima kasih Makun, Grup Nano ya. Ada Madia, ada Mama Aziz ya. Ada Longri ya. Ada Papi Mami juga yang ada di balai. Kemudian juga ada Kak Dinda ya, Kak Fatmawati. Kemudian Kak Nirmala, Bang Raja, dan juga untuk Mama Haji Juli, Abang Ena, ada Matun Sayedi, Air Tawar ya. Kemudian juga untuk Abang No, Kak Maya, kemudian juga ada Kak Jasidi Jamila di Guntung ya. Pendengar kita ada Bang Andi di Mandah ya. Sudah bergabung bersama Pro Satir Batam di 0811-778-1051. Ada Monik di Tanjung Mas, sudah bergabung bersama Pro Satir Batam. Lagunya juga ini ya. Salamnya untuk Kapten Buti ya, Bu Siti di Singapura ya. Kemudian Mama Lina, Kak Masura, Mas Rida, Rahman, Nama Dewi, Mama Lini, dan juga untuk Nek Kembar Madia, dan juga untuk Udanggala. Kemudian Bang Haji, Pak Angga, dan juga untuk Cik Mos. Kemudian juga Nur Birkis, Bu Leva, Kara, Roni, Nenek Fegi, Nek Karin, dan juga untuk Panmawati, Kak Jamila. Kemudian juga ada Nek Karin ya. Kemudian juga ada Kak Asna buat siapa lagi nih? Oh, ada Mama Boy. Okey, dapat salam dari Monik ya. Terima kasih Monik di Tanjung Umas sudah bergabung ya. Okey. Kembali di 463351 di belakangnya Makun, silakan digoda. Selamat siang. Halo, halo.
2: Halo, halo.
1: Bang Iman, waalaikumsalam. Apa kabar sehat, Bang?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Hujan tak ya?
2: Hujan tak
1: terlalu. Oh, hujan tapi tak lebat sangat lah ya. Oke, siap. Alhamdulillah, sehat Bang. Selamat raya Bang ya.
2: Alhamdulillah,
1: raya
2: juga. Raya. Dapat salam
1: Pak Haji. Waalaikumsalam Pak Haji. Bang Haji, jaga kesehatan. Jangan sampai sakit eh. Kalau sakit tak apa, nanti ke bengkong. Allah Akbar. Mengkong jangan lupa hari Minggu. Undanganlah baca. Anak Ben yang tak datang, anak Ben, jangan Ben. Okey, silakan Bang Iman. Ada request? Hah? Boleh, boleh, boleh. Lagu apa lagu? Rawana. Rawana. Okey, Rawana ya. Okey, siap.
2: Dan
1: orang ada
2: yang juga ya.
1: Okey.
2: Tapi ada
1: yang
2: dari
1: Kembar
2: ya.
1: Pak Nga Mak Nga.
2: Di Ban Negeri Balai ya.
1: Dan
2: main Kak Mak dari mana.
1: Okey.
2: Mas
1: Prabu Bangkit, okey.
2: Bapak itu Merisi. Kemudian dia Kainah
1: di Tanjung Piayu QQ. Ini
2: yang dinang Pak Kumis di Baik Jenggu. Ada Mak Hitam eh.
1: Mak Hitam jangan lupa. Pak Kumis tadi sudah ya. Pandak Mandak juga. Itu jangan lupa ya.
2: Betul. Kemudian ada PT Uni di Bandung, ada Ayu di
1: Malaysia. PT Uni.
2: Wang Cawan Kamika. tongkat itu jamin lagi untuk langsung kita kesunah ni Mak Munah
1: kita. Ini Mak Munah kita betul.
2: Kemudian ada rasa itu radang. Ada air sayur juga, ada air marah, ada air sayur di Kawang, ada air di Kundur kali.
1: Oh, iya, di Kundur ya.
2: Berkahwin, pajar juga ada. Ada bawi, ada kakak, ada pengaruh.
1: Okey.
2: Ada mak udah di situ, ada Kak Jamil lagi juga nyala. Ada di situ, terus ada Mama Jihan.
1: Mama Jihan, okey.
2: Ada Andi ya.
1: Bang Andi di Manda.
2: Dur Ais.
1: Ya, yeah. Okey.
2: Roni ada Kak Dian, ada Pak Dian. Pokoknya buat semua
1: lah. Okey, buat semua. Tak usah nama.
2: Terima kasih.
1: Okey, Bang Iman. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Iman. Sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Yang ada di TikTok, terima kasih untuk Jumi, Rafandi. Kemudian juga untuk Anda yang terus setia bersama Pro 1 RRI Batam ya. Di kesempatan siang hari ini ya, kita cek kembali di 463351 dan juga di 0811. Kita hadirkan yang satu ini untuk Anda di Goda Digoyang Dangdut.

mana saja anda berada, telah tilu dari SMC mengakhiri serangkaian perjumpaan kita di Goda di Goyang Dangdut Dangdutnya Indonesia. Setelah ini adakan saya Aziz akan menemani anda di Batam Industri Perusahaan dari Batam. Terima kasih banyak untuk anda yang sudah bergabung sama kami, baik di Batam, di Jordan, juga di Singapura. Request lagu kesayangan anda, mudah-mudahan satu-satu sudah saya hadirkan dan juga menghibur dan juga menjadikan anda tetap setia bersama Pro 1 RRI Batam. Saya pamit dan sampai jumpa di kesempatan. Terima kasih atas perhatian anda dan selamat sore. Salam dangdut, dangdutnya Indonesia.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Senin 25 Mei 2026. Informasi yang pertama, pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru kembali memfasilitasi pemulangan ratusan warga negara Indonesia atau WNI dan pekerja migran Indonesia atau PMI dari Malaysia melalui jalur laut menuju Batam, Kepulauan Riau. Sebanyak 190 WNI dipulangkan dalam dua tahap selama periode 22 hingga 25 Mei 2026. Berdasarkan data KJRI Johor Bahru, para deportan terdiri dari 131 laki-laki dan 51 perempuan. Selain itu, terdapat kelompok rentan yang turut dipulangkan, yakni 4 lanjut usia dan 4 anak-anak. Sebelum dipulangkan ke Indonesia, mereka sempat menjalani penahanan di sejumlah depot tahanan imigrasi atau DTI di wilayah kerja KJRI Johor Bahru. Rinciannya, sebanyak 68 orang berasal dari DTI Kemayan, Pahang, kemudian 92 orang berasal dari DTI Pekanenas, Johor, dan 30 orang dari DTI Lenggeng, Negeri 9. Seluruh proses pemulangan dilakukan melalui Pelabuhan Batam Center dengan pengawalan dan pendampingan petugas terkait guna memastikan proses berjalan aman dan juga tertib. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Badan Pertanahan Nasional Kota Batam mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru melakukan transaksi jual-beli tanah hanya berdasarkan kesepakatan lisan dan pembayaran. Minimnya pengecekan legalitas dan administrasi dinilai menjadi salah satu penyebab utama munculnya sengketa pertanahan. Masyarakat diminta memastikan keaslian sertifikat, status hukum tanah, hingga kelengkapan dokumen sebelum transaksi dilakukan agar terhindar dari persoalan hukum di kemudian hari. Humas Badan Pertanahan Nasional Kota Batam Yudo mengatakan langkah paling penting dalam proses jual beli tanah adalah memastikan legalitas objek tanah sejak awal, termasuk memeriksa keaslian sertifikat dan memastikan lahan tidak sedang dalam status sengketa. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store maupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar Batam, sore ini Anda akan ditemani oleh saya, Ziza Paleva, hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

sore ini. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Hadis hari ini. Rasulullah bersabda, "Jika engkau jujur dengan Allah, niscaya Allah akan mewujudkan keinginanmu." Hadis riwayat Nasa'i nomor 1953. Sabda Rasulullah di atas merupakan kata kunci bagi setiap insan yang sedang mengejar cita-cita. Betapa banyak kegagalan bukan terletak pada kerja keras dan usaha, namun pada niat dan ketulusan dalam beramal dan berkarya. Seringkali kita justru tidak jujur dengan Allah. Bukan dirinya yang kita tuju, namun semua usaha dan perjuangan kita hanya ajang pembuktian diri atau mencari wajah dunia. Bukankah kita diminta untuk mempersembahkan hidup kita kepadanya? Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Jujurlah dan ikhlaskan niat di setiap langkah kita. Carilah ridhonya dalam perjuangan kita, lalu saksikan kebesaran Allah dalam mewujudkan mimpi kita.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Tungguin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Wah, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh, yaudah saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Korwil 15 Pedang Prabu.
2: Ada urgensi Batam dalam menghadapi Hukum itu adalah volatility, itu kita selalu tergantung.
3: Untuk pemeriksaan antemortem itu pemeriksaannya sebelum penyembelihan. Cara klinisnya apakah sapi itu sehat?
1: Warta Berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Aziza. Mengawali Warta Berita Korwil 15 Pedang Prabu hari ini kami sampaikan sari berita utama. Pemerintah pastikan daging hewan kurban aman dikonsumsi. Akademisi dorong pembangunan Batam fokus pada kualitas. Berita Korwil 15 Pedang Prabu kami awali dari RRI Pekanbaru. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi memimpin apel dan juga pelaksanaan mutasi terhadap 307 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Sekretariat DPRD atau Setuan Riau. Femi Astiofani melaporkan.
4: Apel Senin pagi di halaman gedung DPRD Provinsi Riau sedikit berbeda dengan hari-hari biasanya, di mana pada hari ini Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi langsung bertindak sebagai pimpinan apel. Kehadiran Sekda Prof di DPRD Riau tersebut untuk memberikan arahan dan juga pelaksanaan mutasi terhadap 307 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Sekretariat Dewan atau Setuan Riau. Sekda seusai apel mengatakan mutasi yang dilakukan hari ini merupakan tindak lanjut dari arahan pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto dalam rangka pembinaan menyeluruh terhadap pegawai pemerintah provinsi. Sekda menjelaskan kebijakan tersebut juga bertujuan mencegah terulangnya permasalahan lama yang berpotensi mengganggu kinerja individu maupun pemerintahan. Karena itu pembinaan dilakukan agar sistem kerja di Setuan dapat berjalan lebih tertib dan produktif.
5: Hari ini kita menindaklanjuti kebijakan Pak Gubernur untuk melaksanakan pembinaan kepegawaian kepada ASN yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Riau. Nah, mungkin karena semua sudah maklum kenapa ini dilakukan, ya semata-mata pembinaan. Kita tidak mau juga ada peristiwa yang kemudian berulang yang berisiko terhadap kinerja pegawai sendiri secara individu maupun kinerja sekuan secara kolektif.
4: PLT Gubernur SF Haryanto sebelumnya sudah menyampaikan mutasi terhadap ASN Setuan Riau tidak ada muatan politik. Kebijakan itu murni langkah reformasi birokrasi dan penataan organisasi. ASN yang dipindahkan ditempatkan di sejumlah OPD seperti BPBD Damkar, Satpol PP Provinsi Riau, hingga beberapa panti sosial dan panti asuhan milik pemerintah daerah. Proses pemindahan dilakukan secara bertahap agar pelayanan di lingkungan Setuan tetap berjalan normal.
6: Artinya ini biasa kok, nggak ada yang aneh-aneh. Kalau melihat permasalahan ini temuannya bisa kita lihat dulu, coba temuan. Nih, pertama kita ketahui kemarin dari kawan media kan sudah tahu semua. Ada SPD fiktif yang diperiksa oleh Polda, Polda Riau.
4: ASN yang dipindahkan dari Setuan Riau maupun yang masuk ke Setuan Riau dihimbau untuk menjalankan tugas dengan baik dan profesional serta mengikuti ketentuan serta aturan yang berlaku. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
1: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Padang menggelar aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu di Kota Padang. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak untuk memperkuat edukasi dan pengawasan terhadap penyalahgunaan obat di kalangan remaja. Febian Syafitra melaporkan.
7: Tentunya Badan POM lebih memperketat nanti pengawasan dan penindakan terkait dengan distribusi obat ini.
8: Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Padang menggelar aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OOT di Kota Padang pagi tadi. Kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan serentak BPOM yang dilaksanakan di 33 kota di Indonesia sepanjang Mei 2026. PLT Kepala BPOM Padang, El Yunaida, mengatakan penyalahgunaan obat-obat tertentu saat ini mengalami peningkatan yang mengkhawatirkan. Bahkan berdasarkan data BPOM, selama 7 tahun terakhir, tercatat lonjakan daerah rawan penyalahgunaan OTT hingga belasan kali lipat. El Yunaida menjelaskan, obat-obat itu dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan menimbulkan ketergantungan jika digunakan melebihi dosis terapi.
7: Secara lebih apanya, memang kalau obat di semua daerah kan tentunya ada, tapi kita petakanlah di dalam peta kerawanan dalam 7 tahun itu ada 19 kali lipat. Jadi memang kita khawatirkan obat-obat tertentu ini udah menjadi satu kebutuhan bagi anak-anak muda yang menyalahgunakannya gitu. Jadi itu kita tentu harus lebih waspada kepada anak-anak muda ini, jangan sampai menyalahgunakan obat-obat ini gitu. Jadi,
8: menurut El Yunaida, kalangan remaja menjadi kelompok paling rentan terhadap penyalahgunaan obat-obat tertentu. Karena itu, edukasi tidak hanya dilakukan di sekolah, tapi juga diperluas hingga lingkungan masyarakat dan komunitas akar rumput. Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat yang diwakili Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Barat, Aklima, mengatakan pemerintah provinsi mendukung penguatan kolaborasi lintas sektor dalam pencegahan penyalahgunaan obat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga telah memiliki peraturan daerah nomor 9 tahun 2018 sebagai dasar penanganan persoalan tersebut.
9: Pada ini menjadi bentuk komitmen daerah dalam melindungi masyarakat, terutama pada generasi muda, dari bahaya penyalahgunaan zat yang dapat merusak kesehatan, perilaku, keluarga, dan masyarakat.
8: Melalui kegiatan ini, BPOM Padang berharap pengawasan distribusi obat dapat semakin diperketat dari tingkat hulu hingga hilir. Selain itu, sinergi antar instansi juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan obat-obat tertentu. Febian Syafitra melaporkan.
1: Sementara itu dari RRI Bukit Tinggi, menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang cek kesehatan dan syarat-syarat hewan kurban melalui pemeriksaan anti-mortem. Berikut laporan dari Nofri.
10: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Pangan dan Pertanian di Spangtan memastikan kesiapan hewan kurban yang sesuai syariat Islam. Pemastian dilakukan melalui pemantauan intensif di kandang ternak dan pasar hewan. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Spangtan Kota Padang Panjang, Wahidi Beruh, mengatakan pihaknya terus berkomitmen menjaga keamanan pangan hewani, khususnya daging kurban yang akan dikonsumsi masyarakat saat Idul Adha. Dirinya menyebut pemantauan rutin sebagai langkah penting untuk memastikan hewan kurban memenuhi standar syariat dan kesehatan. Menurut Wahidin, terdapat dua tahapan pemeriksaan terhadap calon hewan kurban. Pemeriksaan pertama dilakukan sebelum penyembelihan atau antemortem untuk memastikan hewan sudah cukup umur, tidak cacat, dan dalam kondisi sehat. Untuk pelaksanaan pemeriksaan, di Spangtan membentuk 8 tim yang masing-masing bertugas di 2 kelurahan. Setiap tim terdiri dari 5 hingga 6 orang.
11: Pertama, pengawasan hewan ternak atau calon hewan ternak untuk kurban sebelum pemotongan. Ya, sebelum pemotongan, artinya sering kita laksanakan pemeriksaan antemortem namanya. Ya. Nah, di sini yang kita lakukan supervisinya ataupun advice-nya adalah kita pertama meminta data atau mencari data ke penyelenggara, baik itu di masjid, musala maupun lembaga lain yang menyelenggarakan pemotongan kurban. Itu kemudian lagi kita lakukan pemeriksaan juga nanti setelah pemotongan, postmortem namanya.
10: Wahidi Beru menekankan pentingnya pemeriksaan antemortem agar panitia kurban di masjid maupun musala dapat memilih hewan yang memenuhi dua syarat, yaitu syarat keagamaan dan kesehatan. Dirinya juga menambahkan tahapan kedua adalah pemeriksaan postmortem yang dilakukan setelah pemotongan. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan organ dalam hewan kurban dalam kondisi baik dan layak konsumsi. Nofri melaporkan.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang, pendengar. Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri dijadwalkan melaksanakan sholat Idul Adha di lokasi yang berbeda. Rizvan Badrian melaporkan.
12: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tengah mematangkan persiapan menjelang Hari Raya Idul Adha. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemprov Kepri, Sudianto, mengungkapkan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri dijadwalkan melaksanakan sholat Idul Adha di lokasi yang berbeda. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad akan melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Bengkok Kota Batam. Sementara itu, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura akan menunaikan sholat Idul Adha di Masjid Al-Julfa Kabupaten Lingga.
13: Pak Gubernur itu sholatnya di Al-Fudolah, Masjid Al-Fudolah Bengkok. Untuk Pak Wagub, yaitu di Masjid Al-Julfa Lingga.
12: Selain agenda sholat, Pemprov Kepri juga menyalurkan bantuan hewan kurban berupa sapi ke seluruh kabupaten dan kota di wilayah Kepulauan Riau. Sudianto menjelaskan bahwa setiap kabupaten dan kota akan menerima masing-masing 2 ekor sapi bantuan dari gubernur.
13: Pembagian sapi hewan kurban ada salah satunya di tempat Pak Gub sendiri, sholat, dan di tempat Pak Wagub sendiri. Terus untuk kabupaten kotanya ada 2-2.
12: Saat ditanya mengenai total keseluruhan sapi yang dikurbankan, Sudianto menyebutkan bahwa jumlah pastinya masih dalam proses pendataan akhir. Namun proses pendistribusian ditargetkan rampung menjelang hari H. Reporter Rizvan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke RRI Batam. Pemerintah Kota Batam mengakui upaya transisi energi dan pengembangan bangunan hijau masih terkendala aturan. Sarah Melina melaporkan.
14: Pemerintah Kota Batam mengakui upaya transisi energi dan pengembangan bangunan hijau di Batam masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari keterbatasan regulasi hingga belum jelasnya kelembagaan yang menangani sektor energi. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Batam, Azril Ab, mengatakan isu pembangunan hijau dan energi baru terbarukan sebenarnya semakin mendesak, namun implementasinya belum menjadi fokus utama. Menurutnya, setelah berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan terkait energi dan sumber daya mineral berpindah ke Provinsi Kepri. Kondisi itu membuat pemerintah kota tak lagi memiliki organisasi perangkat daerah khusus yang menangani sektor tersebut.
15: Kalau dulu di kita, sebelum 2014 itu ada dilekatkan ke Perindak, jadi Perindak dan ESDM. Tapi setelah itu enggak ada. Nah, kemudian tadi kalau kita bicara dengan tantangan, banyak peminat sebenarnya yang mau membangun PLTS atap misalnya. Tapi tanpa dukungan on grid di daerah kita ini, hujannya juga sangat banyak, mendungnya juga cukup sering.
14: Azril juga menyoroti keterbatasan dukungan infrastruktur kelistrikan yang dinilai masih menjadi hambatan pengembangan energi surya di Batam. Meski minat pemasangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap cukup tinggi, namun sistem jaringan listrik yang ada dinilai sepenuhnya belum mendukung kebutuhan pengguna, termasuk sektor industri. Ia pun mendukung pemerintah pusat dalam bentuk insentif, subsidi maupun skema pembiayaan pemasangan panel surya agar dapat menjadi solusi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penggunaan energi terbarukan. Pemerintah Kota Batam menilai transisi energi tetap harus dorong dari sekarang agar target penurunan emisi karbon nasional menuju net zero emission 2026 dapat tercapai. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
1: Dari Radio Republik Indonesia, RRI, dikabarkan Ikatan Warga Kampar Natuna atau IWKN akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban usai ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Afrizal melaporkan.
16: Pada Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi, Ikatan Warga Kampar Natuna IWKN kembali akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Ketua IWKN Haji Ramlis saat dikonfirmasi RRI mengatakan, untuk tahun ini jumlah hewan kurban IWKN berjumlah sebanyak 5 ekor sapi. Sementara itu untuk proses penyembelihan akan dilaksanakan usai ibadah salat Id Idul Adha pada Rabu 27 Mei 2026 mendatang dan pembagian daging kurban dipusatkan di sekretariat IWKN.
17: Saya sebagai Ketua IWKN, Alhamdulillah Di dalam program tahunan itu, kita selalu untuk mengajak seluruh jemaah, seluruh warga Kampar untuk beribadah dalam hal ikut serta dalam pelaksanaan peserta korban. Untuk tahun ini, alhamdulillah, walaupun tidak seperti tahun yang telah lewat, dengan kondisi ekonomi yang mungkin kita memaklumi, pada tahun ini pelaksanaan korban kita yaitu sekitar 5 ekor sapi, dan pelaksanaannya insya Allah kita sudah melakukan rapat dengan seluruh panitia dan warga bahwa pelaksanaannya pemotongannya itu sehabis sholat Id Idul Adha.
16: Ketua IWKN juga menyampaikan apresiasinya kepada warga yang telah berinisiatif untuk melaksanakan ibadah kurban pada Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini.
17: Tahun dulu ada kita ada 9 ekor, 1 ekor kambing. Jadi 9 ekor sapi, 1 ekor kambing. Sebelumnya itu lagi ada 11 ekor. Jadi kita bersyukur juga lah pada tahun ini walaupun 5 ekor, alhamdulillah dengan kondisi ekonomi warga berinisiatif untuk beribadah korban ini cukup tinggi untuk warga Kampar.
16: Tidak lupa Ketua IWKM menyampaikan ucapan terima kasih kepada warga, terutama warga yang sudah ikut berkurban, serta kepada panitia yang sudah melakukan persiapan untuk pelaksanaan kurban, dan kepada seluruh warga. Diharapkan pelaksanaan ibadah kurban IWKN akan dapat bertambah lagi peserta kurbannya pada Lebaran Haji di tahun-tahun mendatang. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
1: Laporan selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Kue talam durian sepanjang 1 km akan meriahkan hari ulang tahun ke-242 Kota Pekanbaru. Aryo Gunawan melaporkan.
18: Pemerintah Kota Pekanbaru akan menghadirkan kue talam durian sepanjang 1 km dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru yang diperingati pada Juni mendatang. Kue khas tersebut rencananya disajikan di kawasan Car Free Day Kota Pekanbaru. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, Akmal Khoiri, mengatakan pembuatan kue talam durian sepanjang 1 km merupakan bentuk partisipasi dan dukungan pelaku UMKM di Kota Pekanbaru. Akmal menjelaskan kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada hari Minggu saat pelaksanaan Car Free Day sehingga masyarakat dapat ikut menyaksikan sekaligus menikmati sajian khas daerah tersebut. Menurutnya kegiatan itu juga
19: kita akan membuatkan kue talam durian sepanjang 1 kilo. Ini adalah sumbangsi dari UMKM. Itu di hari-hari Ahad itu di jam Car Free Day sehingga pagi itu juga rekor muri. Nah, setelah itu nanti kuenya akan dimakan dan dibagi kepada masyarakat yang hadir pada saat itu.
18: Sementara itu, warga Kota Pekanbaru, Hadi, menyambut baik rencana tersebut karena dinilai dapat memperkenalkan kuliner khas Pekanbaru kepada masyarakat luas.
20: Kue talam 1 kilometer itu keren sih sebenarnya. Pasti masyarakat luas antusias juga kan, karena kue talam tuh memang salah satu makanan favorit orang Pekanbaru lah. Selain bolu komojo yang sebelumnya itu kalau nggak salah tuh pernah masuk rekor muri, kalau nanti misalnya tuh kue talam 1 kilometer itu berhasil pecah rekor muri, tentu kan jadi kebanggaan juga bagi masyarakat Pekanbaru. Selain meramaikan hut kota, acara ini juga bisa mengenali kuliner khas Melayu lah ke masyarakat yang lebih luas gitu.
18: Pemerintah Kota Pekanbaru berharap kegiatan tersebut tidak hanya memeriahkan hari jadi kota, tetapi juga mampu mendorong promosi wisata kuliner dan meningkatkan perekonomian pelaku UMKM lokal. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Dari RRI Padang, kinerja perbankan syariah di Sumatera Barat terus menunjukkan tren positif pada awal tahun 2026. Otoritas Jasa Keuangan mencatat aset hingga pembiayaan bank syariah tumbuh 2 digit secara tahunan. Dodi Setio melaporkan.
21: Kinerja perbankan syariah di Sumatera Barat menunjukkan tren pertumbuhan positif pada triwulan 1 2026. Di tengah penguatan sektor jasa keuangan daerah, aset dan pembiayaan bank syariah tercatat tumbuh 2 digit dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumatera Barat mencatat, hingga Maret 2026 total aset perbankan syariah di Sumatera Barat mencapai 14,84 triliun atau tumbuh 13,3% secara tahunan. Sementara itu, total penyaluran pembiayaan tercatat mencapai 12,71 triliun rupiah atau meningkat 14,68% dibanding posisi Maret 2025. Kepala OJK Sumatera Barat Roni Nazra di Padang pagi tadi mengatakan, pertumbuhan tersebut dinilai mencerminkan semakin kuatnya permintaan masyarakat terhadap layanan pembiayaan berbasis syariah di Sumatera Barat.
2: Perbankan yaitu Sumatera Barat syariahnya ini meningkat cukup tinggi. Kesadaran masyarakat atas manfaat dari layanan syariah ini juga meningkat. Nah, sebagai informasi, di tahun ini kita bertambah lagi cabang yang memberikan layanan syariah, yaitu Bank Syariah Nasional yang baru berdiri.
21: Selain aset dan penyaluran kredit, perbankan syariah juga mencatatkan pertumbuhan positif pada penghimpunan dana pihak ketiga atau DPK. Hingga Maret 2026, total DPK perbankan syariah tercatat sebesar 11,27 triliun rupiah atau naik 3,04% secara tahunan. Dari sisi kualitas pembiayaan, risiko masih tergolong terkendali. Rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing financing, NPF, berada di level 1,75%, sedikit meningkat dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 1,49%. Angka tersebut masih berada dalam batas aman industri keuangan syariah. Dodi Istio melaporkan.
1: Wali Kota Payakumbuh Zulmaita memastikan akuntabilitas penggunaan barang milik negara atau BMN melalui pemeriksaan kendaraan dinas operasional KDO secara berkala. Alwan Ahmad Fauzan melaporkan.
3: Ini tahu tinggi tapi lancur. Akhirnya kalau perlu tarik kendaraan.
21: Wali Kota Payakumbuh Zulmaita melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kendaraan dinas di lingkungan Balai Kota Payakumbuh. Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh armada tetap prima, tetap administrasi, serta digunakan sesuai peruntukannya dalam mendukung pelayanan masyarakat. Dalam pantauan Wako Zulmaita, sebanyak 41 unit kendaraan roda 4 dan 91 unit kendaraan roda 2 dari Sekretariat Daerah, Diskominfo dan Badan Keuangan Daerah diperiksa secara mendetail. Selain memeriksa kondisi fisik dan kelayakan mesin, Wali Kota Zulmaita juga memeriksa kelengkapan administrasi seperti STNK dan bukti pembayaran pajak kendaraan. Menurut Wali Kota Payakumbuh, pemeriksaan ini ditekankan bukan sekedar agenda rutin, melainkan bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan profesional. Wali Kota Zulmaita juga mengingatkan agar tidak ada fasilitas negara yang digunakan untuk kepentingan pribadi di luar tugas kedinasan demi menjaga integritas aparatur.
22: Jadi kita berkewajiban memelihara inventaris kan. Sekarang kita inventaris, gunanya adalah untuk melihat keadaan kendaraan ini semuanya bagaimana. Apakah ini layak lagi dipakai atau sudah tidak layak lagi. Kemudian kita bisa juga menilai bagaimana saudara-saudara memakai kendaraan ini. Apakah kendaraan ini terpelihara atau tidak. Jadi ini penting untuk kita untuk merencanakan kendaraan untuk.
21: Wali Kota Zulmaita juga menyinggung arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya efisiensi penggunaan bahan bakar minyak dan penghematan energi nasional. Menurutnya, kedisiplinan dalam merawat aset daerah dinilai sebagai cerminan tanggung jawab birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan publik yang akuntabel. Dari Kota Payakumbuh, Alwan Al-Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
1: Sementara itu dari Tanjung Pinang, dikabarkan DP3 Kota Tanjung Pinang memastikan daging hewan kurban aman dikonsumsi melalui dua tahapan pemeriksaan, yakni antemortem sebelum penyembelihan dan postmortem setelah penyembelihan. Aryo Wisnu melaporkan.

0: kurban untuk memastikan kesehatan hewan kurban dari dalam. Ini merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka memberikan jaminan keamanan pangan masyarakat.
1: Untuk pemeriksaan antemortem itu pemeriksaannya sebelum penyembelihan. Cara klinisnya apakah sapi itu sehat fisiknya. Nah, pada saat pemeriksaan postmortem itu setelah pembelian ke penyembelihan hewan ternaknya. Memeriksa organ-organnya ya, apakah itu gimana penanganan daging setelah penyembelihan, bagus nggak dagingnya, kan gitu.
0: Wantin Diarni juga menghimbau agar daging kurban tidak disimpan dalam kantong plastik hitam. Sebaiknya segera pindahkan ke wadah lain seperti kotak plastik kedap udara. Pasalnya menyimpan daging kurban dengan kantong plastik hitam berpotensi membahayakan kesehatan konsumen.
1: Ya, kantong plastiknya kita menyarankan jangan menggunakan kantong plastik yang hitam. Kantong plastik yang plastik yang transparan ya. Jika memang digunakan tempat pendingin, sebaiknya sebelum 4 jam, terus sudah kita bagikan kepada masyarakat. Karena kan kalau terlalu lama di tempat yang terbuka tidak bagus, akan mendatangkan bakteri atau organisme lainnya yang nggak baik untuk dikonsumsi nanti dagingnya.
0: Kepala Bidang Peternakan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner DP3 Kota Tanjung Pinang, Wantin Diarni menambahkan, apabila daging kurban tidak disimpan dengan benar, daging tersebut berpotensi menjadi tempat tinggal bakteri penyebab penyakit. Meski freezer bisa menjaga makanan dalam waktu yang lama, tetapi tetap ada aturan dan batas waktu penyimpanan. Untuk daging sapi dan daging kambing, masa penyimpanan idealnya adalah 2 hingga 3 bulan. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang.
2: Kita beralih ke RRI Batam. Akademisi Unrika Batam mendorong arah pembangunan untuk digeser pada kualitas pembangunan dan dampaknya terhadap masyarakat. Sarah Melina melaporkan.
3: Perencanaan pembangunan Kota Batam tahun 2027 dinilai tidak lagi cukup hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata. Akademisi mendorong agar arah pembangunan mulai bergeser pada kualitas pembangunan dan dampaknya terhadap masyarakat. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau Kepulauan, Tibrani mengatakan, Batam saat ini telah memasuki fase pembangunan yang menuntut pemerataan manfaat ekonomi, bukan hanya mengejar angka pertumbuhan. Terdapat persoalan ketimpangan yang dirasakan masyarakat, di mana angka pengangguran Batam yang masih berada di kisaran 7,54% dengan jumlah penduduk 1,2 juta jiwa dan jumlah pengangguran diperkirakan masih mencapai 100 ribu orang. Karena itu yang mendorong agar penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD 2027 menggunakan pendekatan pembangunan inklusif dan berbasis data atau evidence-based policy.
4: Ada urgensi Batam dalam menghadapi hukum itu adalah polariti, itu kita selalu tergantung ya, perubahan yang cepat, kemudian persaingan cepat, kompleks dan ambigu. Pemerintah jangan membuat masyarakat atau publik bingung. Ini dibuat data, contohnya data dinas sosial dengan data BPS ada perbedaan tentang angka kemiskinan. Jadi ambigu, jadi yang mana yang betul. Itu dengan pendekatan evidence based ini, itu akan terhindar.
3: Tibrani juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan akademisi dalam merumuskan kebijakan pembangunan Batam agar program yang dijalankan lebih tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
2: Berita terakhir dari RRI Ranai, peran masjid dalam membangun karakter generasi muda terus diperkuat di Kabupaten Natuna melalui program santunan rutin anak yatim yang dibarengi pembinaan akhlakul karimah. Erik Muhammad melaporkan.
5: Peran masjid dalam membangun karakter generasi muda terus diperkuat di Kabupaten Natuna melalui program santunan rutin anak yatim yang dibarengi pembinaan akhlakul karimah. Program di Masjid Maulana Bandar Syah itu menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus pembinaan anak sejak usia dini. Ketua Penasehat Masjid sekaligus pengurus santunan anak yatim Masjid Maulana Bandar Syah, Haji Abdullah Zakaria, mengatakan pembinaan akhlak bagi anak-anak telah berjalan sejak tahun 2008 bersama pengurus masjid dan anak-anak yatim di lingkungan sekitar. Menurutnya, pembinaan dilakukan agar anak-anak memiliki bekal nilai keagamaan sejak dini.
6: Sudah berapa tahun dari tahun 2000 sampai sekarang, kalau dibandingkan dengan untuk impak masjid, memang lebih besar kepada impak yatim setiap Jumatnya. Oleh sebab itu, saya berpikir pas dananya ada, maka waktu itu saya pikir dulu kan sebelumnya kita tahunan, dua kali satu tahun, momentum lebaran haji, lebaran Idul Fitri, kemudian hari

0: dari besar Islam. Analisanya kita lihat, oh lebih bermanfaat bagaimana per bulan.
1: Santunan anak yatim berasal dari dana umat yang dikelola pengurus masjid. Jika sebelumnya bantuan diberikan saat hari raya dan momen besar Islam, kini santunan dilakukan rutin setiap bulan dan telah memasuki bulan ke-16 bertepatan dengan menyambut Idul Adha 1447 Hijriah. Abdullah berharap program tersebut terus mendapat dukungan masyarakat.
0: Yatim yang kita ukuran pertama adalah domisili, dia bertempat tinggal bernaungan di masjid ini. Yang kedua, yang yatim di sini adalah yang orang tuanya sudah meninggal. Kalau ibunya meninggal, ayahnya ada, itu bukan yatim. Ketiga, kalau ada anak-anak kita yang baru datang tinggal di sini, luar daripada Bumeran Timur, dia harus bawa bukti dari kecamatan asal dia bahwa menyatakan anak ini ayahnya sudah meninggal. Lapor ke RT setempat, lalu diantar ke pengurus. Kemudian umur pertama, kalau dia tidak sekolah, kita batasi cukup 15 tahun ke bawah. Kalau dia sekolah, tapi kalau dia sekolah setingkat SNU, MAN, mereka walaupun umur sudah 16 tahun atau 17 tahun, kita tetap santuni.
1: Program tersebut diharapkan terus berlanjut sebagai bentuk kepedulian sosial dan penguatan pendidikan karakter anak di Natuna. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad RRI melaporkan.
2: Demikian lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Aziza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Sekian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
5: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
4: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
5: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: dan mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
4: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda edisi Senin 25 Mei 2026. Beredar di media TikTok yang memperlihatkan dua foto Ketua Satgas Pembentukan Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih sekaligus Menteri Koordinator atau Menko Bidang Pangan Indonesia, Zulkifli Hasan atau Zulhas, sedang melakukan konferensi pers dan bersalaman dengan sejumlah orang. Unggahan tersebut disertai narasi Zulkifli minta tambahan anggaran Kopdes sebesar 60,57 triliun dari APBN, pemerintah usulkan kenaikan pajak 12%. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci Zulkifli Hasan minta tambahan anggaran Kopdes 60 triliun rupiah dari APBN, hasilnya tidak ditemukan informasi yang kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Faktanya, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta tambahan anggaran 272 miliar rupiah untuk Kemenko Bidang Pangan. Cek terus kebenaran berita dan informasi Anda pendengar di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 waktu Indonesia Barat.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Suatu hari di kantin sekolah.
1: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
2: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
1: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
3: Iya, Bu.
2: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
1: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
2: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
4: Ucil, Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.
5: Dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.
2: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin.
1: Dingin.
0: Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

0: adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan aru manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Senin 25 Mei 2026. Informasi yang pertama, pendengar, rangkaian puncak ibadah haji 1447 Hijriah mulai berlangsung hari ini di hari Senin 25 Mei 2026. Ribuan jemaah haji Indonesia termasuk jemaah asal Embarkasi Batam mulai diberangkatkan secara bertahap dari hotel di Makkah menuju Padang Arafah untuk menjalani prosesi wukuf. Ketua PPIH Embarkasi Batam yang juga Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepri, Muhammad Syafi'i, mengatakan pergerakan jemaah menuju Arafah dilakukan pada 8 Dzulhijjah waktu Arab Saudi dengan sistem bertahap guna menghindari kepadatan. Ia menjelaskan keberangkatan jamaah dibagi dalam 3 gelombang atau trip, yakni pukul 7, 11.30, dan 16.30 waktu Arab Saudi. Skema ini diterapkan agar proses mobilisasi berjalan lebih tertib dan juga nyaman. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Kondisi ruas jalan Yos Sudarso tepat sebelum lampu merah Simpang Baloi mengalami kerusakan cukup parah dan dinilai membahayakan keselamatan pengendara. Menanggapi kondisi tersebut, BP Batam memastikan perbaikan segera dilakukan. Pantauan di lokasi pada hari Senin ini, sedikitnya kurang lebih ada 6 titik badan jalan terlihat berlubang, bergelombang, dan tidak rata. Kerusakan berada di salah satu jalur utama dengan mobilitas kendaraan cukup tinggi setiap harinya. Pada jam sibuk, ruas jalan tersebut dipadati kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang melintas dari arah Batu Ampar menuju Nagoya hingga Batam Center. Informasi yang terakhir, pendengar, jajaran Satreskrim Polresta Barelang membongkar praktik perjudian online berskala besar yang beroperasi di kawasan perumahan mewah Kota Batam. Pengungkapan tersebut dilakukan setelah polisi menggerebek sebuah rumah di perumahan Taman Golf Residen Sukajadi pada 21 Mei lalu. Dari lokasi itu, polisi mengamankan 3 orang yang diduga terlibat dalam jaringan judi online internasional dengan omset mencapai puluhan miliar rupiah. Kasat Reskrim Polresta Barelang MDB Tri Andrestian mengatakan 3 orang yang diamankan masing-masing berinisial HR, HL, dan ET. Ketiganya diketahui tinggal di kawasan perumahan yang sama. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store maupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar, untuk azan maghrib wilayah Kota Batam dan sekitaran nanti jatuh di pukul 18.09 waktu Indonesia Barat dan akan kami siarkan di program 1 RRI Batam. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Aqra ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Aqra. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah."

Hadis hari ini. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa kesenangan dan kebahagiaan di dunia merupakan nikmat Allah yang sudah tidak bisa ditambah atau dikurangi lagi. Setiap orang sudah Allah tentukan bagiannya sendiri-sendiri. Apapun yang dilakukan manusia, ia takkan mampu meraih kebahagiaan melebihi jatah yang Allah tentukan untuknya. Oleh karenanya, carilah kebahagiaan dan kesenangan dengan jalan yang halal, karena hasil akhirnya akan sama, tidak akan bisa berkurang ataupun bertambah dari yang telah Allah tentukan. Rasulullah bersabda, "Ketahuilah bahwa apabila seluruh umat bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka takkan mampu memberikannya, kecuali yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan sebaliknya, seandainya mereka bersatu padu untuk menimpakan bahaya atasmu, mereka tidak akan mampu menimpakannya, kecuali yang telah Allah tetapkan atasmu. Pena-pena sudah diangkat dan lembaran-lembaran sudah kering." Hadis riwayat Tirmizi, nomor 2516, hadis sahih. Apabila seluruh umat tidak akan mampu menambahi satu manfaat saja untuk kita, apalagi jika yang berusaha menambahinya hanya kita sendiri atau segelintir orang saja. Dan termasuk di antara manfaat tersebut adalah kesenangan dan kebahagiaan. Inilah salah satu buah manis dari iman kita kepada takdir Allah.

pendengar, khalifah pertama dinasti Umayyah, Muawiyah, ketika sedang tidur dengan nyenyak di dalam istana, dibangunkan oleh seseorang. Khalifah segera menanyai, siapa gerangan yang berani membangunkan istirahatku? Dan ternyata orang asing itu adalah iblis. Terjadilah dialog antara iblis dan khalifah Muawiyah. Wahai iblis, mengapa engkau membangunkanku? Tanya khalifah kepada iblis. Waktu sholat akan segera tiba dan aku khawatir engkau terlambat karena tertidur, wahai khalifah. Jawab iblis. Tidak mungkin kau mengarahkanku kepada jalan yang benar. Tugasmu adalah menyesatkan umat manusia dari jalan yang benar. Ungkap sang khalifah menanggapi pernyataan iblis. Ketahuilah, wahai khalifah, 700 tahun aku mengabdi kepada Allah. Meskipun akhirnya aku membangkangnya bukan karena mengkufurinya, tetapi karena rasa cemburuku terhadap Adam. Aku masih mencintainya. Ungkap iblis pada khalifah. Aku tetap tidak akan mempercayai perkataanmu. Perkataanmu seperti ucapan pemburu yang berlagak halus kepada buruannya untuk dapat membunuhnya. Kau yang menyebabkan kehancuran umat Nuh, kaum An, kaum Lut, Fir'aun, dan seterusnya. Ucap khalifah yang masih tidak mempercayai iblis. Kau sungguh salah besar, wahai khalifah, jika menganggapku sebagai penyebab kehancuran umat manusia terdahulu. Siapalah aku yang bisa menentukan kejahatan di muka bumi ini? Aku hanyalah boneka Allah yang sedang tidak berdaya di hadapan kekuasaannya. Jawab iblis, mencoba meyakinkan khalifah. Mendengar jawaban-jawaban iblis yang indah itu, khalifah segera berdoa kepada Allah untuk meminta perlindungan dari godaan-godaan yang dapat menyesatkannya, terlebih dari kefasihan dan kelicikan iblis dalam menjerumuskan umat manusia. Usai berdoa, khalifah terus mendesak iblis untuk mengungkapkan kebenaran, dan iblis tetap saja terus berkelit di hadapan sang khalifah. Iblis justru membalikkan ucapan-ucapan khalifah bahwa yang layak dipersalahkan atas kehancuran umat manusia bukanlah dirinya, tetapi nafsu jahat manusia itu sendiri. Hal itu membuat khalifah semakin mengecam iblis dan membuat iblis mengungkapkan kebenarannya. Baiklah khalifah, aku akan mengungkapkan alasanku membangunkanmu.

0: Ya ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih, sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak Put, nanti aja di rumah. Biar santai, bersih, dan nggak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.
4: Jamur bisa menyala dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf, Ibu. Kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya, Bu. Maaf ya, Bu. Ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh baru elok.
0: Maaf, Ibu. Permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi, Kak Leha? Dah saya makan.
3: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi.
2: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestic, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya?
0: Pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia dan PMI dari Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Berikut laporan Hana Syarif.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
3: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
4: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, terutama di Tengah.
3: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
5: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
6: Pusat Laboratorium Forensik Puslapor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya siang tadi.
5: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
6: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
7: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kV keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika arilan arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
6: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
8: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antara negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cesoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
2: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
8: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
9: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT. Jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers sentral bank lain juga, ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin berkurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
8: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahrotin Al-Jannah melaporkan.
10: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
11: Dan disitulah Pan OJK melakukan orkestrasi baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah dalam hari konteks ada daerah melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
10: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunannya inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
12: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
10: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi dugaan suap importasi barang di wilayahnya. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ketiga pegawai tersebut yaitu Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan DJBC Semarang serta Aditya Rahmat Roni selaku pegawai DJBC Pusat. Selain 4 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta sebagai saksi. Mereka yakni IGND Nina Rendra dan Dana. Di mana kuat dugaan KPK akan mendalami terkait aliran uang dan juga mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu saudara KHN, BWN dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang. Kemudian saudara IDN dan saudara DN yang merupakan wira swasta. Selain itu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara ARR yang merupakan ASN pada Ditjen Bea dan Cukai.
14: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan belum memastikan langkah terkait pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana memang nama Jaka muncul dalam persidangan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
15: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
16: Ada kemungkinan untuk dipanggil Pak, karena kan saat ini masih proses penyidikan Pak di...
15: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
14: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen Kepabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamunangan alias Ocoy. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditunjukkan kepada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dalam perkara ini, KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut dugaan korupsi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi penyelenggaraan ibadah haji dari Tanah Suci. Lebih dari 400 jemaah haji lansia dari Indonesia diikutkan dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIH Arab Saudi. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan sebanyak hampir 400 jemaah haji lansia Indonesia diikuti dalam program Safari Wukuf yang dijalankan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIH Arab Saudi. Program ini dilakukan untuk mengakomodasi jemaah lansia agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Eropa yang merupakan puncak sekaligus rukun utama ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi, Supianto. Dijelaskan Supianto bahwa dalam program ini sebelum menjalani wukuf masing-masing jemaah dijemput dari hotel kediamannya oleh petugas haji yang tersebar di berbagai sektor untuk dikumpulkan di hotel transit. Berikut keterangan Sugianto.
18: Sebenarnya ini terpakai untuk majiki kepada haji dan umroh. Salah satu membentuk program saya berkolasi adalah membantu para jemaah haji lansia untuk beribadah ya di Tanah Suci tentunya ibadah haji. Jadi untuk memberikan kemudahan kenyamanan para jemaah lansia tentunya dan usianya sangat lansia atau lansia yang membutuhkan bantuan orang lain.
17: Yang ditambahkan Supianto, di hotel transit ini para jemaah beristirahat sebelum akhirnya diberangkatkan ke Arafah. Di hotel transit jemaah diberikan layanan baik biologis, psikologis, sosial, dan juga layanan kesehatan. Jemaah juga mendapatkan layanan bimbingan ibadah. Nantinya pada 9.3 atau Selasa 26 besok, para jemaah akan dibawa menuju Arafah menggunakan bus. Setelah menjalankan safari wukuf, selanjutnya para petugas haji diberikan kesempatan untuk melakukan lontar jumrah jumroh. Adapun cara jemaah yang dapat diikutkan untuk program safari wukuf adalah jemaah kategori lansia, lansia tanpa pendamping, dan juga lansia yang membutuhkan layanan tambahan. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang sempat dicegat Israel pada tanggal 18 Mei lalu. Sugiono mengatakan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara, di mana keberanian kesembilan warga negara Indonesia relawan Global Sumut Flotilla merupakan upaya nyata dalam mendukung perjuangan Indonesia untuk Palestina.
19: Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut.
0: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Turki, Yordania dan Mesir yang membantu koordinasi dengan dan juga negosiasi hingga kesembilan warga negara Indonesia dapat kembali ke tanah air serta kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan arahan Komisi 1 DPR RI, Global Summit Flotilla serta Global Peace Convoy Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru Malaysia kembali memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia yang bekerja migran Indonesia dari Malaysia. KJRI Johor mengatakan pemulangan ratusan warga negara Indonesia ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan perlindungan optimal bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dragon Kuning Ladies membungkam Mojang Bandung Bedas Futsal dengan skor 2-0 dalam laga pembukaan pekan ke-6 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo siang tadi. Berikut laporan Nur Diansyah.
20: Coba kini masih magang kembali Bonia Vanessa. Sebuah akurasi upania.
21: Dragon Kuning Ladies atau DKL bungkam Mojang Bandung Bedas Futsal atau MBB 2-0 dalam laga pembuka pekan ke-6 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukaharjo, Kabupaten Sukaharjo siang tadi. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan intensitas yang ketat. Kedua tim saling jual beli serangan, namun disiplinnya barisan pertahanan membuat kebuntuan sulit dipecahkan. Tingginya tensi perlawanan di paruh pertama ini membuat sejumlah kartu kuning bagi para pemain MBB, yakni untuk Audina Rosalinda pada menit ke-11, sang kapten Lestari Dewi pada menit ke-17, dan Cindy Fitri Yunita pada menit ke-19. Memanfaatkan hal tersebut, DKL berhasil memecah kebuntuan gol lewat sepakan Maria Walder Trudis pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, MBB mendekatkan daya gedor untuk mengejar ketertinggalan. Namun, skuad DKL asuhan pelatih Hajarul Susantowali tampil sangat solid meredam setiap gelombang serangan lawan. Kerasnya duel perebutan bola di babak kedua ini turut membuahkan kartu kuning bagi pencetak gol DKL, Maria, pada menit ke-25. Meski demikian, DKL sukses memperlebar keunggulan setelah Fadia Vanessa merobek gawang Mojang Bandung pada menit ke-33. Mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0 untuk menangan clean sheet Dragon Kuning Ladies. Selesai pertandingan, pelatih Dragon Kuning Ladies, Hajarul Susanto, menyampaikan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Ia juga turut menyampaikan rasa hormatnya kepada tim Mojang Bandung yang telah bermain apik.
22: Oke, untuk pertandingan siang ini, alhamdulillah kami diberi kemenangan, tapi respect juga untuk MBB, perlawanannya juga cukup bagus. Itu membalas untuk putaran pertama yang kami kalah. Untuk putaran kedua, alhamdulillah kami ada perbaikan. Kami belum puas karena masih banyak kekurangan. Akan kami selalu perbaiki di setiap match, pasti ada kekurangan. Untuk kedepannya semoga lebih baik lagi. Terima kasih.
21: Di sisi lain, pelatih Mojang Bandung Bedas Futsal, Berry Prediansyah, mengucapkan apresiasinya kepada seluruh staff, tim, dan para pendukung yang telah hadir menyukseskan jalannya pertandingan.
23: Yang pertama, saya ucapkan terima kasih buat para pemain dan coaching staff yang sudah berjuang. Terus, terima kasih juga buat semua pendukung yang sudah mendukung kita. Selamat buat Dracula atas kemenangannya. Kekalahan di putaran kedua, kita evaluasi untuk match selanjutnya. Terima kasih.
21: Kemenangan vital dan raihan 3 poin penuh ini sangat berharga bagi Dragon Kuning Ladies untuk menjauhkan diri dari zona papan bawah dan terus memupuk asa mereka di persaingan klasemen sementara Women's Pro Futsal League 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Memanfaatkan corner kick, bumper yang matang ditujukan menuju.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Malam Namo Buddhaya. Pendengar ada di Batam, dimanapun Anda berada, baik yang ada di Batam, di Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, Singapura, Malaysia, dan sekitarnya, senang sekali rasanya saya, Edi Cahyadi, dapat berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Buddha. Program ini dipersembahkan oleh Magabudi PC Kota Batam atau Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia, pengurus cabang Kota Batam, yang bekerja sama dengan Wihara Graha Buddha Manggala Kota Batam dan disajikan oleh radio kesayangan kita RRI Batam. Para pendengar, rasanya Mimbar Agama Buddha pada kesempatan kali ini sangat spesial ya, karena memang seperti tadi kita sudah mendengar lagu yaitu Malam Suci Waisak ya. Tidak terasa ternyata kita sebentar lagi akan menyambut Hari Suci Waisak yang nanti di tahun 2026 ini akan jatuh pada tanggal 31 Mei tahun 2026 ya. Nah, tadi lagu tadi mengingatkan bahwa ternyata ini ada hari-hari Waisak gitu ya, malam suci sunyi ya. Nah, begitu juga dengan tema kita pada malam hari ini yaitu tentang teladan Buddha di momen Hari Trisuci Waisak. Sengaja saya mengangkat tema ini karena memang mengingatkan kepada umat Buddha yang mendengar ataupun pendengar RRI dimanapun Anda berada, sebentar lagi Hari Raya Waisak, khususnya bagi umat Buddha. Baik para pendengar, Hari Suci Waisak menjadi salah satu hari libur nasional yang sudah diakui di Indonesia dan kemudian menjadi hari besar agama Buddha. Banyak teman-teman di tempat kerja, kemudian anak-anak sekolah, di tempat umum, sering sulit membedakan ya hari raya agama Buddha dengan hari raya agama Hindu atau dengan Imlek ya. Jadi mungkin sepintas saya mengingatkan kembali bahwa umat Buddha itu hari rayanya adalah Waisak. Jadi gitu. Kalau Nyepi itu biasanya saudara kita umat Hindu ya. Kemudian kalau Konghucu apa? Konghucu biasanya adalah Imlek. Sebenarnya Imlek juga bukan Konghucu ya. Imlek sebenarnya adalah tradisi. Jadi tetapi di dalam masyarakat Buddhis juga sering umat Buddha juga merayakan Imlek. Jadi sebenarnya spesifik Imlek adalah tradisi ya, tradisi teman-teman kita yang komunitas Tionghoa. Nah, malam hari ini kita akan mengingat kembali apa sih Hari Raya Waisak supaya nanti tidak salah-salah lagi ya. Jadi gitu. Nah, Waisak sendiri adalah salah satu hari raya agama Buddha, sebenarnya salah satu ya, karena memang hari raya agama Buddha itu secara internasional ada 4. Yang pertama itu adalah Magga Puja. Magga Puja itu biasanya jatuh pada bulan April, bulan Februari ya, Januari Februari atau Februari Maret. Kemudian yang kedua adalah Waisak yang saat ini kita nanti akan sebentar lagi di tanggal 31 akan kita peringati ya. Kemudian setelah Waisak itu ada yang namanya Asada. Asada antara bulan Juli ya, kemudian Juli-Juni ya, kemudian yang terakhir itu Hari Raya Katina. Biasanya dilaksanakan pada bulan-bulan Oktober-November ya. Nah, namun yang di Indonesia lebih populer dan sudah diakui oleh secara nasional dibuat tanggal merah lah istilahnya, itu adalah Hari Raya Waisak. Nah, begitu juga di teman di sahabat yang lain juga seperti Muslim, ada Idul Adha, ada Idul Fitri, jadi gitu ya. Begitu juga Hari Raya Agama Buddha. Nah, puncak Hari Raya Agama Buddha Waisak itu biasanya diperingati oleh umat Buddha sama halnya teman-teman yang merayakan Lebaran atau Hari Raya ya. Kalau Natal ataupun Nyepi ataupun Idul Fitri itu juga dirayakan. Begitu juga dengan agama Buddha. Nah, sebenarnya Waisak itu memperingati apa? Jadi gitu. Nah, Waisak itu sangat erat kali dengan hubungannya dengan pendiri agama Buddha, yaitu Sang Buddha itu sendiri. Kalau kita lihat secara historis, Sang Buddha itu adalah seorang pangeran dulunya ya. Dulunya adalah seorang pangeran yang hidup di daerah India dan Nepal. Kalau zaman dulu itu nama kerajaannya adalah Kapilawatu. Tapi kalau sekarang karena zaman sudah berkembang ya, lahirnya kalau kita letaknya di sekarang di Nepal ya. Kemudian pencapaian pencerahannya di India, parinibbananya juga di India.
Nah, zaman dulu disebut sebagai Jambudipa, ya, itu tercatat di kitab suci disebut sebagai daerah Jambudipa antara Nepal dan India. Nah, Pangeran Waisak sendiri itu sebenarnya memperingati tiga peristiwa, yaitu kelahiran Pangeran Siddhartha yang nanti kita kenal sebagai Buddha, lalu kemudian pencapaian pencerahan sempurna Petapa Siddhartha, kemudian dikenal sebagai Buddha, lalu yang terakhir adalah wafatnya Sang Buddha atau parinibbana Sang Buddha. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Buddha sebelum dikenal dengan istilah Buddha itu beliau adalah seorang pangeran. Jadi ada di Kapilawastu, ya, zaman itu diceritakan atau dikisahkan bahwa ada seorang raja dan juga permaisuri yang sudah lama sekali mendambakan keturunan namun tidak kunjung mendapat keturunan. Hingga satu ketika di usia raja yang sudah berumur, ya, sudah 40-an lebih lah, istrinya ini, istri raja ini, kemudian bermimpi satu malam. Mimpi dia di dalam mimpinya itu dikelilingi oleh gajah putih, kemudian membawa bunga teratai, lalu mengelilingi permaisuri ini sebanyak 3 kali. Nah, besok paginya si istri raja ini atau permaisuri ini langsung cerita kepada sang raja. Nah, Paduka, tadi malam saya bermimpi, mimpinya seperti ini, seperti yang saya ceritakan tadi. Akhirnya raja ini penasaran. Nah, dipanggillah semua peramal. Sebanyak peramal yang dipanggil, yang diundang ke istana untuk meramalkan arti mimpi, ya, zaman dulu itu semua ada artinya, ya, termasuk mimpi pun diramal, ya. Para peramal ini 100% ya, semua yang datang yang dipercaya bahwa ia adalah peramal yang ulung, yang unggul, ya, mengatakan bahwa arti mimpi tersebut istri raja sedang akan mengandung seorang putra yang luar biasa. Akhirnya mendengar ramalan dari para peramal, ya, raja sangat senang. Tentunya seperti seorang pasangan yang lama sekali mendambakan keturunan kemudian mendapat kabar baik. Ya, senangnya minta ampun. Karena senang, raja pun mengadakan istilahnya kayak pesta lah, ya, pesta kemudian syukuran lah istilahnya gitu. Nah, enggak lama kemudian benar istri raja ini mengandung anak. Lalu waktu tahu istrinya mengandung sangat dijaga oleh diperhatikan oleh raja, ya, karena senang sekali bahwa raja mengetahui suatu saat ada yang meneruskan tahtanya. Singkat cerita, di bulan Purnama Sidi, bulan Purnama Sidi itu adalah bulan Purnama, perkiraan di bulan Mei atau Juni seperti sekarang ini, ya, di bulan Waisak istilah gitu, akhirnya lahirlah putra mahkota kerajaan Kapilawastu. Ketika lahir, diceritakan lahir di Taman Lumbini, ya, karena pada saat itu ada tradisi seorang wanita kalau mau melahirkan itu biasanya pulang ke rumah orang tuanya. Jadi dari Kapilawastu itu ke kerajaan, karena istri ayahnya Pangeran Siddhartha, mamanya Pangeran Siddhartha ini juga anak raja, ya, jadi sama-sama anak raja. Raja Kapilawastu itu ayahnya Pangeran Siddhartha, mamanya Mahamaya ini juga anak Raja Supabuddha, ya. Nah, dari kerajaan Kapilawastu ke kerajaan ayahnya atau mertua, ya, itu melewati yang namanya Taman Lumbini. Namanya Taman Lumbini, ya. Taman Lumbini itu kayak taman rekreasi tapi di zaman dulu, ya, mungkin seperti taman yang mungkin populer lah zaman dulu. Jadi ketika lewat di taman tersebut singgah, ingin merasa melahirkan, akhirnya lahirlah di situ. Nah, karena sudah lahir, enggak jadi lahir di tempat orang tuanya, balik lagi ke Kapilawastu. Tentu dirayakan sedemikian rupa, ya. Setelah anaknya lahir, itu pas di bulan Waisak, ya, di bulan Purnama Sidi, Pangeran Siddhartha lahir, ya. Kenapa kok dinamain Pangeran Siddhartha? Nah, ketika lahir, sama seperti tadi, saking senengnya dipanggil lagi semua peramal.
anak ini kedepannya itu seperti apa diramal, ciri-cirinya dilihat. Wah, semua peramal yang datang mengatakan bahwa suatu saat anak ini kalau sudah besar akan menjadi raja. Raja yang sangat luar biasa, yang bijaksana, dikatakan raja di raja. Raja di raja itu raja yang bisa menguasai sepertiga dunia. Mungkin kalau sekarang ya negara adidaya lah mungkin seperti itu ya. Nah, namun ada dua pendapat, enggak seperti yang tadi 100% semua meramalkan bahwa putri Mahamaya itu mengandung. Pendapat yang kedua adalah ada juga sebagian yang mengatakan bahwa bayi yang lahir ini kelak kalau dia tidak jadi raja, dia akan jadi seorang petapa. Nah, karena ada dua pendapat, akhirnya raja ini agak gundah ya. Gundah karena apa? Kalau jadi petapa, ya berarti enggak ada yang nerusin kerajaan, jadi gitu. Tahtanya nanti siapa yang nerusin ya? Karena memang di waktu itu tradisi di India waktu itu ya, itu petapa itu tidak asing ya. Jadi para petapa disebut sebagai brahmana ya. Itu tidak asing ya. Bukan hanya di ajaran Buddha, ajaran yang lain juga ada guru-guru spiritual lah istilahnya sekarang. Nah, karena ayahnya ini agak gundah ya, agak khawatir, akhirnya sejak kecil Pangeran Siddhartha ini dirawat sedemikian rupa agar tidak jadi petapa. Karena ada satu peramal yang mengatakan kepada raja bahwa tanda-tanda anak ini nanti akan jadi petapa ketika dia nanti melihat namanya orang tua, orang sakit, orang mati, dan juga petapa. Jadi ada empat peristiwa. Ketika anak nanti ini sudah besar, melihat empat tersebut, maka dia akan menjadi petapa. Nah, semakin cemaslah ayahnya, Raja Suddhodana ini. Dan saat itu juga, Pangeran Siddhartha sejak kecil itu benar-benar dihindarkan dari empat hal yang bisa mengakibatkan tanda-tanda jadi petapa itu ya. Terutama orang tua, orang sakit, orang mati, dan juga petapa. Di sekitar istana tidak ada orang tua. Kalau misalnya orang yang sudah agak lanjut usia dipisah ya. Jadi yang ada di keliling Pangeran Siddhartha itu akhirnya adalah orang-orang yang masih muda-muda, masih gagah, masih cantik ya. Begitu juga orang sakit enggak ada di sekitarnya. Memang diatur sedemikian rupa karena ada karena ayahnya raja berkuasa ya, dan kerajaannya besar. Jadi maunya seperti apa untuk melindungi anaknya supaya nanti enggak jadi petapa ya, memang harus diwujudkan. Tapi semakin berlalu ya masa kecil Pangeran Siddhartha, meskipun ya dikelilingi oleh kemewahan dan sebagainya, Pangeran Siddhartha ini berkembang menjadi anak yang memang benar-benar bedanya itu dari kecil cinta kasihnya sudah terlihat, kebijaksanaannya sudah terlihat, moralitasnya sudah terlihat ya. Guru didatangin dari ibarat guru terbaik ya, mau belajar seni, mau belajar sastra, mau belajar religi keagamaan, zaman itu memang didatangkan dengan yang terbaik. Jadi meskipun dia sebagai anak raja, tapi Pangeran Siddhartha juga tidak memiliki sifat yang sombong. Jadi terkadang guru-gurunya itu kewalahan dengan apa yang sudah diajarkan, sudah dikuasai. Kemudian kadang pertanyaan-pertanyaan Pangeran Siddhartha kepada gurunya kadang-kadang juga susah menjawabnya ya. Nah, berkembang kemudian masa remaja semakin dewasa, ayahnya juga semakin strict ya untuk melindungi anaknya supaya enggak lihat empat peristiwa tadi. Namun ketika dia sudah remaja ya, ayahnya ini mikir supaya nanti dia tidak melihat yang empat peristiwa ya, melupakan dunia yang penuh penderitaan ya. Dia ayahnya atur sedemikian rupa perjodohannya. Jadi nanti kalau sudah menikah enggak mungkin dia akan ninggalin anak istri gitu ya. Di usia 16 tahun akhirnya Pangeran Siddhartha dicarikan jodoh. Nah, jodohnya waktu itu bertemulah dengan
ya saudara, tentu dalam cerita yang panjang ya. Nah singkat cerita, di usia 16 tahun Pangeran Siddhartha itu sudah menikah dengan putri ya saudara. Tapi meskipun hidup dalam pernikahan, Pangeran Siddhartha ini melihat lama-lama dia berpikir, saya ini seorang raja ya. Di usia di atas 20 tahun, 30 tahun ya, dia berpikir bahwa saya ini seorang raja, gak mungkin kalau saya gak tahu wilayah kerajaan saya. Akhirnya apa? Dia beralasan dengan sangat keras kepada ayahnya, ingin keluar istana untuk melihat apa yang ada di luar. Karena sejak kecil sampai dia menikah, sampai dia usia 30-an, belum pernah keluar istana ya. Bahkan dibuatkan 3 istana, musim hujan sendiri, musim panas sendiri, musim apa namanya pancaroba sendiri. Jadi belum pernah keluar istana. Akhirnya apa, Pangeran Siddhartha dengan alasan yang kuat, bagaimana mungkin Pak ayah ya, ayah Anda ya, saya memimpin kerajaan saya kalau saya nggak tahu rakyat saya seperti apa. Nah, ayahnya yang pada saat itu sudah nggak bisa ngasih alasan lagi, akhirnya mengatur sedemikian rupa supaya waktu nanti Pangeran Siddhartha keluar istana melihat rakyatnya ya, supaya nggak ada orang usia tua sakit, orang mati nggak ketemu gitu ya, diatur sedemikian rupa. Tapi ternyata meskipun sudah diatur, ada saja yang menyelinap ya. Ada di perjalanan ketika Pangeran Siddhartha ini melihat rakyatnya, ada orang tua yang terlihat lewat ya. Dan Pangeran Siddhartha langsung, karena dia gak pernah lihat orang tua, tanya sama kusirnya yang pada saat itu ada di sampingnya. Nama kusirnya itu adalah Cana ya. Cana itu apa? Kok dia berbeda, gak sama seperti kita? Kulitnya kok seperti itu? Posturnya kok membungkuk? Kemudian rambutnya kok putih? Tidak beraturan ya, giginya entah kemana semua. Cana karena dia adalah kusir ya, kusir dan juga dekat juga temannya Pangeran Siddhartha sejak kecil ya. Karena Pangeran Siddhartha meskipun anak pangeran, dia gak milih-milih teman ya. Si Cana ini dengan lugunya, itu orang tua pangeran ya, sama kayak kita yang enggak, yang biasanya lihat orang tua gitu ya. Orang tua itu apa? Ya orang yang sudah lanjut usia. Apakah saya bisa tua, kata Pangeran Siddhartha? Bisa, kata Cana. Anda juga bisa tua. Dia mikir lagi, ayahnya bisa tua ya, istrinya bisa tua, ibunya bisa tua. Nah karena dia merasa ada usia tua ya, pertanyaan ini terus ya, sehingga di kunjungan pertama Pangeran Siddhartha akhirnya murung balik ke kerajaan dengan ekspresi murung. Raja sudah khawatir, ini pasti ngelihat salah satu dari empat peristiwa. Ditanya, kenapa Pangeran Siddhartha kok rautnya agak beda hari ini? Cana bilang, tadi pangeran selalu bertanya setelah melihat orang tua. Oh, rajanya langsung panik ya. Waduh ya. Ini penampakan pertama sudah terlihat. Khawatir sekali raja. Lalu kemudian dengan pertanyaan yang begitu mendalam, akhirnya hari demi hari berlalu. 3 bulan kemudian Pangeran Siddhartha ini minta izin lagi untuk melihat di luar istana. Masih penasaran. Di kunjungan kedua, ya gak ada alasan karena pernah diizinkan. Akhirnya di kunjungan kedua melihat orang sakit. Lalu pertanyaannya sama. Di kunjungan ketiga melihat orang meninggal. Nah pertanyaannya sama, itu apa Cana? Itu orang sakit, itu orang meninggal. Kenapa kok ada seperti itu? Ya kita bisa sakit, kita juga bisa meninggal. Berarti saya bisa sakit? Iya. Ayah saya bisa sakit? Iya. Ya. Saya bisa meninggal, iya, saya bisa meninggal, iya, wah, mendalam lagi, saya bisa sakit, saya bisa meninggal, ya. Jadi, itu di 3 penampakan, kemudian yang terakhir adalah ketika melihat petapa. Petapa itu apa? Orang yang mencari kebahagiaan sejati, kebahagiaan sejati. Dia mikir kebahagiaan sejati, oh benar juga ya, ternyata di dunia ini ada kebahagiaan yang sementara, ada juga kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan sejati itu seperti apa? Penasaran.
Nah, hal-hal inilah yang mendorong Pangeran Siddhartha kemudian, meskipun pada saat itu istrinya ada, anaknya baru lahir, punya kedudukan, punya kekayaan, namanya anak raja ya, punya semuanya ya, tapi tetap meninggalkan istana, meninggalkan hal-hal duniawi menjadi petapa. Karena dalam benak Pangeran Siddhartha pada saat itu ceritakan bahwa saya harus menemukan kebahagiaan sejati agar tidak kena usia tua, sakit, dan kematian. Karena apa? Ketika kita tidak bisa menemukan kebahagiaan sejati, kita pasti akan kena usia tua, sakit, dan kematian. Ketika kena usia tua, sakit, dan kematian, istri saya yang saya cintai, anak saya yang saya sayangi, orang tua saya juga tidak luput dari usia tua, sakit, dan kematian. Nah, itu kan permasalahan yang berat ya. Permasalahan yang ringan-ringannya kan masalah hidup dan lain sebagainya. Nah, dengan empat penampakan ini akhirnya Pangeran Siddhartha berkorban untuk meninggalkan apa yang menjadi miliknya, kedudukan, kekuasaan, kerajaan ya, tahta dan sebagainya, harta dan sebagainya, dia tinggalkan hanya untuk mencari obat usia tua, sakit, dan kematian. Jadi petapa, kemudian setelah 6 tahun tentu siapa yang bisa terima ya, misalnya seorang istri, suaminya tiba-tiba mendadak jadi petapa ya, dan lain sebagainya, ya sulit untuk diterima. Tapi begitulah kenyataannya pada saat itu. 6 tahun kemudian setelah mencari dari guru satu ke guru yang lain, lalu kemudian dengan usaha sendiri, akhirnya petapa Siddhartha mencapai pencerahan, disebut sebagai mencapai pencerahan. Dan pada saat itu setelah mencapai pencerahan disebut sebagai Buddha. Nah, pencapaian pencerahan ini juga waktunya sama di bulan Waisak ya, di bulan Waisak di malam purnama Sidi. Nah, ketika beliau sudah menjadi Buddha, beliau memahami bahwa akhir daripada usia tua, sakit, dan kematian itu ada. Nah, itulah yang ditemukan oleh sang Buddha disebut sebagai dharma ya. Dan tujuan dari dharma yang diajarkan sang Buddha adalah mencapai nibbana. Nibbana itu adalah di mana tidak ada kelahiran dan kematian. Jadi kalau kita masih lahir ya pasti nanti akan mati. Kenyataannya seperti itu. Yang namanya kita lahir pasti nanti akan kena usia tua, sakit, kemudian mati. Kalau kita tidak bisa mengatasi lingkaran kelahiran ini, maka masih akan menderita terus-menerus. Nah, caranya apa supaya kita tidak menderita berulang-ulang ya? Di masa kesempatan kita hidup, kita harus banyak menjalankan dharma ya. Salah satunya menjalankan kebaikan atau kebajikan. Kemudian singkat cerita, di usia 80 tahun Buddha Parinibbana atau Buddha wafat di Kusinara. Wafatnya pun sama waktunya di bulan Waisak ya. Setelah 40 tahun sang Buddha mengajarkan dhamma atau mengajarkan ajarannya, banyak sekali muridnya yang telah mencapai tingkat kesucian, banyak sekali jejak sejarah yang telah diukir ya. Bahkan sampai sekarang itu kita masih bisa melihat jejak-jejaknya ya. Di Indonesia, meskipun waktu itu di India, tapi di Indonesia adanya Borobudur ya, Candi Borobudur itu menunjukkan bahwa Sang Buddha itu memang benar-benar ada. Jejak-jejak candi di negara-negara Buddhis ya, di Indonesia juga banyak sekali candi-candi. Begitu juga di India, tempat kelahiran, tempat pencerahan, tempat penerangan sempurna atau tempat parinibbana itu juga masih ada sampai sekarang. Nah, setelah mencapai parinibbana, akhirnya dikenal sampai sekarang, sampai Indonesia, sampai ke penjuru dunia ya, istilahnya agama Buddha. Nah, inti ajaran dharma yang diajarkan sang Buddha itu apa? Inti ajaran dharma yang diajarkan sang Buddha itu kalau dirangkum hanya ada tiga. Tiga itu yang pertama adalah di dalam bahasa kitab sucinya disebut sebagai tidak berbuat jahat ya. Yang kedua adalah tambah kebajikan, yang ketiga sucikan hati dan pikiran ya. Dalam bahasa Pali disebut sabba papassa akaranang ya. Sabba papassa akaranang itu adalah tidak melakukan segala bentuk kejahatan. Jadi kalau kita mau
mencapai kebahagiaan sejati, yang pertama dan utama ya, jangan berbuat jahat sama sekali. Karena hidup ini ada sebab akibat, diajarkan oleh Sang Buddha seperti itu. Kemudian yang kedua, kusala upasampada. Kusala upasampada itu dalam bahasa kitab suci ya, yang artinya terus melakukan kebaikan selagi kita punya kesempatan hidup. Jadi ketika kita hidup, lahir, kita harus menghadapi usia tua, sakit, dan kematian. Di sela-sela usia tua, sakit, dan kematian itu mungkin ada masalah hutang, masalah dengan tetangga, masalah dengan masyarakat, dan sebagainya. Tetapi jangan lupa ketika kita hidup, ada kesempatan yang harus kita lakukan adalah supaya kita menuju kepada kebahagiaan sejati, yaitu berbuat banyak kebaikan atau kebajikan. Yang ketiga adalah sacita pariyodapanang. Sacita pariyodapanang ini diartikan sebagai mensucikan hati dan pikiran. Jadi ya, tidak berbuat jahat, tambah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Ya, tentu dengan mensucikan hati dan pikiran, nanti kita akan lebih terkendali. Lebih terkendali, lebih sadar untuk tidak berbuat jahat, lebih sadar akan pentingnya kebajikan. Jadi kalau misalnya tiga itu sudah lengkap, itulah dharma, ajaran Sang Buddha. Ya, kalau mau kita jabarkan tidak berbuat jahat itu apa, berbuat baik itu apa, mensucikan pikiran itu apa, gampangnya gini, hidup jangan jahatin orang, jangan jahatin diri sendiri. Jahatin orang itu ya jahat sama orang, jahat sama diri sendiri, jahat sama diri sendiri seperti mabuk-mabukan ya, menghancurkan diri sendiri ya. Narkoba itu jahat sama diri sendiri. Jahat sama orang bagaimana? Membunuh, mencuri, berbuat asusila, berzina ya. Selingkuh misalnya itu berbuat itu jahat sama orang. Kemudian berbohong, nah itu jahat sama orang ya. Nah, kemudian berbuat baik banyak, beramal misalnya, berderma. Kemudian penuh cinta kasih, penuh welas asih, memberi dan sebagainya, itu berbuat baik. Sucikan hati dan pikiran bagaimana? Berpikir positif ya. Mengarahkan pikiran pada hal yang bermanfaat. Belajar ya, mengisi pengetahuan supaya apa? Supaya bijaksana. Nah, inilah momen Waisak mengingatkan kepada guru agung kita Sang Buddha, sehingga apa? Sehingga ketika nanti di tanggal 31 ya, di bulan Mei, kita merayakan Waisak, ingat lagi nilai-nilai ajaran Sang Buddha, yaitu tidak berbuat jahat, tambah banyak kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Kalau satu tahun kita melaksanakan, mengingat dan melaksanakan tiga hal itu, ketemu lagi Waisak, wah begitu banyaknya kebajikan yang telah dilakukan, begitu banyaknya pengetahuan yang menuntun kepada kebijaksanaan, sehingga Buddha ada di dalam diri kita. Baik para pendengar, tidak terasa waktunya sudah berakhir ya. Itu saja untuk mimbar agama Buddha pada kesempatan kali ini. Selamat menyambut Waisak, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih, Namo Buddhaya.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Senin 25 Mei 2026 bersama saya Tasya. Informasi yang pertama pendengar, rangkaian puncak ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi mulai berlangsung hari ini Senin 25 Mei. Ribuan jemaah haji Indonesia termasuk jemaah asal Embarkasi Batam mulai diberangkatkan secara bertahap dari hotel di Makkah menuju Padang Arafah untuk menjalani prosesi wukuf. Ketua PPIH Embarkasi Batam yang juga Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepri, Muhammad Syafi'i mengatakan, pergerakan jamaah menuju Arafah dilakukan pada 8 Zulhijjah waktu Arab Saudi dengan sistem bertahap guna menghindari kepadatan. Informasi selanjutnya pendengar, Badan Pengusahaan atau BP Batam resmi meluncurkan layanan digital land management system atau LMS pada Senin 25 Mei. Kehadiran sistem baru pengelolaan lahan tersebut disambut positif kalangan pengembang yang menilai langkah itu dapat mendorong iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi Kota Batam menjadi lebih baik. Ketua DPD Real Estate Indonesia atau REI khusus Batam, Robinson Tan mengatakan, dibukanya layanan LMS menjadi angin segar bagi dunia usaha khususnya sektor properti dan investasi di Batam. Informasi terakhir pendengar, kondisi ruas jalan Yosudarso tepat sebelum lampu merah Simpang Baloi mengalami kerusakan cukup parah dan dinilai membahayakan keselamatan pengendara. Menanggapi kondisi tersebut, BP Batam memastikan perbaikan segera dilakukan. Dari pantauan pada lokasi pada Senin 25 Mei, sedikitnya kurang lebih ada 6 titik badan jalan terlihat berlubang, bergelombang, dan tidak rata. Kerusakan berada di salah satu jalur utama dengan mobilitas kendaraan cukup tinggi setiap hari. Pada jam sibuk, ruas tersebut dipadati kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang melintas dari arah Batu Ampar menuju Nagoya hingga Batam Center. Demikian lintas informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI.

Mendengar, sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan mini drama dengan judul Jangan Wariskan Luka Laut dari RRI Jayapura.

0: Kehidupan manusia tidak lepas dari perjuangan. Berjuang melawan kerasnya hidup, termasuk berjuang melawan badai yang berkecamuk di hati manusia. Namun tanpa mengorbankan orang lain, itulah pengorbanan sejati. Seluas lautan.
1: Joshua! Hei, Joshua! Mama! Mama! Hei, Joshua! Baru bangun, kah? Kenapa tidak tunggu di dermaga, kak? Aduh.
2: Maaf, Bapak. Torong ini tidak tahu jam berapa Bapak sandar. Ah.
1: Tidak usah banyak bicara sudah. Itu, Joshua. Kau kesana bereskan jaring dan Mama.
2: Yo.
1: Kau ambil hasil di ember itu, baru nanti jual ke pasar.
2: Yo, sudah. Syukur, syukur. Bapak tidak pergi percuma, toh.
1: Terus Joshua. Joshua.
3: Ya, Bapak.
1: Joshua, kau ini Bapak pun anak yang tua. Kau harus jadi nelayan seperti Bapak.
3: Saya kan mau sekolah tuh, saya terus selesai kerja kayak Bapak.
1: Kau bilang apa? Sejak kapan kau berpikir tidak mau jadi nelayan? Terada cerita, anak. Kau harus turun ke laut, titik.
3: Bah, Bapak, saya tidak mau.
1: Tidak, kau harus dengar Bapak.
2: Bapak, sudah. Terus saya dipaksa ya. Bapak tidur sudah.

0: jadi ke laut.
1: Bapak tidak bisa begitu ya. Joshua itu kelas 3 SMA, Bapak. Sedikit lagi dia so ujian.
0: Tidak bisa, Mama. Anak itu harus ikut sekarang. Aduh. Bapak mau ajar dia. Joshua!
1: Hey. Aduh, Bapak.
0: Joshua!
1: Bapak.
0: Hey, Joshua!
1: Aduh, Bapak. Kok ini sabar, Kak? Kenapa marah-marah terus?

0: Dia pun cita-cita itu bukan mau jadi nelayan seperti bapak.
1: Oh. Mama kok kasihan dengan anak itu, baru terakhir kasihan dengan bapak. Tidak ada.
2: Joshua!
0: Sabar, bapak. Joshua! Sabar.
2: Sini, Joshua.
3: Ya, bapak.
2: Sini.
3: Kenapa?
1: Bagus, bagus. Kau sudah datang. Joshua, kau ingat, besok kau ikut bapak.
3: Apa, bapak?
2: Kau ikut bapak.
3: Joshua mau ke sekolah, bapak. Joshua banyak tugas sekolah.
2: Tidak ada alasan. Kalau bapak bicara, semua diam.
0: Bapak.
2: Stop deh belajar-belajar itu. Yang penting lulus sekolah dan turun ke laut
3: nanti bapak. Tapi bapak.
0: Jangan begitu, bapak.
4: Bagaimana? Kakak Joshua siap?
3: Sudah, mama.
4: Ini. Kakak pakai jaket. Biar nanti di laut tidak kedinginan,
3: Iya, mama.
1: Mama, kau urus kau anak saja,
4: Iya, toh.
1: Baru kau suami ini kau terlalu urus. Ini kita mau ke laut, bukan mau pergi ke tempat wisata,
4: Bapak. Bapak kan subiasa, toh. Nah, kita orang punya anak Joshua ini baru pertama kali, Bapak. Terus marah begitu, ya. Om Ones, Om Anton. Mama titip kakak Joshua, Kamu lihat-lihat dia di laut, ya?
5: Yo, mama, tenang. Tidak apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa, ya. Joshua tumpu anak juga. Nanti tunggu jaga. Tenang, mama.
6: Mama Ota, jangan khawatir. Tong jaga dia dari ikan besar dan ombak. Termasuk dari Pace Obaja. Kalau de marah-marah Joshua, Pace Obaja duluan yang tong kasih tenggelam.
5: Buang, tong angkat. Buang, gitu.
1: Mari. Kita dorong perahu ini sudah, baru tuh berlayar ke tengah. Ayo.
3: Mace, mace lo tau.
1: Mama, tuh jalan dulu,
7: Yo, hati-hati,
3: Yo, deh.
8: Suatu hari, ketika mereka sedang melaut.
3: Itu apa, Om?
5: Itu namanya dopis, atau dong bilang bom ikan, kayak itu.
3: Bukannya itu bahaya, Om, buat terumbu karang.
1: Ah, kau terus hapusin yang terumbu karang, kau diam. Yang penting kita dapat ikan banyak. Sudah, ayo siapkan. Anton, Ones, sudah ke belum?
5: Sudah.
1: Oke, baik. Saya buang, Kamu siap.
3: Bapak, jangan.
1: Kemudian dulu. Bapak mau bakar ini, ini kesumbun.
5: Sumbun, tidak bisa, kah?
1: Sumbun nyala, awas. Ini sumbun nyala, awas. Awas, saya buang ini.
3: Ih, gak apa-apa, hati-hati.
1: Gampang, barang apa jadi?
3: Bapak,
9: wih,
3: hati-hati.
9: Bapak jadi, awas.
1: Aduh, mama, tangan sakit sekali nih.
0: Bapak, sayang. Bapak, gara-gara cari ikan pakai bom ikan. Sekarang bapak pun tangan sudah begini.
1: Iyo, mama, aduh.
0: Bapak, sayang.
1: Bapak menyesal sekali, Ma. Bapak salah sekali. Aduh, Mama.
0: Sudah terjadi. Terus Bapak, sekarang Bapak mau Joshua. Sama seperti Bapak begini, kan?
1: Tidak, Mama. Saya tidak mau.
3: Tidak, Mama. Joshua tidak mau seperti Bapak. Joshua sedih.
1: Joshua, kau harus sekolah. Biar kau masa depan itu lebih baik dari tuh orang tua ni. Aduh, Papa minta maaf, Mama.
3: Joshua, iya, Papa. Joshua masih mau sekolah.
8: Seluas Lautan diperankan oleh Teater Angkasa 23. Arin Skirihio berperan sebagai Bapak Obaja. Welpianus Manibor berperan sebagai Joshua. Mama Carlota diperankan oleh Henny Sirait. Agus Setiawan berperan sebagai Ones. Anton dimainkan oleh Richard Fautngilianan. Teknik montase Arens. Penyelia musik Sautrodo. Penulis naskah Ida Susilowati. Dan sutradara Heni Sirait.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Mana dia?
0: Yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya, Tasya, dalam Batam malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, semoga malam ini semuanya sehat, lancar aktivitasnya, dan tetap semangat meski cuaca belakangan kadang panas, kadang hujan. Malam ini kita akan membahas soal kabar dari Tanah Sunda, tepatnya dari Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pemerintah Kabupaten Garut lewat Dinas Pertanian ternyata punya target besar di tahun 2026. Mereka menargetkan pembangunan 200 unit irigasi perpompaan untuk membantu pengairan lahan pertanian. Program ini jadi salah satu upaya supaya hasil pertanian tetap maksimal, terutama saat musim kemarau nanti. Menariknya lagi, kalau sebelumnya pembangunan irigasi perpompaan hanya sekitar 5 titik, tahun depan jumlahnya langsung melonjak jadi 200 titik. Artinya perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian memang semakin serius. Setiap unit irigasi nantinya diperkirakan bisa membantu pengairan lahan sekitar 10-15 hektar sawah. Kita tahu ya pendengar, Garut itu bukan cuma terkenal dodol dan wisata alamnya saja, tetapi juga salah satu daerah pertanian penting di Jawa Barat. Karena itu, ketersediaan air jadi faktor utama supaya petani tetap bisa panen dengan baik. Apalagi menurut informasi BMKG, musim kemarau tahun ini diprediksi lebih panjang dengan puncaknya sekitar Agustus 2026. Lewat program pompanisasi ini diharapkan tanaman petani tetap terselamatkan meski debit air berkurang. Selain membangun irigasi, pemerintah Garut juga sedang mencari titik sumber air yang cocok untuk pemasangan pompa. Jadi bukan sekedar membangun, tapi benar-benar dipastikan efektif untuk kebutuhan petani di lapangan. Kemudian selain menargetkan pembangunan 200 unit irigasi perpompaan, Dinas Pertanian Garut juga sudah menyiapkan puluhan mesin pompa air yang disebar di berbagai kecamatan. Nantinya tim di lapangan akan bergerak cepat kalau ada sawah yang mulai mengalami kekeringan. Jadi ketika ada laporan lahan pertanian kekurangan air, petugas langsung melakukan pompanisasi dari sumber air yang masih tersedia. Cara ini diharapkan bisa mencegah gagal panen dan menjaga produksi padi tetap stabil. Bahkan, Kabupaten Garut juga menargetkan produksi padi lebih dari 631 ribu ton gabah kering giling di tahun 2026. Salah satu kuncinya memang ada di pengairan dan pengelolaan lahan pertanian. Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga berencana membuka lahan sawah baru sekitar 100 hektar. Jadi selain menjaga sawah yang sudah ada, mereka juga berupaya menambah area tanam agar produksi pangan semakin meningkat. Kalau bicara soal Garut dan Sunda, masyarakatnya memang terkenal dekat dengan alam. Filosofi hidup orang Sunda juga identik dengan keseimbangan antara manusia dan lingkungan. Jadi tidak heran kalau urusan air, sawah, dan pertanian selalu jadi perhatian utama.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hey, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
4: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe, tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
3: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu, biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
4: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng, bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
3: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja, dan yang lebih penting, gak bikin kantong bolong.
4: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong. Gimana caranya?
3: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735 atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
5: Mau promosi usaha, sosialisasi, promo program kegiatan melalui iklan, talk show, liputan, siaran langsung dan lain-lain, ke RRI aja. Yuk, om

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi Senin 25 Mei 2026. Informasi yang pertama, pendengar, jajaran Satreskrim Polresta Barelang membongkar praktik perjudian online berskala besar yang beroperasi di kawasan perumahan mewah Kota Batam. Pengungkapan tersebut dilakukan setelah polisi menggerebek sebuah rumah di perumahan Taman Golf Residen Sukajadi pada 21 Mei 2026 lalu. Dari lokasi itu, polisi mengamankan 3 orang yang diduga terlibat dalam jaringan judi online internasional dengan omset mencapai puluhan miliar rupiah. Informasi selanjutnya, pendengar, PT PLN Batam bersama PT Equator Gate System Batam menandatangani perjanjian jual-beli tenaga listrik atau PJBTL untuk mendukung pembangunan EGS AI Data Center di kawasan Nongsa, Kota Batam. Penandatanganan kerjasama berlangsung di Aula Tanjung Kasam, kantor korporat PLN Batam pada Senin 25 Mei. Melalui perjanjian tersebut, PLN Batam akan menyediakan pasokan listrik secara bertahap guna mendukung operasional pusat data berskala besar tersebut. Informasi terakhir, pendengar, Badan Pengusahaan atau BP Batam mulai menyiapkan langkah besar dalam penguatan sumber daya manusia atau SDM internal melalui pembentukan BP Batam Corporate University. Program tersebut digagas sebagai pusat pembelajaran dan inkubasi talenta pegawai guna mencetak aparatur yang profesional, adaptif, dan mampu bersaing di level global. Gagasan itu disampaikan langsung Deputi Bidang Investasi BP Batam, Fari Jemi Francis, yang mendorong seluruh pegawai baru agar tidak hanya bekerja secara rutinitas administratif, tetapi harus mengasah kemampuan dan meningkatkan kapasitas diri. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Malam ini.
1: Mendengar, sesaat lagi kita akan masuk dalam program Ruang Rindu. Dan pada malam hari ini, Ruang Rindu bertemakan Evergreen Song. Bagi pendengar yang ingin bergabung, bisa di line telepon kami 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051.
0: Batam malam ini.

mendengarkan lagu-lagu mancanegara lama dalam program Evi Grand hanya di Pro 1 RRI Batam. Saatnya Anda bernostalgia dalam program Ruang Rindu hanya di Pro 1 RRI Batam. Selamat mendengarkan.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Ruang Rindu di malam, di Senin malam hari ini, edisi tanggal 25 Mei 2026. Semoga Ruang Rindu pada malam hari ini bisa menghibur malam Anda ya pendengar ya. Malam yang apa ini? Yang mendekati hari libur ini ya, karena tanggal 27 dan 28 kita akan libur dalam merayakan Hari Raya Idul Adha. Baik pendengar, untuk Ruang Rindu pada malam hari ini bertemakan Evergreen Song. Jadi bagi pendengar yang ingin request lagu-lagu yang masih diputar sampai sekarang ya, yang masih abadi, yang masih favorit dengan judul Evergreen Song ini, bisa di line telepon kami 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Dan bagi kalian, dan bagi pendengar yang ingin kirim-kirim salam juga bisa disertakan beserta request lagunya. Sebelum kita angkat telepon yang sudah masuk, kita bacakan WhatsApp dulu. Pertama dari Bang Abid Nego, mau kirim-kirim salam untuk Nek Kembar, Nek Syakira, Nek Karin, Nek Peggy, Nek Ashwa, Mak Dewi, Mak Dinda, Mak Azi, Mak Lina, Mama Iman, Mak Firman, Bule Fa, Iman, Gafa, Roni, Gala, Bang Haji, Tokci, Mak Dio, Kak Fat, Boy Tasaka, Roy Saputra, Kak Ati di Pulau Tiga, Udin, Buton, Putri Cantik, dan juga Betty Lavea.

0: Dan Bule Fahadir mau request lagu The There Goes My Everything dari Angel Bird. Sudah saya putarkan ya, Bule Fah ya. Salam-salamnya untuk Nek Kembar, Nek Peggy, Mak Dia, Mama Aji, Wasri, Mbak Normi, Gafar, Putri Cantik, Uni Desi, Abednego, Pak Mur, Kak Mila, Monik, Pak Saleh, Pak Saleh Melati. Salam satu untuk semua, sehat selalu. Kemudian Mama Boy hadir dan hadir hanya mengucapkan selamat bertugas untuk Tasya. Terima kasih Mama Boy. Terima kasih untuk Bang Abednego, Bule Fa dan juga Mama Boy yang sudah hadir di WhatsApp kami. Dan juga sehat selalu untuk Bang Abednego, Bule Fa dan juga Mama Boy. Kita mulai angkat penelpon mendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum. Caca.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Ini Mama Leni.
0: Dengan Mama Leni. Apa kabar Mama Leni?
1: Sehat, alhamdulillah. Sehat.
0: Sehat ya, alhamdulillah.
1: Lagu apa malam ini?
0: Malam ini lagu Evergreen Song Mama.
1: Sama pelagu deh.
0: Lagu yang tidak termakan zaman.
1: Lagu ikut aku ngaji lah.
0: Ikut aja.
1: Iya.
0: Oke okay, di.
1: Ikut lagu Abid tadi apa yang minta Abid tadi Abid Nego deh.
0: Bang Abid Nego nggak minta lagu apa apa ini Mama.
1: Wah,
0: yang minta ya. Tadi Bule Fa.
1: Ikut sama aja lah.
0: Oke okay, salam salamnya iya. Mama.
1: Salamnya Pak Abid, Bule Fa tadi, Malina, Pak Bunda, Bang Iman, Nek Kembar, Nek Tegi, Nek Karim, Mama Dewi, Monik, yang Tudim Buton, Kak Jemila, apa lagi ya, Cuk Engki, Kak Tuhan, Roni, Kuy, Casaka, apa lagi ya, lupa.
0: Tak apa, pelan-pelan Mama Leni.
1: Kak Ani, Kak Pak, Kak Pat, apa itu, Mbak Dewi, apa lagi ya? Banyak lagi nih. Satu untuk semua aja lah, maaf yang tak disebut ya.
0: Baik.
1: Apalah, maklum lah zaman sekarang ini kan. Udah separuh umur.
0: Oke, Mama Leni.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Leni yang sudah hadir dan menjadi penelpon pertama dalam program Ruang Rindu pada malam hari ini.

0: Kita angkat kembali pendengar di belakang Mama Leni di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Tasya.
0: Iya, dengan abang siapa ini?
1: Sama Bang Roni di STB.
0: Bang Roni di STB. Apa kabar Bang Roni?
1: Sehat alhamdulillah, Tasya apa kabar?
0: Alhamdulillah, Tasya juga sehat Bang Roni. Malam hari ini mau request lagu apa nih Bang Roni?
1: Lagu apa namanya?
0: Evergreen song malam ini temanya.
1: Oh, lagu barat jadul.
0: Boleh, apa tuh?
1: Tolong putarin lagu Hotel California.

0: Cerita Rangga. Sebabnya Mama Lina, Mama Leni.
1: Mama Lina, Mama Leni.
0: Buat Mama Dewi juga.
1: Haji,
0: Pak Tohat.
1: Pak Tohat.
0: Bang Juraiz. Buatnya Prabu Bangki juga.
1: Bang Prabu.
0: Buatnya Bang Emira.
1: Bang Emira.
0: Salam satu untuk semuanya, Sasa.
1: Baik, salam satu untuk semua ya, Bang Roni.
0: Salam satu untuk semua dengan ucapkan selamat malam.
1: Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Roni dari STB yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di belakang Bang Roni di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Tasya.
0: Selamat malam juga. Ini dengan siapa ini?
1: Dengan Mak Long Yana.
0: Dengan Mak Long Yana ya?
1: Ya.
0: Apa kabar Mak Long?
1: Alhamdulillah sehat. Tasya sehat?
0: Alhamdulillah, Tasya juga sehat. Mau request lagu apa malam ini?
1: Lagu Kan Ada Tuh Sani. Kan Ada Sani. Sani? Ya.
0: Sani BCL.
1: Entah, pokoknya kan ada tuh yang jadi Sani lagu itu kan.
0: Oh, ini lagu itu ya, lagu barat.
1: Iya, kan ada tuh bahasa barat bahasa itu.
0: Oke. Salam-salamnya Mak Long.
1: Salam-salamnya buat Ibu Ti. Mm-mm. Buatnya Wak Normi. Mm-mm. Buatnya Wak Mor. Mm-mm. Buatnya Monik. Buat Labu Bangkit. Buatnya Bang Rais, Bang Jais, Bapak Ozi. Buatnya Jemilah di apa? Di Tanjung Bakau. Salam satu buat semua aja lah.
0: Salam satu untuk semua ya, Mak Long.
1: Ya, tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Buat Tasya, semoga sehat selalu. Semangat lahir batin, sampai hari raya buat Haji.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Long Yana yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di belakang Maklong Yana di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini?
1: Oh iya, ini pendatang baru dari Amerika. Kalau sekarang tinggal di Bandara Maradewi, itu bahasa Inggrisnya kurang paham ya. Jadi sudah itu nikah kawin.
0: Dengan atau nikah kawin ini?
1: Oh iya, iya.
0: Oh,
1: selama sudah lama tinggal di Indonesia, saya tidak mengerti itu bahasa dari Indonesia. Nah, jadi kalau dapat lagu dia bahasa,
0: apa tuh?
1: Everything I love you, do it for you. Itu untuk nama Lenny.
0: Apa-apa bang? Coba ulangi lagi.
1: Everything.
0: Every day.
1: I love you, do it for you, from Adam.
0: Every day.
1: Uh-huh.
0: I love you.
1: Do it for you.
0: Do it for
1: I,
0: you.
1: I love you.
0: Every day I

0: of you kan ya.
1: Kalau tak salah dulu itu sakit di Amerika itu, di Inggris, karena everything I love you, do it for you. Tengok saja Bryan Adams.
0: Penyanyinya siapa?
1: Bryan Adams.
0: Bryan Adams. Baik, nanti saya coba carikan dulu ya.
1: Adam, bukan Adam jauh ya. Adam kata orang barat, Adam kata orang kawan. Jangan ada lagi itu untuk Bang Aleni itu.
0: Salam-salamnya tuh.
1: Salam utama untuk Bang Aleni. Tadi Mak Lunggana dan Tasa. Yayang-yayang ngatuk ini karena ngatuk sudah lama.
0: Ini tapi jelas nggak tuh cuma suaranya.
1: Semalam baru saya ganti nomor kartu halo kartu ini tadi. Nampaknya masa kadang habis juga tuh ke satu balok tak ada. Tapi mudah-mudahan lah habis semua malam ini. Jadi kita nak menyambut Hari Raya Idul Adha. Nah kalau dapat pagi besok mari kita sama-sama berpuasa Arafah.
0: Betul.
1: Dari hari bujang sampai ke dahulu itu ini. Tetap pada 9 Zulhijjah itu untuk puasa Arafah. Mudah-mudahan pahala yang dapat mengalir ke kita semua.
0: Amin.
1: Nah, ini ikutlah itu kita berpuasa pada hari itu. Ya, jadi yang tengah-tengah lain sebagai terhibur dengan jadul ini tadi. Terima kasih, Sasa. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Atuk Nikah Kawin yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di belakang atau nikah kawin di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bersama Natasha Safira.
0: Iya, Kak Monik, selamat malam.
1: Iya, selamat malam juga.
0: Apa kabarnya nih Kak Monik?
1: Alhamdulillah baik.
0: Seperti alhamdulillah
1: biasa. Alhamdulillah. Ketemu lah kita nanti hari Minggu ya.
0: Insya Allah Kak Monik.
1: Ya, oke, ketemu sama Boy.
0: Ketemu sama Boy juga.
1: Iya, Mak Lina ditunggu. Mak Leni ditunggu juga. Paknya, ketemu bunda ditunggu ya.
0: Ditunggu semuanya ya Kak ya.
1: Iya, apalagi Digi Aziza, iya kan?
0: Aduh, itu paling ditunggu tuh.
1: Tunggu tuh, saya tunggu loh, pokoknya saya tunggu.
0: Oke, okay, lagu apa malam hari ini?
1: Malam ini Monik nak minta lagu Roger.
0: Lagu?
1: Roger.
0: Roger?
1: Iya, lagu barat, Roger ya Pak?
0: Roger ya.
1: Iya, boleh kan?
0: Judulnya apa tuh Kak?
1: Judul? Tak tahu judulnya.
0: Penyanyinya Roger atau judulnya Roger?
1: Judulnya itulah Soldier, Soldier.
0: Soldier ya?
1: Iya.
0: Soldier itu yang Soldier of Purple apa tuh yang sukanya Kapten Syam?
1: Iya, iya betul dia ya, kesukaannya Kapten
0: Syam
1: muda India.
0: Oke,
1: benar.
0: Kalau itu saya paham. Oke, Kak Monik.
1: Tolong ya,
0: beri
1: dia lagu, setelah kalau gitu salamnya yang pertama buatnya DJ Natasha Safira yang bertugas malam ini, semoga selalu sehat dimurahkan rezekinya, amin. Amin ya Allah, amin.
0: Amin.
1: Salamnya buat salam spesialnya buatnya Pak Tengsam Pemuda India Sam Kumar. Oke. Salamnya Bu Siti, ada tadi Mak Long Yana ya.
0: Mak Long Yana.
1: Ada Mak Long Yana tadi, ada satu lagi tadi Mamak Leni, boleh pas ya selalu Mamak Boy kita ya selalu Mak.
0: Amin.
1: Mamak Leni, terus ada sebentar aku lihat sini, ada Nek Kembar, Mak Dia, Nur Bilkis, Pak Mawati, Rahma Ika, Pak Mustafa Koko Ayam nih jangan dilupakan, Pak Nga bersama Bunda, Pak Haji Gemoy, Bunda Gala, Mak Jamila, Jamila juga, Nenek Karin, Mama Dewi, Kak Mas Tidar, Umi Desi, kayaknya cewek-cewek aja semuanya, Kak Ani ya, di Tanjung Batu Kecil. Anu, apa itu DJ Natasha?
0: Ya.
1: Kayaknya itu aja lah. Okay, terima kasih ya.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Monik yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di belakang Kak Monik di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ruang rindu, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan abang siapa ini?
1: Abang Jamel.
0: Abang?
1: Abang Jamel.
0: Apa kabar, ya. Abang?
1: Datang baru, Abang Jamel.
0: Abang Jamil ya?
1: Iya.
0: Oke, selamat kenal ya, Abang.
1: Iya, selamat kenal juga.
0: Malam ini mau request lagu apa, Abang?
1: Lagu ikutan aja.
0: Lagu ikutan? Oke, salam-salamnya.
1: Salam satu untuk semua aja.
0: Salam satu untuk semua ya.
1: Salam spesial lagi buat Bang Haji.
0: Bang
1: Haji. Amri. Pendatang baru, tak banyak kenal.
0: Ini?
1: Tak banyak kenal. Sama Mbak siapa nih?
0: Tasya.
1: Mbak Tasya.
0: Ini?
1: Salam kenal ya.
0: Ini Pak Angah ini ya? Pak Angah ini.
1: Dari mana tahu? Dari mana tahu?
0: Ini dibisikin Kak Monik ini tadi.
1: Kan ada yang bocor kan? Monik selalu memang bocor Pak Angah tuh. Itu Pak Angah bilang tak laku dia kan?
0: Oke, apa kabar Pak Ngah ini? Kabar baik ya.
1: Terkejut nih lagi dengan tidur tadi.
0: Oh, udah sempat tidur tadi?
1: Sempat tidur dengan Monik masuk, terkejut Pak Ngah.
0: Langsung bisa masuk ini ya Pak Ngah ya?
1: Langsung ambil handphone, Pas pula Abang Haji orang ngasih pulsa tadi, dia tadi tak bisa masuk juga. Itu Pak Angah kadang jangan masuk, bulan orangnya tak masuk, deh.
0: Iya lama ini Pak Angah ini tak masuk.
1: Iya, tak bisa tak ada lah. Ini berbagi Abang, dari Abang Haji yang bagi.
0: Oh, dari Bang Haji, Bang Haji Gemoy ya?
1: Ya, Bang Haji Gemoy, pasal dia biasa kan, tengah segera itu kan ngajak Pak Angah kelihatan dia kan. Jadi Pak Angah susah tak ada. Itu Pak Angah cakap nak masuk ke radio ni, nak nelfon radio. Nah, jangan tak isah, hari minggu nak ajak pergi undangan kan. Tapi Pangah pusat tak ada juga. Jadi tak begitu isi Abang Haji ngisi kan.
0: Baik.
1: Buat Monik tadi ya.
0: Buat Kak Monik.
1: Buat Monik, buat Amri. Itu spesial semua tu, buat Monik spesial, Amri spesial, Bang Haji spesial ya. Satu lagi apa tau, Galah ya.
0: Bang Galah.
1: Ada Penarah tu. Penarah ada kawan Galah tu, Penarah tu.
0: Oke.
1: Siapa nama tu?
0: Apa itu?
1: Masuk, selalu masuk antara satu, berbual panjang-panjang kan.
0: Siapa itu Bang?
1: Siapa nama dia? Penarah itu tinggal dekat mana? Dekat Galah tinggal itu.
0: Aduh, siapa ya Bang ya?
1: Entah, tak tahu nama dia siapa. Orang-orang dia kecil-kecil, tapi suara dia gak besar kan dia. Tahu selalu orang dia kan?
0: Tahu kayaknya ya Bang ya.
1: Nanti ada masuk semua. Buat Pak Alang, Mak Alang juga di keluarga ya. Buat Aisyah sama tugas.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ngah yang sudah hadir di line telepon kami. Kita putarkan lagu dulu ya pendengar, request dari Mak Long Yana dengan Sunny dari Bani M.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman,
3: Tika.
2: Ih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
2: Ih, Roman.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Masih dalam program Ruang Rindu di Senin malam hari ini pendengar. Seperti biasa, kami masih menerima request lagu-lagu favorit pendengar dan juga untuk kirim-kirim salam untuk keluarga, teman, kerabat, ataupun orang tercinta. Sebelum kita beralih ke line telepon di 463-351, kita bacakan terlebih dahulu WhatsApp yang sudah masuk di 0811-778-1051. Pertama datang dari Bang Roni di STB. Mau salam-salam untuk Putri, Udin, Prabu, Tokci, Tengku Ardiansyah, Amit Nego, Cegu Norma, Emira, Pak Tohat, Nurais, Pak Mur, Bang Iman, Bang Gala, Bang Jais, Mama Lina, Mama Leni, Mama Dewi, Mama Azi, Mama Oki, Nek Kembar, Nek Karin, Wak Normi, Mak Dia, Kak Moni, Kak Jamila, Kak Ana, Pak Usulimin, Nek Syakira, Nur Bilqis, Siti Jamila, Pak Alang, Dato, Pak Alang Dato, apa ini NK? Bunda Bella, Mak Longyana, Ibu Ti, salam satu untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam tanpa terkecuali. Kemudian Kak Nur Bilqis hadir. Assalamualaikum Tasya, Ruang Rindu, selamat malam. Kak Nur Bilqis mau salam sehat, bahagia selalu buat semuanya. Terima kasih Tasya untuk waktunya. Terima kasih untuk Bang Roni dan juga Kak Nur Bilqis yang sudah hadir di WhatsApp kami. Kita angkat kembali pendengar penelpon di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini?
1: Nama itu Ronde.
0: Ronde.
1: Ronde.
0: Ronde dari mana?
1: Ronde dari TBK.
0: Dari TBK ya. Ini penyamaran yang keberapa kali ini? Selalu ya. Apa kabar Bang Gafar?
1: Alhamdulillah Tasya. Tasya kabarnya bagaimana?
0: Tasya kabarnya baik, alhamdulillah Bang.
1: Alhamdulillah. Gimana cuaca di sana Tasya?
0: Cuaca kalau hari ini sudah mulai panas kembali. Kalau tadi siang hujan sih Bang di sini.
1: Kalau sama di sini di Karimun mendung-mendung itu kan. Tasya Bang Gafar mau tanya sama Tasya satu bisa nggak?
0: Tanya apa itu Bang?
1: Perbedaan buku sama Tasya apa Tasya?
0: Kalau buku bisa dibaca, kalau Tasya susah dibaca.
1: Oh salah Tasya.
0: Apa tuh?
1: Kalau buku itu gudang ilmu Tasya. Betul tak? Benar tak Bang Abang? Kalau buku itu kan gudang ilmu gitu.
0: Betul.
1: Kan?
0: Betul.
1: Nah, kalau Tasya ini gudang rindu gitu.
0: Aduh, rindunya siapa nih? Ruang rindu.
1: Enggak, rindu Bang Abang rindu.
0: Oke. Tiada hari tanpa menggombal ya Bang Gafar ini.
1: Kira Bang Gafar lah lagunya Tasya.
0: Apa tuh?
1: Dari Scorpion.
0: Scorpion ya judulnya?
1: Di Before Tomorrow.
0: Apa judulnya?
1: Living for Tomorrow.
0: Living for Tomorrow ya. Oke.
1: Salam. Masalahnya untuk Tasya, sehat selalu bagi selalu Tasya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segurusannya ya.
0: Amin.
1: Ada nenek gembar juga.
0: Nenek gembar.
1: Ada ya, Mak Dia.
0: Mak Dia.
1: Ada Mama Dewi juga ya.
0: Mama Dewi.
1: Tak lupa juga ada Bu Eva.
0: Boleh Eva.
1: Ada Nur Bilqis.
0: Ada Bilqis.
1: Ada Benego ya.
0: Abenego.
1: Ada Betty Levia. Untuk Tasya, salam satu untuk semua ya.
0: Oke.
1: Ingat tahu Bang Gafar bilang tadi bedaan buku sama Tasya jangan disamakan, tak sama gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau buku itu kan gudang ilmu Tasya ya. Kalau Tasya tadi Bang Gafar bilang apa gudang apa?
0: Gudang garam.
1: Oke. kok jadi gudeng kan? Oke, bisa dibuka sih yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Ghafar yang sudah hadir di line telepon kami.

Kita angkat kembali pendengar di 463-351. Assalamualaikum. Waduh, nampaknya terputus pendengar. Kita tunggu terlebih dahulu penelpon selanjutnya.

0: Kita angkat kembali pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Dengan abang siapa ini?
1: Datang baru.
0: Datang baru? Bang Udin.
1: Bukan ya.
0: Dengan abang siapa ini?
1: Iman.
0: Bang Iman ya. Apa kabar Bang Iman?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Tasya gimana kabar?
0: Tasya alhamdulillah sehat juga ini Bang Iman.
1: Kuara ya.
0: Mau lagu apa malam ini Bang Iman?
1: Lagu malam hari ini Nepawo Upload sudah dikutat. The Power of Love.
0: The power of love ya.
1: Ya.
0: Sebentar saya coba carikan dulu ya Bang Iman.
1: Yo, oke.
0: Okay. Sambil salam-salamnya.
1: Bersama buat Asa yang juga. Beli makan ya. Yang bersama dengan yang dari Bandung juga, Jatimbi, Maparida, Palu. Ayu juga di sana. Kemudian ada Jawa Amerika, Kak Jamila dari Gintung.
0: Kak Siti Jamila.
1: Terus ada Pak Kume. Kume juga sama Nenek-Nenek, Pak Hitam, Pak Kena juga. Pak Kamu Bangkit, Bang Udin, Bang Kapa, Nenesi, ada Mone, ada Nek Syakira juga.
0: Nek Syakira.
1: Bang Ismail sama Kak Mas, Kak Ana, Kak Ani, Kak Adam di Tengkol. Ya, sama juga ya. Ini lemah, jadi lemah. Nek Karin, Nek Imbar, ada Pak Ngamangnya juga.
0: Pak Ngamang.
1: Ada Mbak Siti, ada Jalewa juga di situ. Juan, ada Kali, Siti di Kereta, Maju. Pak Haji juga ya, Nih Bakis ya. Kita juga di Tuk Radang. Kak Isha juga di Sawang. Kak Rawe, Mbak Fajar, Mbak Reni. Mamania.
0: Mamania.
1: Oh juga. Mbak Raka, ada Mbak Dewi, ada Nyalai. Pak Jomira juga ya, ada Pak Dijana. Mama Lena. Kang Adi juga ada. Berarti ya sama Mama Reni ya. Tapi yang lagi lebih banyak sama Rahma, Rahis juga semua ya. Semua lah ya.
0: Oke, Bang Iman, ini tadi lagunya dari Celine Dion ya berarti?
1: Ya betul lah, Celine Dion.
0: Oke, nanti Tasya putarkan ya Bang Iman.
1: Oke. Sudah selamat malam ya.
0: Baik.
1: Lagi makan ya.
0: Lagi makan ya Bang ya.
1: Lagi makan. Dengar kan? Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Iman yang sudah hadir di line telepon kami. Kita angkat kembali pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan abang siapa ini?
2: Udin Bukton ini, Tasya.
0: Oh, ini dengan Bang Udin, ini bareng, baru Bang Udin ini ya. Tadi iya. Bang Iman.
2: Iya.
0: Apa kabarnya Bang Udin?
2: Sudah sehat, Tasya. Gimana kabarnya Tasya, sehat?
0: Alhamdulillah, Tasya juga sehat Bang Udin.
2: Udin Butuh mau tanya Tasya sedikit nih.
0: Mau tanya apa itu?
2: Minta maaf Udin Butuh bukan marah. Tidak. Musik-musiknya Tasya itu terlampau lama sekali. Musik-musiknya itu terlampau lama sekali. Jadi kalau kita telepon selalu mati.
0: Teleponnya?
2: Iya, kalau kita telepon kan Tasya kan buka musik itu kan terlampau lama-lama sekali kan. Jadi belum jangan telepon, jadi kita telepon udah mati.
0: Oh iya Bang, oke. Okay. Iya,
2: jadi selalu kita dapat mas, tadi tuh udah mati juga. Bukan gambar minta maaf sih, tidak. Tidak, bukan apa, cuma kasihannya dia yang sama Ardo yang pakai musik yang lain daun itu kan nggak ada. Ya bukan nggak boleh sih, cuma kalau bisa kan dikurangin kan, kasihan juga orang kan. Aku rasakan bukan cuma saya sendiri aja yang mati, pasti lain orang juga ada yang mati sih. Bukan Budi Moto, bukan Marki minta maaf sebesar-besarnya ya, kasihan ya.
0: Baik, nanti saya perbaiki ke depannya ya Bang ya.
2: Iya, bukan saya marah minta, Udin itu juga pun minta maaf sebesar-besarnya juga. Sama Tasya.
0: Tak apa Bang, namanya juga memberi saran.
2: Iya, kalau bisa kan dikurangi mungkin. Aku rasa pun mungkin cuma saya sendiri aja yang mati. Mungkin lain orang juga pun mungkin ada juga kan.
0: Iya. Baik.
2: Jangan marah juga, Udin itu juga pun minta maaf sebesar-besarnya juga sih. Yang memberikan udah apa kan dari atasan juga sih. Ya, kalau ada orang komplit di belakang pun gak apa-apa juga. Saya pun gak marah juga sih. Tapi saya ngomong ini bukan untuk saya sendiri, untuk kita semua. Untuk kita semua bersama.
0: Baik Bang.
2: Udin Butuh juga pun bukan marah juga sih. Udin Butuh juga pun minta maaf sebesar-besarnya sama Tasya juga. Saya juga pun gak ada rasa marah sama Tasya. Tidak ada rasa berat juga. Aku ngomong itu dengan hati saya yang bersih. Jadi Udin Butuh juga minta maaf sebesar-besarnya. Tidak.
0: Oke, tak apa Bang.
2: Iya, jangan pertasi Udin Mutu juga minta maaf ya.
0: Ya. Oke, mau lagu apa malam ini Bang?
2: Lagunya kalau bisa Udin Mutu pun Tasya yang nyanyikan lah. Tasya yang nyanyikan.
0: Waduh, susah itu Bang.
2: Ngerti yang ayang nanti. Oke, lagunya saya ikutan aja lah.
0: Lagunya ikutan, oke. Salam-salamnya Bang.
2: Salamnya pertama untuk Tasya, sehat selalu sekeluarga ya.
0: Amin.
2: Tasya jaga diri baik-baik ya. Tasya masih muda.

0: Ya, itu aja sekali ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Udin Buton yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di belakang Bang Udin di 463-351. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan kakak Udin atau Batu, abang ini?
1: Udin Batu Aji.
0: Dengan Bang Udin di Batu Aji ya?
1: Iya.
0: Tadi Bang Udin Buton, sekarang Bang Udin di Batu Aji.
1: Chicken Night.
0: Hah?
1: Chicken Night. Chicken Night.
0: Chicken Night.
1: Night. Malam. Kayak malam.
0: Oh.
1: Satu kesalahan.
0: Pak Mustafa tuh ini.
1: Kerjain.
0: Saya kira beneran Bang Udin di Batu Aji.
1: Ya, kalau di kampung nama saya Udin juga.
0: Oh iya.
1: Nama saya banyak, Udin lah. Ujang nama saya ada juga.
0: Apa kabar Pak Mus?
1: Ya, nama saya banyak Tasha. Ada manggil saya Uco, Ujang, Udin.
0: Waduh, gak bingung itu Bang nanti kalau dipanggil. Ini manggil ya, siapa ya, gak gitu.
1: Ini WhatsApp Leng. Ada lah lagu India situ.
0: Lagu India? Apa tuh judulnya kan, Bang?
1: Nah, Cikgu Cikutahe ada?
0: Kuci-kuci? Hotahe?
1: Cikutahe ada?
0: Kuci-kuci Hotahe kan?
1: Nah, Cikgu Cikutahe.
0: Ciku-ciku?
1: Nah, Cikgu Cikutahe apa ya? Kalau Cikgu Cikutahe gue kan.
0: Oke, nanti saya coba carikan dulu ya Bang ya.
1: Kan mancanegara. Mancanegara India boleh, Jerman boleh, Jepang boleh, Amerika boleh, Inggris boleh kan. Nah, kalau India kan boleh lah itu. Ya kan? Ada. Kalau salah saya rukan penyanyinya.
0: Kuci-kuci hotai gak sih Bang? Kuci-kuciku.
1: Oh iya, makanya saya
0: ini loading nih makanya ini saya nih. Apa kuci-kuciku?
1: Ngerjain kasar sedikit. Ada.
0: Ada.
1: Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan tas saya dengar macam kayak orang India nanti.
0: Saya jogetin nanti dari studio nih Bang.
1: Iya, nanti enak lagunya tuh Tasha. Enak lagunya tuh. Tadi di memori saya ada nih banyak lagu India semua nih. Ada 100 lebih memori. Pakai apa tape apa nama tuh? Apa nama tape berapa gua? Yang masukkan memori itu.
0: Iya, ini zaman saya SD nih Bang.
1: Iya, enak tuh. Enak apalagi makan pakai martabak. Tadi Udin suruh nyanyi kan, suruh nyanyi Tasha. Kalau saya kan nyanyi yang gini, apa ame-ame balang ke pupusnya makan nasi ke malam-malam makan martabak. Kenyang deh. Oke, salam-salam pertama untuk saudara kita di Singapura bernama Katem Sam Kumar. Benar dia enak dengan lagu ini ya, dari Sarukan. Dah buat nenek Kak Siti di Bedok, tak lupa. Buat itu Monik sekeluarga, tak lupa. Buat Uni Desi, buatnya Eyang Ucu, tak lupa ya di Tanjung Pinang. Nenek apa ya? Jasmine Nenek Jasmine. KQ Sharina, kena KQ. Udin Buton tadi ya, tak lupa juga. Buatnya Ucu ni Macan ya. Buatnya nenek Nela di Bulang ya nenek, buat nenek Nela atau Bu Jenap namanya, ya. Buatnya Erna di Tanjung Riau, tak lupa dengar radio juga RR itu. Buat itu yang di Tanjung Balai atau di Tanjung Batu, Mama Mia, tak lupa kakak Ana di Tanjung Utan, dengar dia kana sihat, Ani rumah sungguh terlalu. Buat yang Aji Kemoy Udin pula buatnya Udang Gala, Abang Iman tadi tak lupa ya Bang Iman. Tuk Cik, Bang Saiman, dia sering ngalamin saya. Bang Umur, tak lupa juga Bang Umur. Wak norminya. Buatnya Kak Lena Leni, tak lupa Lena Kak Lena Leni, tak lupa ya Nurul Bekis, Siti Jamila. Kakak ku yang cantik, nenek kembar, nenek Karim, nenek siapa lagi? Nenek siapa lagi? Nenek apa namanya?
0: Nenek Aswa.
1: Nenek Aswa. Nenek Aswa udah tadi, nenek Jasmine. Tak lupa bule

0: black black pie.
1: Black pie.
0: Ah, Kak Pa, Kak Pa, tak lupa gua, Nenek Shakira, tak lupa ya. Buatnya tu bang-bang Jojais, ya Jojais. Dr. Enki, agak banyak sikit eh. Buatnya Kak Rahma di yang di Pekanbaru, yang di tak lupa di Bangkina Diana. Tak lupa itu Ayu di Maluku itu hari ada gempa bumi sana, apa dia sihat saja Kak Ayu, Ayu dan Farida ya. Dia menak dia sana Maluku. Tak lupa teh unik dan teh semua. Satu untuk semua lah ya. Kasa. Baik. Ada lagunya kan?
1: Ada.
0: Alhamdulillah. Sugi pokoknya terima kasih banyak. Dia letakkan lagu nanti dia. Pokoknya aku salam semua, satu untuk semua dan tasa sehat selalu rezekinya. Amin. Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mustafa yang sudah hadir di line telepon kami. Kita terima satu penelpon lagi pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mama Boy, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
1: Tasha sehat. Tasha sehat, alhamdulillah Mama.
2: Iya. Last call ya?
1: Penelpon terakhir nih Mama, aduh. Langsung Mama. Mama jam segini kok belum tidur?
2: Udah tidur. Udah. Tidur bangun gitu.
1: Ini nanti Idul Adha kemana ini Mama? Idul Adha kemana?
2: Apa?
1: Pas libur Idul Adha nanti Mama kemana?
2: Idul Adha pastinya ngumpul sama keluarga pertama kan. Biasanya kalau jalan ke masa saudara.
1: Berarti
2: nanti kan ke Batam.
1: Oh iya.
2: Nanti ke Tasa. Allah ya Tasa.
1: Berarti anak datang ke TBK ya Mama?
2: Siapa?
1: Anaknya Mama Boy.
2: TBK.
1: Maksudnya datang ke nemenin Mama gitu di pas hari raya Idul Adha.
2: Oh ya Mama ya ngumpul. Pagi raya juga ngumpul. Sore kan?
1: Mantap tuh rame ya Mama.
2: Nanti kalau Mama datang terus hanya lari.
1: Kok gitu Mama?
2: Ardo
1: lagi cuti nih Mama.
2: Nanti Ardo.
1: Hah?
2: Lagi Bardo.
1: Lagi cuti Ardo ini.
2: Balik kampung.
1: Balik kampung. Udah dari seminggu yang lalu ini Ardo pulang. Mau request lagu apa nih Mama?
2: You're still the one.
1: You still the one ya?
2: Dari Shania Twin.
1: Dari Shania Twin, okay. Salam-salamnya Mama.
2: Salam ikutan Bapak tadi ya, Bapak M. Koko tadi.
1: Pak Mustafa ini ya. Okay.
2: Salam ikut Iman. Salam untuk Bapak dan Koko. Selamat malam juga semuanya.
1: Baik Mama.
2: Selamat sahur. Jangan lupa sahur ya. Sahur ini apa?
1: Betul. Pasal penghapus dosa ya Mama ya. Sayang kalau tidak. Kalau tidak. Yeah. Kita puasa itu sayang
2: kalau ketinggalan
1: gitu.
2: Sayang kalau dosa setahun sesudahnya.
1: Betul sekali. Oke Mama.
2: Mama dosa benar-benar bangunnya jangan telat.
1: Selamat tidur kembali Mama.
2: Iya.
1: Oke.
2: Selamat sehat ya. Terima kasih Tasha.
1: Sama-sama Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Boy yang sudah hadir di line telepon kami. Kita putarkan lagu dulu ya pendengar, request dari Bang Gafar dengan Living for Tomorrow dari Scorpion.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tukang meledak!
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh, suka gak dengar omongan istrinya. Kalikan semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua, sebelah sama kamu.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah setia mengikuti program Ruang Rindu pada malam hari ini dari awal hingga akhir. Sebelum saya tutup, akan saya bacakan satu WhatsApp dari Mama Sil di Tanjung Balai Karimun. Salam-salamnya buat semua pendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun berada. Dan Mama Sil barusan di WhatsApp menjadi penutup kita di malam hari ini ya pendengar. Saya Tasya pamit undur diri dalam program Ruang Rindu edisi Senin malam hari ini. Dan kemudian pendengar, sebelum kita tutup akan ada dua lagu ya, dari request dari Pak Mustafa dan juga Mama Boy dengan Kuci Kuci Otai dan You Are Still The One. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

Baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu, hanya di Pro 1 RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Batam malam ini. Malam ini.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan masuk dalam program Serambi Malam dengan judul Harga Sebuah Berlian. Selamat mendengarkan.
0: Batam malam ini. Malam ini. Sesaat lagi Anda mendengarkan Serambi Malam hanya di Pro 1 RRI Batam. Inspirasi 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam. Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

Pendengar, mungkin banyak yang tahu wujud kepiting, tapi tidak banyak yang tahu sifat kepiting. Di Filipina, masyarakat pedesaan gemar sekali menangkap dan memakan kepiting sawah. Kepiting itu ukurannya kecil, namun rasanya cukup lezat. Kepiting-kepiting itu dengan mudah ditangkap di malam hari, lalu dimasukkan ke dalam baskom wadah tanpa diikat. Keesokan harinya, kepiting-kepiting itu akan direbus dan lalu disantap untuk lauk selama beberapa hari. Yang paling menarik dari kebiasaan ini, kepiting-kepiting itu akan selalu berusaha untuk keluar dari baskom sekuat tenaga mereka dengan menggunakan capit-capitnya yang kuat. Namun, seorang penangkap kepiting yang handal selalu tenang meskipun hasil buruannya selalu berusaha meloloskan diri. Resepnya hanya satu, yaitu si pemburu tahu betul sifat dari si kepiting. Bila ada seekor kepiting yang hampir meloloskan diri keluar dari baskom, teman-temannya pasti akan menariknya lagi kembali ke dasar. Jika ada lagi yang naik dengan cepat ke mulut baskom, lagi-lagi temannya akan menariknya turun. Dan begitu seterusnya, sampai akhirnya tidak ada yang berhasil keluar. Keesokan harinya sang pemburu tinggal merebus mereka semua dan matilah sekawanan kepiting yang dengki itu. Begitu pula dalam kehidupan ini, tanpa sadar kita juga terkadang menjadi seperti kepiting-kepiting itu yang seharusnya bergembira jika teman atau saudara kita mengalami kesuksesan. Namun justru sebaliknya kita mencurigai jangan-jangan kesuksesan itu diraih dengan jalan yang tidak benar. Apalagi di dalam bisnis atau hal-hal lain yang mengandung unsur kompetisi. Sifat iri, dengki, atau munafik akan semakin nyata dan kalau tidak segera kita sadari, tanpa sadar kita sudah membunuh diri kita sendiri. Kesuksesan akan datang kalau kita bisa menyadari bahwa di dalam bisnis atau persaingan yang penting bukan siapa yang menang, namun terlebih penting dari itu seberapa jauh kita bisa mengembangkan diri kita seutuhnya. Jika kita berkembang, kita mungkin bisa menang atau bisa juga kalah dalam suatu persaingan, namun yang pasti kita menang dalam kehidupan ini. Pertanda seseorang adalah kepiting, selalu mengingat kesalahan pihak luar, bisa orang lain, atau situasi yang sudah lampau dan menjadikannya suatu prinsip pedoman dalam bertindak. Banyak mengkritik tapi tidak ada perubahan. Hobi membicarakan kelemahan orang lain tapi tidak mengetahui kelemahan diri sendiri, sehingga ia hanya sibuk menarik kepiting-kepiting yang akan keluar dari baskom dan melupakan usaha pelolosan diri sendiri. Seharusnya kepiting-kepiting itu saling tolong-menolong keluar dari baskom, dan untuk itu dibutuhkan jiwa yang besar untuk bisa melakukannya.

Pendengar, Alkisah, seorang santri sedang membersihkan akuarium kiainya. Ia memandang ikan arwana dengan takjub. Tanpa sadar, kiainya sudah berada di belakangnya. "Santriku, kamu tahu berapa harga ikan itu?" tanya sang kiai. "Tidak tahu, Kiai," jawab santri itu. "Coba kamu tawarkan kepada tetangga sebelah," perintah sang kiai. Ia memoto ikan itu dan menawarkan kepada tetangganya. Kemudian kembali menghadap sang kiai. "Ditawar berapa, nak?" tanya sang kiai. "50.000 rupiah, Kiai," jawab si santri mantap. "Coba sekarang kamu pergi ke toko ikan hias," perintah sang kiai kembali. "Baiklah, Kiai," jawab si santri. Kemudian ia berangkat ke toko ikan hias. "Berapa ia menawar ikan itu?" tanya sang kiai. "800.000 rupiah, Kiai," jawab si santri dengan gembira. Ia mengira sang kiai akan melepas ikan itu. "Sekarang coba kamu tawarkan ke si Pulan bahwa ini sebagai bukti bahwa ikan itu sudah pernah ikut lomba," perintah sang kiai lagi. "Baik, Kiai," jawab si santri. Kemudian ia pergi menemui si Pulan yang dikatakan gurunya. Setelah selesai, ia pulang menghadap sang kiai. Kemudian sang kiai bertanya, "Berapa ia menawar ikannya?" "50 juta rupiah, Kiai." Ia terkejut sendiri menyaksikan harga satu ikan yang bisa berbeda-beda. "Nah, santriku, aku sedang mengajarkan kepadamu bahwa kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Oleh karena itu, jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah lalu marah karena tidak ada yang menghargaimu. Mereka yang mengetahui nilai kamu, itulah yang akan selalu menghargaimu. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang-orang yang menarik di mata orang-orang yang memahami kita. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang-orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang-orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri kepada kita. Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, maka tidak usah berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain. Cukuplah dengan ridho Allah bagi kita. Sungguh mencari ridho manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tergapai. Sedangkan ridho Allah destinasi yang pasti sampai. Maka tinggalkan segala upaya mencari keridhaan manusia dan fokus saja kepada ridho Allah. Sang santri menjawab, "Terima kasih, Kiai."

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

pendengar. Dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 25 Mei 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi peringkat di seluruh Kepulauan Riau, bahkan di mana pun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM, 105,1 dan 107,2. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi peringat, saya Joseph Suryadi. Bermanian untuk lintas potong pagi hari ini, untuk edisi di Selasa 26 Mei 2026. Ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan Pusat RRI Batam. Dan pagi ini kita akan mengawali dengan program Mutiara Pagi dengan mengangkat tema yaitu Spirit Ibadah Haji. Nanti kami akan hadirkan tausiah bersama Ustaz Dr. Suyono MAG yang merupakan Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri. Dan pada pagi ini juga kita akan hadirkan informasi dan juga opini publik hingga nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, Batam menyapa dan juga informasi pagi. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan Pusat RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Masih bersama kami pria di Persatuan RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi untuk di program Mutiara Pagi pada hari ini. Pendengar, mohon maaf kami tidak bisa menghadirkan secara langsung di ruang dengar Anda seperti biasa. Dan pada pagi hari ini kita akan hadirkan tausiah dengan judul ceramah, yaitu Tiga Amalan Yang Utama di Hadapan Allah bersama Ustadz Deden Sirojuddin. Ini merupakan rekaman beberapa waktu lalu. Dan setelahnya nanti pendengar kita masih akan menemani Anda untuk Lintas Batam pagi hari ini. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan Mutiara Pagi Pro 1 RRI Batam.
1: Sesaat lagi Anda mengikuti program Mutiara Pagi hanya di Pro 1 RRI Batam. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah usalli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du wa ba'da tahiyah. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, kembali pada kegiatan Mutiara Pagi yang dipancar luaskan oleh RRI Batam. Allah mengirodahkan dan mengkaruniakan kepada kita semuanya untuk sama-sama mengambil hikmah dan mengambil kesempatan dalam rangkaian kegiatan. Tentunya juga meningkatkan amal ibadah, menambah ilmu dan pengetahuan, menambah wawasan dan pengalaman, sekaligus pada akhirnya menambah amal dan perbuatan yang kita berharap itu akan menjadi tambahan ibadah dan kebaikan buat kita semuanya. Suasana pagi yang memang seperti yang disampaikan Mbak Hana tadi adalah suasana di mana pemikiran, pandangan, dan juga ketenangan masih dalam keadaan fresh, masih dalam keadaan penuh dengan ketenangan, sehingga pantas dan wajar harus kita awali dengan sesuatu yang baik, mendengar dengan yang baik, membaca dengan yang baik-baik, sehingga berharap kalau sudah awalnya di pagi hari kita awal dengan sesuatu yang baik, tentu berharap siang, sore, bahkan sampai malam nanti akan terpancar dan terpikir sesuatu yang baik-baik, karena memang awalnya kita awali dengan yang baik. Semoga program yang diinisiasi oleh RRI ini melalui kegiatan ceramah ataupun juga tausiah agama akan memberikan hikmah dampak yang positif bagi perkembangan pemikiran dan perkembangan amalan yang kita lakukan pada setiap harinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rahmat beriring salam, tidak lupa pula mari kita sampaikan kejunjungan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita berharap yang sudah memproklamirkan diri sebagai umatnya Nabi, yang sudah menyatakan diri sebagai umatnya Rasul, karena dikala nanti kita dikumpulkan di satu tempat namanya Padang Mahsyar. Kalau orang yang melaksanakan ibadah haji kumpul di satu tempat namanya Padang Arafah yang ada di kota Mekah, kita nanti akan sama-sama setelah gunung hancur, lautan tumpah ke darat, kemudian langit pun juga jatuh, yang kita sebut dengan hari kiamat, dan satu saat manusia akan dibangkitkan kembali, dan pada saat kembali itu akan dikumpulkan di satu tempat namanya Padang Mahsyar. Disitulah manusia akan sangat boleh jadi menghadapi kebingungan, kepanikan, dan ketidakjelasan kepada siapa harus minta tolong dan kepada siapa harus meminta perlindungan. Di saat itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah, dan di saat itu manusia Allah biarkan untuk merasakan bagaimana kondisi yang real, yang nyata saat itu. Sehingga sekelompok dan sebagian orang pada menghadap kepada Nabi Adam sebagai Abul Bashar atau bapak dari manusia, ketika saat ketemu dengan Nabi Adam, Nabi Adam menjawab, jangankan untuk menolong dan memberikan syafaat kepada kalian. Kata Nabi Adam, saya sendiri pun juga dulu ketika ada di dalam surga, terusir, bahkan diusir oleh Allah dari surga karena berbuat kesalahan. Artinya apa? Saya tidak bisa memberikan pertolongan kepada kalian. Minta tolong lagi kepada Nabi Nuh, kalau memang saran yang disampaikan oleh Nabi Adam. Begitu juga Nabi Nuh mengatakan, jangankan untuk nolong kalian yang sebegini banyaknya. Aku punya anak bernama Kan'an yang saat itu aku ajak untuk menghadap dan dekat dengan Allah. Tetapi apa yang terjadi? Kan'an pun juga tidak mau dan menolak untuk mendekat dengan Allah, taat kepada Allah. Artinya aku gagal, tidak bisa membawa anakku. Untuk itu, coba minta tolong kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menyampaikan juga, jangankan nolong kalian, aku punya bapak, pro
produsen berhala, hari-hari membuat berhala, dan saat itu aku ajak untuk mendekat kepada Allah, ternyata Bapak pun juga tidak ikut denganku, kata Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim pun juga mempersilahkan untuk minta tolong kepada Nabi-Nabi setelah Nabi Ibrahim. Semua Nabi hampir dimintain pertolongan oleh manusia di saat itu. Terakhirlah minta tolong kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal dengan syafaatul udwa, syafaat yang terbesar yang Allah tetapkan kepada Nabi Muhammad, dan di saat itulah Nabi Muhammad yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Sehingga wajar, pantas kita mencontoh, menteladani, dan memberikan apresiasi dengan memperbanyak bacaan selawat kepada Nabi, dengan harapan kelak di alam akhirat, di saat kita menghadapi kepanikan, kebingungan, kesulitan, dan kesusahan, kita akan dihadapkan dengan pertolongan yang akan diberikan oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tema yang diangkat, tiga amal yang utama di hadapan Allah. Satu ketika sahabat Mu'ad bin Jabal menghadap Rasul. Ketika saat di hadapan Rasul, beliau bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ayyul a'mal afdhal?" "Ya Rasul, bolehkah engkau sampaikan kepadaku? Bolehkah engkau ceritakan kepadaku? Bolehkah engkau ingatkan kepadaku amal apa yang paling utama di hadapan Allah, yang Allah suka dengan amalan tersebut? Engkau pun juga senang dengan amalan tersebut. Jikalau seandainya engkau sampaikan kepadaku, barangkali itu amalan akan menjadi peganganku," kata Mu'ad bin Jabal. Rasulullah tersenyum, seraya beliau menjawab, "Hei Mu'ad bin Jabal, amal yang Allah suka, amal yang Allah cinta, amal yang Allah pun juga sangat mencintai terhadap amal tersebut apabila dilakukan oleh hamba-Nya, tidak ada lain, ada tiga, hei Mu'ad bin Jabal. Yang pertama," kata Rasul, "as-salatu ala waktiha." Salat tepat pada waktunya, itu merupakan amal yang Allah suka, Allah cinta, Allah senang, Allah pun juga sangat betul-betul bahagia melihat amalan tersebut ketika diamalkan secara tepat pada waktunya. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, Islam mengajarkan, mengedukasi, mendidik, bahkan memberikan sebuah pekerjaan yang kita harus betul-betul mudawamah. Artinya apa? Ada kontinuitas, ada keberlangsungan, ada keseimbangan, dan bahkan ada kedisiplinan dalam melaksanakan. Salat tepat pada waktunya, itu merupakan amal yang memang dianjurkan oleh Nabi, agar kita disiplin dalam melaksanakan ibadah. Ketika sholat tepat pada waktunya, itu secara tidak langsung, hei umat Islam, disiplin dalam berbuat, disiplin dalam beramal, disiplin dalam melakukan sesuatu. Karena pepatah mengatakan, orang yang disiplin, insya Allah, keberhasilan akan diraih, kesuksesan akan didapat, ketika orang disiplin. Karena disiplin waktu itu merupakan bagian daripada upaya dan langkah kita untuk meraih sesuatu yang memang positif. Jangankan mencari harta, apapun yang kita lakukan ketika kita tepat waktu, disiplin menghadapi, melaksanakan, melakukan, mengerjakan segala sesuatu dengan disiplin, maka insya Allah keberhasilan akan kita raih. Prosesi apapun, apa namanya itu, pekerjaan apapun yang kita lakukan, itu kalau seandainya sudah kita menerapkan disiplin, maka yakin dan percaya keberhasilan akan diraih. Islam menganjurkan kita untuk disiplin waktu. Salah satunya sholat tepat pada waktunya. Dengan kita sholat tepat pada waktunya, itu artinya apa? Kita disuruh disiplin sama Allah. Bahasanya jangan main-main dengan waktu. Sampai Allah mengatakan dan bersumpah, wal asri, demi Allah,
Jangan main-main dengan waktu. Harus disiplin. Kalau Nabi mengatakan badiru bisolat qoblal qot wa badiru bitaubati qoblal maut. Segeralah laksanakan sholat sebelum akhir waktunya. Dan segera laksanakan tobat sebelum datang kematian. Di sholat tepat pada waktunya, itu merupakan amal yang disukai Allah, amal yang dicintai Allah, dan amal yang memang disenangi Allah. Sholat tepat pada waktunya, disiplin terhadap pelaksanaan ibadah, itu merupakan bagian amal yang sangat disukai Allah. Ketika orang melaksanakan sholat tepat pada waktunya, itu merupakan bagian daripada langkah dan upaya mendisiplinkan diri melalui sholat. Dan tentunya juga kita tahu persis perintah sholat bukan ikmali sholat, tetapi akimus sholat, dirikan sholat. Kalau sudah dalam sholatnya disiplin, maka yang lainnya pun juga akan sangat berdampak. Kita akan sangat disiplin. Kenapa? Karena kita sudah diedukasi, dididik, dilatih, dibina, ditempa, digojlok melalui ibadah sholat yang tepat pada waktunya. Lakukan sholat tepat pada waktunya. Jangan sampai tidak tepat sholat pada waktunya. Diakhirkan, dilaksanakan itu sholat. Di pertengahan pun juga mungkin barangkali sudah lewat waktunya, kita laksanakan juga sholat. Maka sebaiknya laksanakan sholat itu tepat pada waktunya, agar pertama ini amal disukai Allah, dan yang keduanya bisa membawa dampak yang positif terhadap karakter dan kepribadian kita dalam melakukan segala sesuatu. Kita akan disiplin waktu, kita akan disiplin mengenai pelaksanaan yang kita lakukan dari berbagai aspek ibadah ataupun juga amalan lain. Ini yang pertama yang Allah suka terhadap amalan. Yang kedua, kata Nabi, disampaikan kepada Mu'ad bin Jabal, tidak ada lain adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau Allah mengatakan dalam Al-Quran, anuskurli wali walidaika, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua. Ketika sholat sudah dilaksanakan secara disiplin, tentu kita menginginkan dampak dari sholat yang kita kerjakan setelah sholat dilaksanakan secara disiplin ada urutannya. Bahasanya hablu minallah, tentu kita harus juga hablu minannas. Hablu minallah, melaksanakan sholat secara disiplin. Yang keduanya, kita juga hablu minannas, berbuat baik kepada sesama. Hal ini yang Allah titipkan kepada kita, bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu. Kita ini ada karena memang ada orang tua. Kita ini hadir di dunia karena memang tidak terlepas dari budi baik ibu bapak kita. Bagaimanapun kondisi, situasi, keberadaan orang tua kita, maaf, itu adalah orang tua kita yang menjadikan kita ada, yang menjadikan kita seperti ini, yang menjadikan kita berhasil, yang menjadikan kita bisa sekolah tinggi, bisa kita pun juga berhasil dari berbagai aspek dunia, itu karena tidak terlepas daripada dukungan moral dan material daripada kedua orang tua kita. Tantus Nabi mengatakan ridha wa ridha walidain wa suhtu wa suhtil walidain. Allah ridho kepada anaknya, maka orang tua ridho kepada anaknya, maka Allah akan ridho. Tetapi ketika orang tua tidak ridho kepada kita sebagai anak daripada orang tua kita, maka jangan harap Allah pun akan ridho kepada kita. Artinya apa? Sebagai anak yang harus dicari keriduan itu tidak ada lain adalah orang tua kita. Cari ridho Allah, betul itu penting, dan cari ridho kedua orang tua. Beruntunglah anak-anak yang sampai hari ini, yang hari ini masih ada ibu bapaknya. Beruntunglah anak-anak yang hari ini masih ada di hadapan ibu bapaknya. Dikala kita menghadapi kesulitan, kebingungan, ada tempat mengadu, ada tempat mengeluh dengan orang tua kita. Bagaimanapun juga orang tua kita tidak punya untuk anaknya, maka dia tidak akan pernah mengatakan tidak ada, pasti ada. Ketika anaknya
kesulitan dan kebingungan, maaf saja, orang tua akan sangat boleh jadi yang terdepan untuk membela anaknya. Dan jujur saja, walau bagaimanapun juga orang tua susahnya mengurus anak sembilan, insya Allah orang tua akan sangat mampu dan bisa. Tetapi terkadang kalau kita merenungi, kita sebagai anak ngurus orang tua dua saja, kadang-kadang kita merasa kebingungan dan kesulitan. Itulah yang namanya orang tua. Jasa dan budi baiknya sangat besar kepada anaknya, sehingga pantas kalau Nabi pernah mengatakan, apabila air mata ibumu menetes karena ucap

jangan sampai mengecewakan, menyakiti perasaan ibu bapak kita yang sekarang masih ada. Bahagiakan mereka, senangkan mereka, berikan kebahagiaan mereka di dunia ini agar kita

0: Karena keramat hidup di dunia ini tidak ada lain adalah ibu dan bapak kita. Ini yang kedua, amalan yang disukai Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang masih ada orang tuanya, hormati, muliakan. Jangan dikecewakan, jangan disakiti. Jangan sampai menetes air mata ibu dan bapak kita karena ucapan dan perbuatan amal kita. Bagi yang sudah tidak orang tua, ada orang tuanya, jangan sampai lupa bahasa doa Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu merupakan doa yang disampaikan oleh anak untuk kedua orang tuanya, dan itu amat sangat memberikan sesuatu kebahagiaan bagi kedua orang tua yang sudah tidak ada. Hormati, hargai, muliakan, dan doakan orang tua kita. Yang terakhir, amalan yang disukai Allah itu tidak ada lain adalah jihad fisabilillah, membela agama Allah, baik dengan harta ataupun juga dengan jiwa. Menambah ilmu, menambah pengetahuan, menambah wawasan dan pengalaman tentang agama yang akan memberikan sebuah dorongan positif, semangat dan motivasi kita dalam beragama, itu merupakan bagian daripada jihad fisabilillah. Artinya Allah suka dengan amalan yang disiplin melaksanakannya, yaitu sholat tepat pada waktunya, dan Allah senang banget kepada anak yang selalu menghargai, menghormati, dan memuliakan orang tuanya. Dan yang ketiganya, agama Allah dibela, bahkan dibantu, bahkan dibesarkan, bahkan betul-betul dipegang oleh kita seutuhnya, maka Allah sangat suka dengan amalan tersebut. Semoga kita termasuk orang yang mampu dan bisa mengamalkan ketiga amalan tersebut, dan pada akhirnya, kalau amalan tersebut disukai Allah, maka orang yang mengamalkannya pun juga Allah akan suka dan cinta kepada orangnya. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda mengikuti program Mutiara Pagi. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari berada di Gerang Satuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
2: Kami meyakini bahwa penguatan infrastruktur pengawasan merupakan investasi jangka panjang.
3: Pesan saya buat anak-anak muda, jangan sampai coba-coba judi online ya. Awalnya.
1: Mengawali Warta Berita pada pagi ini, kami sampaikan sari berita utama. Polresta Prelang bongkar jaringan judi online di kawasan Elit Sukajadi. Bepom perkuat pencegahan obat ilegal gandeng lintas instansi. Inilah Warta Berita pagi selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, bersama saya Joshua Suryadi.

0: Polresta Barelang amankan 3 orang operator judi online di perumahan mewah Sukajadi. Sekali beroperasi, mereka bisa menghasilkan 12 miliar per bulannya. Dilaporkan Sarah Hussein.
1: Polresta Barelang membongkar sebuah rumah mewah yang dijadikan pusat operasional jaringan judi online internasional di kawasan Taman Golf Residen Sukajadi. Dari penggerbekan, polisi mengamankan 3 orang tersangka terdiri dari 1 laki-laki dan 2 perempuan. Kapolresta Barelang Kombespol Anggoro Wicaksono mengatakan, saat penggerbekan berlangsung, para pelaku diketahui tengah mengoperasikan komputer dan laptop yang terhubung dengan dashboard sejumlah situs judi online. Dari hasil pengungkapan, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai pada sejumlah rekening penampungan dengan total 1 miliar lebih.
2: Dan bisnis uang cukup banyak dengan disita, nanti bisa dilanjut. Jadi total keseluruhan uang yang berhasil kita amankan dari rekening penampungan sebanyak 1.460.000 rupiah.
1: Kapolresta melanjutkan, perusahaan induk jaringan perjudian online tersebut diketahui berada di Filipina, sementara operator dan pekerjanya beroperasi dari Kamboja. Aktivitas perjudian online ini diperkirakan telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun. Praktik promosi judi online dilakukan secara aktif melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, dan TikTok untuk menjaring pemain dari Indonesia. Ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta ketentuan pidana terkait perjudian dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Pria berikut ini kita hadirkan untuk Anda tanggapan masyarakat atas maraknya judi online di Kota Batam.
3: Nama saya Agung, saya tinggal di Batam Center. Ya, saya pribadi mendukung polisi untuk lebih tegas menindak judi online. Karena memang sekarang dampaknya udah banyak dirasakan masyarakat. Ada yang sampai kehilangan uang, berutang, bahkan merusak hubungan keluarga. Jadi menurut saya memang perlu tindakan serius supaya judi online ini bisa ditekan dan masyarakat juga bisa merasa lebih aman.
4: Nama saya Juni. Kalau menurut saya sih, judi online sekarang memang makin meresahkan ya. Soalnya gampang banget diakses. Bahkan anak muda juga banyak yang ikut coba-coba. Dampaknya bukan hanya buat diri sendiri, tapi juga buat keluarga. Jadi saya setuju tuh kalau pemerintah dan aparat lebih tegas menindak judi online supaya nggak makin banyak masyarakat yang terjerumus.
5: Pesan saya buat anak-anak muda, jangan sampai coba-coba judi online ya. Awalnya mungkin cuma iseng, tapi lama-lama bisa ketagihan dan malah merugikan diri sendiri. Uang habis fokus belajar atau kerja juga bisa terganggu. Lebih baik waktu dan uang dipakai buat hal yang lebih positif dan bermanfaat untuk masa depan.
0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Batam, kita beralih ke berita lainnya. Bepom Kepri perkuat upaya pencegahan penyalahgunaan obat ilegal melalui kolaborasi lintas. Dilaporkan kembali Sarah Melina.
1: Balai POM di Batam memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan obat-obatan tertentu di Kepulauan Riau melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum hingga kesehatan, akademisi, dan masyarakat. Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan, Kepri, Uli Mandasari mengatakan penyalahgunaan obat tertentu dinilai menjadi tantangan serius karena tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tapi juga berpotensi memicu persoalan sosial, menurunkan produktivitas generasi muda, hingga mengancam kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.
6: Kami meyakini bahwa penguatan infrastruktur pengawasan merupakan investasi jangka panjang dalam perlindungan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan kehadiran negara dalam menjamin keamanan obat dan makanan bagi masyarakat. Selain itu, pada kegiatan ini juga akan dilakukan penandatanganan komitmen bersama lintas sektor sebagai simbol penguatan sinergi dan kolaborasi nasional dalam upaya pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu secara berkelanjutan.
1: Provinsi Kepulauan Riau disebut memiliki tantangan tersendiri karena berbatasan langsung dengan negara tetangga dan memiliki mobilitas perdagangan serta pergerakan masyarakat yang tinggi. Kondisi tersebut meningkatkan potensi peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan tertentu. BPOM bersama berbagai pemangku kepentingan mendorong penguatan pengawasan, edukasi masyarakat, peningkatan literasi, hingga penegakan hukum guna menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, terutama bagi generasi muda. BPOM berharap sinergi lintas sektor tersebut dapat memperkuat sistem pencegahan penyalahgunaan secara lebih efektif dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Kini kau sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari luar negeri dikabarkan, ekonomi Singapura tumbuh lebih tinggi dari perkiraan pada kuartal 1 2026, ditopang perbaikan aktivitas domestik dan juga sektor eksternal. Namun, pemerintah tetap mewaspadai meningkatnya risiko perlambatan akibat konflik geopolitik di Timur Tengah yang memicu ketidakpastian global. Mengutip dari Reuters, pada Senin 25 Mei 2026, produk domestik bruto atau PDB Singapura tumbuh 6,0% secara tahun, year on year atau YOY, pada periode Januari-Maret 2026, realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan estimasi awal perkiraan yang sebesar 4,6%. Secara kuartalan, atau ekonomi Singapura tumbuh 1,0% di angka ini, berbalik dari estimasi awal yang sejumlah menunjukkan kontraksi sebesar 0,3%. Meski pertumbuhan ekonomi awal cukup kuat, Kementerian Perdagangan Singapura tetap mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2026 di kisaran 2,0% hingga 4,0%. Pemerintah Singapura menilai konflik di Timur Tengah telah meningkat resiko perlambatan ekonomi global, terutama melalui gangguan rantai pasok dan lonjakan harga energi dunia. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda laporan olahraga.
7: Berita olahraga hari ini pendengar kami awali dari berita olahraga MotoGP. Marc Marquez sedang dalam situasi sulit usai musim lalu yang super gemilang. Rider KTM Pedro Acosta menilai Marquez sedang dinaungi ketidakberuntungan. Pebalap Ducati itu merengkuh titel juara dunia ke-9 di 2025 ketika kejuaraan masih menyisakan 5 seri. Namun kecelakaan di Mandalika memaksa Marquez melewatkan sisa musim dan mempengaruhi performanya pada awal musim ini. Marc Marquez belum sekalipun memenangi balapan Grand Prix di 4 seri yang diikutinya pada MotoGP 2026. Marquez bahkan cuma 2 kali menuntaskan balapan utama dengan pencapaian terbaik P4 saja di Brasil. Kini si bayi alien sedang berpacu dengan waktu setelah melakoni operasi buntut crash di sprint race MotoGP Perancis. Acosta mengatakan Marc Marquez bukannya kehilangan gairah juara lagi, melainkan sedang bernasib buruk. Dari berita olahraga bulu tangkis, pendengar, undian Singapore Open 2026 tidak begitu mulus bagi sebagian wakil pelatnas PBSI. Alwi bakal jumpa Thomas Junior Popov, sedangkan Putri Kusuma Wardani berpeluang jumpa An Seyong. Indonesia mengirimkan 9 wakil ke Singapura pada tanggal 26 sampai 31 Mei mendatang. Sebagian dari mereka merupakan pemain yang absen di Thailand Open dan Malaysia Master 2026. Undian pun telah dilakukan dari sektor tunggal putra ada Jonathan Christie dan Alwi Parhan. Jojo sahabat akrabnya akan berjumpa Pranoy HS. Sementara itu Alwi Parhan kembali bertemu wakil Prancis setelah terakhir kali di Thomas Cup. Bedanya dia akan melawan Thomas Junior Popov. Ini bakal menjadi laga perdana bagi kedua pemain di turnamen internasional, sekaligus kesempatan Alwi menebus kekalahan timnya atas Prancis. Bergeser ke tunggal putri, Putri Kusuma Wardani menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang berjuang di Singapura Open. Di babak pertama, dia akan lebih dulu menghadapi Pusar Lasindu. Di atas kertas, Putri diunggulkan menang atas wakil India tersebut. Selain ranking yang jauh lebih baik dari Sindu, menempati peringkat ke-6, Putri juga menang head-to-head 3-2. Jika mulus, Putri akan menghadapi lawan dari Thailand, Pikamon Upaniput atau Riku Gunji dari Jepang. Dan akhirnya lawan An Seyong di perempat final. An Seyong masih menjadi momok bagi Putri setelah 10 kali selalu kalah dari pemain peringkat 1 dunia tersebut. Dari berita olahraga lapangan hijau mendengar PSIM Yogyakarta resmi memperpanjang kontrak pelatih kepala Gianpaolo Van Gastel untuk menghadapi Super League 2026-2027. Laskar Mataram menegaskan tidak ingin membangun tim secara instan. PSIM bahkan mengaku belajar dari proyek jangka panjang Arsenal FC bersama Mikel Arteta. Manajemen PSIM telah mengumumkan perpanjangan kontrak Van Gastel. Pelatih asal Belanda itu dinilai berhasil membangun identitas permainan menyerang dan penguasaan bola sepanjang musim 2025-2026. Seperti dilansir situs resmi I-League selaku operator kompetisi, General Manager PSIM Stephen Sani menyebut proses pembangunan tim kuat memang membutuhkan waktu. Stephen menegaskan PSIM sedang membangun fondasi klub secara bertahap untuk bisa bersaing stabil di Super League. Menurutnya kesuksesan tidak selalu bisa diraih secara cepat. PSIM pun menjadikan Arsenal sebagai contoh proyek jangka panjang yang berhasil. Van Gastel sendiri mengaku nyaman bekerja di PSIM dan tinggal di Yogyakarta. Atmosfer sepak bola hingga dukungan supporter menjadi alasan utamanya bertahan. Demikian berita olahraga, saya Bedi Prabu, salam.

Demikian akan informasi dalam warta berita daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita utama. Polresta Pemalang bongkar jaringan judi online di kawasan Elit Sukajadi. BPOM perkuat pencegahan obat ilegal gandeng lintas instansi. Tetaplah bersama kami peringat di program 1 Radio Republik Indonesia Batam. Untuk menyimak sejumlah informasi lainnya, silakan kunjungi portal berita kami di rri.co.id. Ikuti juga sosial media kami di Facebook, Instagram, @pro1rribatam. Mewakili tim redaksi Portugas pada pagi hari ini, saya Joshua Suryadi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Tuh lihat tuh.
0: Iya apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana? Iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Muka kita, deng.
2: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.
3: Sejarah mula sepak bola atau football sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Meskipun bentuknya berbeda dengan yang kita kenal sekarang, permainan mirip sepak bola pertama kali tercatat di Tiongkok sekitar abad kedua hingga ketiga sebelum Masehi. Pada masa dinasti Han, permainan ini disebut dengan cuju, di mana pemain mendang bola kulit ke dalam jaring kecil tanpa menggunakan tangan. Selain di Tiongkok, permainan serupa juga ditemukan di Jepang dengan nama Kemari, Nani, dan juga Romawi kuno, meski aturan dan tujuan berbeda-beda. Sepak bola modern mulai berkembang di Inggris pada abad ke-19. Saat itu, berbagai sekolah dan klub memiliki aturan masing-masing, sehingga permainan sering membingungkan. Untuk menyatukan aturan, pada tahun 1863 dibentuk organisasi bernama The Football Association di London. Dari sinilah lahir aturan resmi sepak bola yang menjadi dasar permainan hingga sekarang. Sejak itu, sepak bola berkembang pesat di seluruh dunia dan menjadi olahraga paling populer. Kompetisi internasional seperti FIFA World Cup yang pertama kali diadakan pada tahun 1930 semakin memperkuat populer. Jadi singkatnya, sepak bola berawal dari permainan kuno seperti cuju di Tiongkok, disempurnakan menjadi olahraga modern di Inggris pada abad ke-19, kemudian menjadi olahraga global melalui organisasi dan turnamen internasional.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Selamat pagi mendengar, saya Joshua Suryadi. Kembali menemani Anda di Prosatria Hari Batam, kita informasi dan inspirasi. Di informasi dan juga beri publik, pagi ini kita akan menemani Anda hingga nanti di jam 8 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita akan awali dengan informasi-informasi aktual untuk cuaca, kemudian juga informasi nilai tukar rupiah, kemudian juga harga bahan pokok dan juga traffic yang ada di Kota Batam. Tentunya kita akan update juga informasi-informasi aktual lainnya dari Kota Batam, baik itu terkait tentang isu dari kebijakan, kemudian juga informasi yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat Kota Batam. Kalau tadi kita angkat berita yang pertama di Warta Berita Daerah terkait tentang judi online, di mana dari pihak kepolisian membongkar jaringan judi online yang ada di kawasan elit Sukajadi Kota Batam. Dan ini memang yang untuk keberapa kalinya ya pembongkaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Sebelumnya kemarin di Baloi ya, dan beberapa titik tempat lainnya dari Kota Batam. Ini menjadi PR bersama ya, terutama Anda sebagai masyarakat yang menggunakan smartphone, gadget gitu ya. Jangan sampai nanti Anda terlena dengan iklan-iklan judi online yang ada di sana. Memang dari pemerintah kita sendiri, dari Komdigi, sudah memfilterisasi iklan-iklan judi online ya, atau apapun itu yang berbau menjerumuskan Anda tidak masuk ke dalam dunia online. Tetapi terkadang ya, namanya juga dunia digital, mereka bisa aja tuh masuk ke jaringan kita, memberikan iklan-iklan judi-judi online, dan akhirnya kita mungkin ada yang terlena atau mungkin salah klik, akhirnya terjerumus dalam permainan mereka. Jadi harus hati-hati. Apabila ketemu dengan situs-situs seperti iklan-iklan seperti itu bisa di-report sebenarnya ya. Jadi Anda bisa memblokir atau juga melakukan pelaporan bahwa web tersebut, akun tersebut telah menyebarkan judi online. Jadi lebih bijak lagi gitu ya, dengan cara-cara yang sederhana yang bisa kita lakukan. Nah, untuk perakiran cuaca pada pagi ini kita akan update untuk Anda dari laman resmi dari bmkg.go.id atau Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika untuk wilayah Batam dan wilayah lainnya di Kepulauan Riau. Seperti apa cuacanya pada pagi hari ini, kita akan cek bersama BMKG. Yang pertama mendengar, untuk cuaca pagi ini di Kota Batam ya, sepanjang hari ini diperkirakan Kota Batam akan cerah dengan suhu 28 sampai dengan 31 derajat Celcius. Jadi cukup cerah ya, suhunya juga lumayan, 28 sampai dengan 31 derajat Celcius untuk rata-ratanya, dengan kelembapan 68 sampai dengan 81%. Untuk Anda yang beraktivitas di luar, apalagi untuk cewek-cewek gitu ya, jangan lupa gunakan sunblocknya. Laki-laki juga nggak apa-apa, kalau sunblock nggak apa-apa, jangan khawatir dikatakan kaum-kaum yang itu gitu ya. Jadi tetap gunakan aja untuk melindungi kulit Anda. Sunblock is okay lah, itu bukan bagian dari wanita ya, tapi laki-laki juga bisa menggunakan itu. Nah, selain di kalau kita lihat dari perkecamatannya pada hari ini yang mengalami cuaca cerah itu dengan suhu yang cukup tinggi, itu di daerah belakang Padang dengan suhu 29 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kemudian di wilayah Sagulung juga cerah dengan suhu rata-rata 27 sampai dengan 31 derajat Celcius. Sementara untuk wilayah lainnya di Kecamatan Kota Batam ini ada yang berpotensi mengalami hujan ringan. Di Batu Ampar, Sekupang, kemudian Nongsa, kemudian Lubuk Baja, Sebeduk, dan juga Bengkong, dan juga Batam Kota, Batu Aji. Ini diperkirakan akan mengalami hujan ringan secara lokal, sementara di Galang dan juga Bulang diperkirakan akan berawan. Jadi ada tiga kondisi cuaca yang akan diperkirakan terjadi di Kota Batam. Cerah untuk belakang Padang dan juga Sagulung, hujan ringan untuk Batu Aji, Batam Kota, Bengkong, kemudian Sebeduk, Lubuk Baja, Sekupang, Nongsa, Batu Ampar, sementara untuk wilayah Bulang dan Galang itu diperkirakan berawan. Nah, jadi untuk Anda yang beraktivitas di luar, terutama di wilayah daerah Batam Center ya, sedia payung sebelum hujan. Walaupun sifatnya lokal ya, jamnya bisa berbeda-beda di wilayah yang kita sebutkan tadi. Nah, selanjutnya pendengar, kita akan update untuk Anda pergerakan nilai tukar rupiah terhadap beberapa mata uang asing yang kita kutip dari kusdolar.org setelah yang satu ini.

Dolar terhadap rupiah pendengar masih menjadi pembahasan yang hangat ya, apalagi pelemahan yang terjadi jadi sebuah pembahasan yang sangat menarik. Ada yang mengatakan itu hal yang biasa di suatu negara untuk menjaga stabilitas. Ada juga yang mengatakan ini udah nggak biasa gitu ya. Berbeda kondisinya dari negara yang memang sengaja untuk melemahkan rupiah dengan melemahkan mata uang mereka dengan yang tidak disengaja gitu. Ya, tapi cara lain memang yang bisa kita lakukan gitu ya, selain kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah ya. Ya, kita juga bisa melakukan hal-hal sederhana seperti mencintai produk-produk lokal kita untuk menguatkan rupiah, untuk juga menguatkan visa kita. Kemudian juga untuk membatasi dan juga membuatkan planning yang lebih matang saat pergi ke luar negeri. Nah, karena saat ini pendengar, kalau kita lihat rata-rata rupiah terhadap dolar Amerika Serikat itu berada di angka 17.717 rupiah, dan kurs belinya itu berada di angka 17.628 rupiah. Kurs jualnya 17.805 rupiah. Ini masih cukup tinggi gitu ya, dimana bulan lalu itu masih 16.000-an, sekarang sudah menanjak mengarah ke 18.000. Terhadap dolar, Singapura juga mengalami hal yang sama ya. Penguatan terjadi untuk dolar Singapura yang dimana rata-ratanya berada di angka 13.844 rupiah. Kurs belinya berada di angka 13.773 rupiah dan kurs jual berada di angka 13.916 rupiah. Untuk ringgit Malaysia juga, ini juga mengalami penguatan. Kurs rata-ratanya berada di angka 4.467 rupiah. Kurs belinya berada di angka 4.442 rupiah dan kurs jual 4.491 rupiah. Informasi ini kita update untuk Anda dari kurs dolar RG, dan sebagai informasi tambahan kami hadirkan salah satu instrumen investasi yang wajib Anda harus lakukan juga, yaitu untuk emas batangan merek Antam. Per 1 gramnya saat ini sudah berada di angka 2.803.000 rupiah. Untuk yang gift series ya, untuk gift series saat ini berada di angka 2.953.000 rupiah per 1 gramnya. Informasi ini kita update untuk Anda dari logammulia.com, dan sesaat lagi kita akan update juga untuk Anda informasi traffic bersama di Telantas Polda Kepri. Nanti kita akan update bersama Bribda Rian Sihombing yang berada di simpang traffic light Pambil Mall Batam.

0: Masih bersama kami Pendengar di Pro Satu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pada pagi ini Pendengar, kami kembali akan update informasi traffic untuk Anda bersama Ditlantas Polda Kepri. Dan saat ini Pendengar, kami sudah terhubung dengan petugas pada pagi hari ini akan menyampaikan laporan dari simpang traffic Pambil Mall atau dari Jalan Ahmad Yani.
1: Sesaat lagi kita ikuti live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri hanya di Pro 1 RRI Batam.
2: Tetap menjaga jarak aman dan perhatikan batas kecepatan Anda saat berkendara.
3: Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib. Salam presisi.
0: Informasi traffic pada pagi hari ini Pendengar, kembali kami update untuk Anda bersama Ditlantas Polda Kepri. Dan pagi ini kami akan hadirkan informasinya bersama Bribda Rian Siombing yang berada di simpang traffic light Pambil Mall Batam yang berada di Jalan Ahmad Yani. Selamat pagi Rian.
4: Halo Bang, selamat pagi.
0: Ya, silakan laporannya Rian.
4: Baik Bang, selamat pagi sahabat pendengar setia RRI Pro 1 Batam. Kami dari Ditlantas Polda Kepulauan Riau menginformasikan situasi arus lalu lintas. Menurut pandangan kami pada hari ini langsung dari simpang pas traffic light Pambil Mall Batam. Untuk yang pertama dari Jalan Lejen Suprapto Batu Aji yang akan menuju Jalan Ahmad Yani Batam Center dan yang akan berbelok menuju Jalan Es Parman Pintu 2 Muka Kuning atau mengarah Tanjung Piayu. Pada pagi ini dalam situasi ramai lancar, sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang melintas pada pagi ini mengingat jam-jam kepadatan pada pukul 06.30 sampai dengan 08.30 waktu Indonesia bagian barat. Begitu juga situasi arus lalu lintas palingnya dari arah Batam Center yang akan menuju Batu Aji dalam situasi ramai dan relatif lancar. Namun pendengar, perlu diantisipasi bagi kendaraan yang akan melintas di kawasan traffic light Pambil Mall ini, dikarenakan terdapat persimpangan keluar masuk yang akan bekerja di kawasan industri pada kawasan ini. Kami harap para pengendara untuk tetap berhati-hati. Dan juga kami sampaikan kepada pendengar adanya proses pembangunan pelebaran jalan yang masih berlangsung bertepatan di depan pos polisi 9010 Pambil Mall yang menuju pintu 1 Batam Indo. Kami mengimbau kepada pengendara baik roda 2 dan roda 4 maupun lebih untuk tetap berada pada lajur yang sudah ditentukan dan kurangi kecepatan kendaraan Anda apabila melintas pada kawasan ini. Jaga jarak aman kendaraan Anda dan selalu fokus dalam berkendara. Baik, untuk yang berikutnya pendengar dari arah Tanjung Piayu, dapat kami saksikan sendiri pada pagi hari ini dan kami menurut pemantauan kami yang menuju Batu Aji dan Batam Center pada pagi hari ini terpantau sudah adanya peningkatan jumlah kendaraan yang terjadi. Sesekali perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan antrian kendaraan di traffic light yang akan berbelok ke arah Batu Aji dan Batam Center, namun selepasnya berjalan dengan baik dan lancar. Dan antisipasi juga akan antrian kendaraan yang akan menuju kawasan industri Muka Kuning dan kawasan industri Pambil, di mana adanya pertemuan arus kendaraan dengan kendaraan yang akan keluar masuk maupun sebelum dan sesudah mendekati traffic light ini. Kami mengimbau kepada pengendara agar mempersiapkan diri saat sebelum berkendara. Pastikan dalam keadaan sehat dan cukup istirahat. Lebih baik berangkat lebih awal daripada terburu-buru dan membahayakan keselamatan di jalan raya. Demikian Bang untuk informasi awal pada pagi hari ini dari simpang traffic light Pambil Mall Batam.
0: Terima kasih Rian untuk laporannya pada pagi hari ini berada di Jalan Ahmad Yani. Ada tadi tiga lajur yang tentunya akan dipadati ya Rian ya, terutama di jam keberangkatan, kemudian juga nanti di jam pulangnya. Nanti jam kepulangan sendiri di titik ini biasanya jam berapa Rian?
4: Baik Bang, untuk di titik ini betul seperti yang Abang sampaikan tadi bahwasannya untuk pagi sangat padat di jam-jam tertentu, dan juga nanti untuk kepulangan biasanya menurut pemantauan kita jam 16.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan 18.00 waktu Indonesia bagian Barat.
0: Ya, Rian, mungkin terakhir sebagai himbauan kepada pendengar Pro 1 RRI Batam untuk sedikit tips berkendara untuk melalui jalan-jalan yang ada di kota Batam, terutama traffic yang cukup padat pada pagi ini.
4: Baik Bang, kami mengimbau kepada pengendara khususnya roda 2 untuk tetap berada pada lajur yang sudah ditentukan, yaitu di lajur 1 dan 2. Dan juga untuk pengendara roda 4 agar pada lajur yang sudah ditentukan, yaitu lajur 3 dan 4. Kami juga menghimbau bahwasannya daerah atau kawasan Tambil Mall ini sedang adanya pelebaran jalan dan perbaikan jalan agar tetap fokus dalam berkendara serta menjaga jarak aman dalam berkendara. Dan juga kita harus menjaga batas kecepatan kendaraan kita masing-masing.
0: Ya, terima kasih Rian atas laporannya. Selamat kembali melanjutkan tugas. Selamat pagi dan salam presisi.
4: Baik Bang, salam presisi. Selamat pagi.
0: Demikian peringkat untuk laporan traffic pada pagi hari ini bersama Bribda Rian Siombing dari Simpang Traffic Like Pambil Mall atau dari Jalan Mediani. Kita akan hadirkan informasi traffic esok hari di jam lainnya. Saya Joshua Suryadi masih akan menemani Anda untuk Lintas Batam pagi ini.
1: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Masih di Prosote dari malam, kita ada informasi dan inspirasi peringat masih menemani Anda di lintas pada pagi hari ini. Dan informasi dan juga di publik, tentunya kita makasih akan update informasi-informasi aktual untuk Anda. Dan tentunya juga kami akan mengajak Anda untuk bergabung ya, memberikan informasi terkini di sekitar Anda atau juga memberikan komentar Anda. Dan sebelum kami update informasi aktual di Kota Batam ya, di mana tadi kita sampaikan ada pemugaran untuk pelaku judi online yang ada di Sukajadi, kemudian juga nanti kita akan hadirkan di mana Polda Jabar ringkus 3 pelaku impor ilegal bagian bekas dari Singapura dan ancaman hukumannya ini bisa mencapai 8 tahun penjara. Nah, sebelum itu kita akan update terlebih dahulu untuk Anda informasi nilai untuk harga bahan pokok di Kota Batam rata-ratanya yang kita kutip dari Disperindak Provinsi Kepulauan Riau dalam laman resmi mereka. Yang pertama untuk beras medium rata-rata di Batam harganya Rp12.000 per kilogram, yang premium Rp15.400 per kilogram, dan untuk gula pasir berada di Rp14.000 per kilogramnya. Untuk harga minyak, minyak kita harganya Rp15.700 per liter, minyak goreng curah Rp16.000 per liter, dan minyak kemasan sederhana Rp16.500 per liternya. Untuk harga daging sapi juga masih cukup tinggi di Kota Batam, Rp155.000 per kilogram, dan untuk daging beku atau impor berada di Rp115.000 per kilogram, dari dimana rata-rata sebelumnya di angka Rp85.000 sampai dengan Rp90.000 per kilogramnya. Untuk harga daging ayam broiler juga masih masih tergolong stabil di angka Rp38.000 per kilogram. Untuk ayam telur ayam broiler Rp1.900 per butir. Harga cabai juga masih cukup tinggi ya, masih terkena dampak dari perayaan sebelumnya. Cabai merah berada di angka Rp43.000 per kilogram, cabai rawit Rp58.000 per kilogram. Untuk bawang merah Jawa Rp26.000 per kilogram, dan untuk bawang putihnya Rp23.000 per kilogramnya. Informasi ini kita update untuk Anda dari inbox.disperindak.kepriprov.go.id atau dari laman resminya Disperindak Provinsi Kepulauan Riau.

0: Masih di Prosotera Ribuan Nomor Nyara, ada Dio Hao, ada aku di sini ya. Kita akan update informasi tentunya untuk Anda. Kalau tadi kita update sedikit informasi di mana Polda Kepri ringkus 3 pelaku impor ilegal pakaian bekas dari Singapura dan ancaman hukumannya bisa mencapai 8 tahun penjara. Direktur Reserse Kriminal Khusus di Treskrim Sus Polda Kepri menangkap 3 orang pelaku impor ilegal barang bekas asal Singapura dan penindakannya menjadi bukti dukungan Polri terhadap kebijakan pemerintah memberantas impor ilegal. Kabit Humas Polda Kepri Kompes Pol Dr. Nona Priscilia Ohei SIK SHMH mengatakan bahwa penangkapan bermula dari informasi masyarakat dan tim Subdit 1 Indaksi di Treskrim Sus Polda Kepri langsung bergerak di tanggal 25 April 2026 di jam 21.30 menit Indonesia Barat di Pulau Internasional Batam Center dan melakukan konferensi pers pada Selasa 5 Mei. Dan petugas mengamankan 3 unit kendaraan taksi pelabuhan, 3 orang pelaku masing-masing SM, PW, dan juga JN langsung ditangkap. Yang mengatakan bahwa pengungkapan modus yang digunakan para pelaku cukup sederhana, mereka menyembunyikan barang-barang ilegal ke dalam koper dan juga tas ransel pribadi mereka. Dari 3 tangan pelaku, menyita 12 koper, 34 tas ransel, dengan rincian yang diamankan itu ada 702 potong pakaian bekas, 142 pasang sepatu bekas, 91 buah tas bekas, dan 18 buah mainan bekas. Nah, itu untuk identifikasi. Nanti kita akan update informasi selengkapnya untuk Anda, dan Anda juga dapat memberikan komentar di line telepon kami, WhatsApp kami, dan juga sosial media kami. Namun sebelumnya, tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan berita sentral bersama Pro 3 RRI. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selanjutnya kita

0: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi.
1: Mengatasnamakan yayasan, mampu menampung beberapa permohonan titik, nah kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta, namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan.

Sari berita pagi hari ini, Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan potensi inflasi saat Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah. Satgas Makan Bergizi Gratis MBG mengusut kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Sementara Lebanon menegaskan keputusan negosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi inflasi yang bisa terjadi pada Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Ada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2000.
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS.